0: circle and see if you would touch me.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik, sebelum aku bacain komen-komen kamu ya, ini aku bawa update dari Karhutla dan Bantuan Malaysia itu masih pada berlanjut, Sob. Bukan hanya itu, dari sisi Jepang yang kemarin datang ya, ternyata per hari ini tuh Karhutla masih menjadi momok yang kuat di Kalimantan, Sobat. Dan parahnya ya, kondisi terbaru di Kalimantan itu dari sisi itu awan ya, awan kemudian langit-langit itu sampai oranye kemerahan gitu, Sobat. Benar-benar kayak kondisinya sangat miris dan semakin mencekam di sana. Sobat, apa saja yang terjadi di Kalimantan terkait kebakaran hutan, lahan? Tentu saja harapan kita di sini yang lagi di Jawa ataupun di sekitaran, tentu saja semoga ini segera berakhir ya, dan sobat-sobat Prameswara yang di sana ataupun teman-teman warga negara Indonesia yang di sana juga bisa segera mendapatkan udara yang baik, Sob. Dan dari segi ini juga ada banyak influencer yang memberikan update kalau misal ternyata di sana itu, jangankan di luar, di dalam gedung, labirin hotel, kemudian ada di lobi, itu juga asapnya masuk ke rumah-rumah, ke sela-sela ruangan, Sob. Ini kondisi yang sangat-sangat miris, Sobat. Dan jangan lupa kalau misal kamu mau

Tentu saja targetnya semoga mereka juga senang dengan apa yang kita support buat mereka gitu. Bukan hanya itu sobat ya. Yang paling kuat adalah jangan lupa berdoa dimanapun kamu berada. Semoga kita selalu dalam perlindungannya gitu. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran perdamaian. Sob, ini ada komen-komen masuk lagi nih. Ini dari Mas Bambang di Solokuro. Perusahaan butuh usaha, warga butuh kenyamanan. Harusnya kompensasi dan pengelolaan limbah debunya diatur benar-benar. Biar dua-duanya juga gak dirugiin ya, Lia. Benar-benar. Jadi kayak kita kalau ngelihat dua sudut pandang yang berbeda, semua orang punya kepentingan masing-masing. Tapi jangan sampai egois gitu ya sobat. Jangan sampai egois, jangan sampai kamu buta untuk ngelihat kiranya kamu ternyata ngasih dampak negatif ke sekitar. Wah, jangan sampai. Gitu ya Mas Bambang, makasih banyak udah ikutan nimbrung. Sobat, kalau kamu belum ikutan nimbrung, sayang banget. Yuk, pagi ini pada ramai. Ada Mas Bambang barusan dan Mas Agus ya. Sobat, makasih banyak yang kamu kitanya udah komen-komen. Mau ikutan nimbrung lanjut? Boleh. Atau kamu yang belum sama sekali, yuk aku juga masih nunggu kamu. Langsung aja hubungi di WhatsApp Radio Pramai Suara 0812-302-1039. 0812-302-1039. Aku tunggu.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prama Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah dan masih kita ngebahas putaran Hari Perdamaian Internasional, sob. Tapi sebelum kita kembali lagi ke topik, habis ini kita akan ada telepon-telepon calling-calling barengan sama Rasi Magetan. Dan ini dia, aku coba terhubung terlebih dahulu ya sama mereka. Yo. Oke, ini masih coba terhubung barengan sama tim Rasi Magetan. Ada Mbak Karso di sana, sob. Oke. Wah, ini masih berdering nih. Halo.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Karso. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, pagi ini sehat sekali.
2: Alhamdulillah. Mbak Karso sudah sarapan belum nih?
3: Kalau sarapan sudah, alhamdulillah.
2: Biasa sarapannya apa, Mbak Karso?
3: Sarapannya pagi ini saya apa itu namanya, oseng-oseng labu siang.
2: Wow, siapa tuh yang masak, istri Mbak Karso?
3: Kalau saya itu lebih suka masakan sendiri, jadi anak-anak saya itu juga sukanya masakan saya.
2: Oh, luar biasa.
3: Karena saya kan sebenarnya punya gelar.
2: Iya, apa tuh?

0: gelarnya Chef Karso.
1: Apa? Oh, chef. Wah, luar biasa.
0: Chef itu loh, yang masak-masak itu loh. Saya kan dulu pernah ikutan lomba masak, juara satu.
1: Luar biasa, berarti enak nih. Nanti kapan-kapan masakin ya, Mbak Karso ya.
0: Boleh, coba, karena di sini kalau teman-teman itu lapar, saya masakin. Masakin air.
1: Masakin air enggak tuh, Sob?
0: Wow. Pagi ini gimana situasi di kawasan Lamongan?
1: Oh, kalau Lamongan masih mataharinya masih menyengat di siang hari. Tapi kalau udah menuju sore sekarang lebih dingin. Bahkan ada sesekali udah mulai mendung. Tapi belum hujan.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Magetan gimana hari ini, Mbak Katso?
0: Kalau Magetan kemarin di hari apa itu Sabtu, kalau enggak Sabtu itu Jumat, itu dilaksanakan sholat isi gosah supaya hujan. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah itu beberapa wilayah di Magetan sudah hujan, tapi di tempat Mbah Karso masih hujan tangis.
1: Aku langsung speechless, hujan tangis enggak? Kenapa tuh kok sedih Mbah Karso?
0: Iya, karena kemarin itu terjadi kebakaran yang cukup dahsyat di Magetan, tepatnya di Jungke itu gudang barang bekas itu yang berdiri sejak 33 tahun itu terbakar. Beruntungnya tidak ada korban jiwa, walaupun tempatnya itu di kawasan padat permukiman.
1: Waduh,
0: begitu.
1: Waduh, ya semoga dipulih, segera pulih, dan tentu saja yang terdampak ditambahkan ya, Mbak Karso. Mbak Karso, berarti ya ini 11-12 sama Lamongan. Lamongan lagi hujan debu nih. Bukan debu sih.
0: Hujan debu.
1: Iya, lebih ke kayak abu putih gitu. Karena ada wilayah Paciran itu beberapa daerah terdampak dari perusahaan. Ternyata dicek masih belum ada izinnya.
0: Oh,
1: dan ini
0: gitu.
1: Masih dalam proses ditelusuri oleh DLH. Semoga juga segera selesai gitu ya, Mbak Karso.
0: Berarti harus hati-hati nih, warga Lamongan harus pakai masker kalau gitu ya.
1: Iya, benar banget. Nah, Mbak Karso, ngomongin soal tanggal hari ini, tahu nggak ini hari apa selain hari Senin?
0: Hari Senin, hari apa ya kira-kira ya? Aku kok lupa.
1: Hari ini tuh hari perdamaian internasional, Mbak Karso.
0: Oh, kita harus damai begitu.
1: Iya, benar banget. Mbak Karso, kemarin tahu nggak yang kepala negara kita yang nyampein sesuatu pas lagi perbedaan pendapat yang di pidatonya? Tahu apa nggak?
0: Oh, yang rame itu, yang viral di FYP itu toh?
1: Iya, benar. Yang bilang kalau pakar itu dengan istilah yang sangat tidak pantas. Nah, ini perlu disoroti. Bahkan sop, gimana tuh?
0: Aku baru saja tadi nyekrol. Ini kok presiden kayak gitu? Sampai geleng-geleng kepala saya gitu.
1: Bahkan sop, kalau jadi presiden gimana tuh statement yang bagus? Misal mau mengkritisi orang dengan
0: kalau harus tetap menurut damai. Saya, tetap kita berikan apresiasi deh bagi mereka yang pintar-pintar.
1: Iya.
0: Cuma kita harus saling menghargai, ya kan? Karena itu di publik, ya kan? Jadi
1: iya.
0: Ya kalau bisa jangan bilang gitu di di banyak orang gitu,
1: iya.
0: Ya kan? Itu tak sama aja dengan membuli loh sebenarnya.
1: Benar-benar. Tapi sebisa mungkin ya kita menjaga tutur kita kapanpun, dimanapun, sekalipun ada kamera atau enggak gitu ya, Mbak Karso ya.
0: Ya, sama kita ini ngobrol, kita juga menjaga tutur kita kok ya.
1: Tutur bahasa, benar banget.
0: Betul.
1: Idaman memang Mbak Karso ini.
0: Oke, kamu sudah dengar belum updatean informasi terkait tenggelamnya KM Virgo?
1: Iya, sudah. Tapi detailnya gimana tuh, Mbak Karso?
0: Alhamdulillahnya kemarin hari Minggu sudah ditemukan satu korban KM Virgo di dalam awak kapal. Kemarin kan videonya dari Basarnas bahwasannya petugas penyelamnya itu memecahkan kaca kapal. Itu berhasil mengevakuasi dari salah satu korban. Ya, semoga ini hari ini dijadwalkan katanya mau pengangkatan bangkai kapalnya. Tapi memakan waktu kurang lebih 2 hari begitu,
1: iya,
0: informasi.
1: Soalnya berat banget ya, Mbak Karso. Bayangin Mbak Karso sendiri yang ngangkat gimana.
0: Benar, tapi benar. Lebih berat lagi berat badanku, ini gimana ini solusinya?
1: Diet Mbak Karso, dietnya mulai besok terus nih, gimana? Gagal terus?
0: Oh iya sih, karena kalau ketemu bakso ya beli bakso, ketemu cilok ya beli cilok, gitu.
1: Waduh,
0: gimana ini?
1: Waduh, mungkin Sobat Pramai Suara juga ada yang relate ya. Waduh Sobat Pramai Suara, kamu mirip-mirip sama Mbak Karso nih.
0: Oh iya, pagi ini temanya Mbak Karso itu adalah minum air setelah bangun tidur. Lia pernah nggak minum air sesudah tidur?
1: Sesudah apa sebelum?
0: sesudah bangun tidur langsung minum air itu menjadi kebiasaan yang baik atau tidak menurutmu? Ayo.
1: Setuju, jadi kebiasaannya baik. Karena Lia setiap hari itu mau tidur udah siapin minuman di sebelah tempat tidurnya Lia.
0: Gitu. Jadi itu bagus karena selama tidur kan kita kadang berkeringat kan, dehidrasi kan. Benar. Nah, itu untuk memulihkan itu kita harus minum air putih begitu.
1: Kalau enggak gitu ngeleang-ngeleang istilah Jawanya pagi-pagi
0: habis. Kalau ngeleang Alia enggak usah khawatir, ambil di saku yang warna merah, tempelkan di sini. Nanti dijamin anyep.
1: Ada aja Mbak Katso. Mbak Katso, mungkin itu ya untuk pagi ini. Mbak Katso, ayo main-main dong ke Lamongan, nanti kabar-kabar aja.
0: Oke, saya bintang tamu atau bintang apa? Bintang kejora.
1: Bintang kecil aja.
0: Oh, bintang kecil. Oke, siap. Ya, sehari siaran di situ gitu ya.
1: Boleh, tapi nanti sobat Prameswara takut sama kumisnya Mbak Karso.
0: Nanti kan bisa tambah pikat.
1: Oke, benar banget.
0: Memikat gitu loh maksudnya.
1: Boleh, nanti dicoba kabar-kabar aja gitu ya Mbak Karso.
0: Oke, siap, salam untuk pendengar setia Prameswara. Kalau nyabat gimana sobat?
1: Benar.
0: Ya sobat Prameswara, jangan lupa ya berbagi informasi di Radio Prameswara untuk Lamongan sekitarnya. WA-nya berapa nih kalau boleh tahu? WA Prameswara
1: ada di 0812-302-1039. Kalau Magetan tuh gimana sapaannya Mbak Katso?
0: Kalau Magetan sahabat Rasi.
1: Wah luar biasa sahabat Rasi. Jangan lupa update informasinya langsung ke WhatsApp-nya Rasi apa Mbak Katso?
0: Di 0811-30-20-906 begitu.
1: Luar biasa, nanti kita bisa update terbaru juga ya. Dan kita ketemu lagi besok nih Mbak Katso di jam
0: yang sama. Oke, siap.
1: Mungkin itu ya Mbak Katso hari ini ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, lancar kegiatannya hari ini Mbak Katso. Terima kasih, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Waduh luar biasa sobat Prameswara, baru saja kita calling-calling barengan sama Mbak Karso, penyiar dari Rasi Magetan. Dan ternyata di sana kondisinya mirip-mirip kalau lagi puncak kemarau, enggak jauh-jauh dari kebakaran sob. Tentu saja buat kamu yang kiranya lagi di Magetan, sobat Prameswara, semoga kondisinya dipulihkan, semoga segera hujan pula. Lamongan juga lagi pengen hujan gitu. Semoga segera diijabah. Sobat masih barengan sama aku Lia, masih ngomongin seputaran Hari Perdamaian Internasional dan masih dengan pertanyaan yang sama. Kalau misal kamu punya konflik barengan sama orang, gimana kamu cara nyelesainnya biar adem, gak saling nyalahin ya. Aku masih nunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sobat kamu jangan kemana-mana ya, habis ini tepatnya di jam 7:30 kita akan ada mini talk show, diskusi barengan sama Ibu Zuli. Beliau ini merupakan founder dari Biro Psikologi Zuinra dan informasinya ini ada di Lamongan sobat. Beliau juga seorang psikolog dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prameswara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
2: 103,9 FM Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, udah jam 7:30 aja seperti janji aku tadi. Sobat, pagi ini, ya aku ulangi ya, sobat pagi hari ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Ibu Zuli Intan. Beliau merupakan psikolog sekaligus founder dari Biro Psikologi Zuinra dan informasinya ini ada di Kota Lamongan. Nah buat kamu yang lagi nyari psikolog di Lamongan, ini relate banget buat kamu. Dan aku masih coba terhubung barengan sama Ibu Zuli pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Zuli.
7: Selamat pagi.
6: Apa kabarnya Ibu pagi ini?
7: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia.
6: Alhamdulillah. Nah, Ibu Zuli ini founder dari Biro Psikologi Zuinra ini di Lamongan, Ibu. Benar ya?
7: Benar, benar. Saya di Lamongan, Mbak Lia.
6: Waduh, luar biasa. Jadi, nih, ya?
7: Ya. Jadi memang Biro Psikologi Zuinra ini baru dibuka. Kita buka kantornya baru ya, Bu. Kan pun iya. masih baru mengenal gitu ya. Karena ilmu psikologi di Lamongan itu kan sangat-sangat apa ya, belum
6: iya, benar-benar. Bahkan kalau kita mau nyari psikolog di Lamongan itu masih agak kesulitan Ibu. Nah ini Sobat Prameswara, kalau kamu lagi nyari psikolog di Lamongan, nah cocok banget barengan sama Biro Psikologi Zuinra. Waduh, ini Ibu kelihatannya koneksi wifi-nya agak nyendat ya di sana. Nah tapi tidak perlu khawatir, ini kelihatannya udah mulai jalan lancar lagi. Ibu, sebelum kita mulai mini talk show-nya, bisa disapa dulu Sobat Prameswara sama perkenalan diri, silakan.
7: Oke, selamat pagi untuk teman-teman yang sudah mendengarkan radio Prameswara pagi ini ya, Bu Lia ya.
6: Iya.
7: Perdana ini ya. Bu Lia gimana? Internet saya aman nggak ya?
6: Untuk saat ini masih agak nyendat, tapi suaranya lancar Ibu. Untuk videonya aja Ibu yang ini. Ya, sekarang udah mulai jelas lagi. Silakan, bisa perkenalan diri Ibu. Dari segi background boleh banget ya.
7: Nama saya Juli Intan Rahmawati. Jadi saat ini saya memang fokus di Biro Psikologi Zuinra juga ya, selaku pendidik juga di salah satu lembaga di Lamongan. Dan saat ini Bu Lia, Biro Psikologi Zuinra itu juga sudah melakukan kerjasama tidak hanya di sekolah Lamongan ya, tapi juga di Surabaya juga. Salah satunya Al-Azhar, KPTK 15 Al-Azhar itu sudah kerjasama juga dengan kami. Dan insya Allah, informasi juga untuk teman-teman ya, Virus Psikologi Juwindra insya Allah di bulan depan akan membuka cabang di kota Surabaya.
6: Luar biasa Sobat Bang Suara, jangan lupa catat ya Biro Psikologi Juwindra dan akun Instagramnya juga collab udahan barengan sama postingan Minute Talk Show hari ini di akun Prameswara. Oke Ibu Zuli, kita langsung aja lanjut di pertanyaan pertama. Dan FYI, kalau misal hari ini tuh hari perdamaian internasional Ibu, makanya spesial hari ini kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, salah satunya ada Ibu Zuli dari psikolog gitu. Nah ngomongin soal ini ya Ibu, biasanya kita itu kalau ngomongin soal perdamaian kita mudah tersinggung sama omongan orang. Sebenarnya kondisi ini terjadi karena apa sih gitu?
7: Oke, kalau secara psikologis kali ya, namanya manusia itu memiliki insting pertahanan ego, ya namanya kan mekanisme gitu. Dimana tanpa sadar memang seringkali menyamakan antara identitas diri ya dengan apa yang ia pikir atau apa yang ini atau apa yang ia pilih dalam hidupnya. Gitu. Jadi ketika pendapat atau pilihannya itu dikritik oleh orang lain, ya otak kita itu secara tidak sadar langsung meresponnya sebagai diskusi ide yang objektif gitu. Mereka langsung menerjemahkannya sebagai ancaman, Pak. Ya.
6: Oke.
7: Sebagai ancaman terkait dengan eksistensi kita atau harga diri kita. Jadi sistem pertahanan diri di dalam mental ya. Di dalam mental itu langsung aktif karena merasa identitasnya itu sedang dihakimi.
6: Oke, berarti dari sisi pertahanan kita kan setiap manusia punya ego masing-masing. Nah itu ya Ibu, jadi ngerasa ada ancaman nih loh, kok beda dia gitu. Nah ini Ibu, terkait jangankan hanya perbedaan pendapat, tersinggung, beberapa dari kita itu juga ngalami yang namanya emosi. Tiba-tiba, wah beda nih pendapatnya, aku marah-marah saat ini juga. Nah terkait ini sebenarnya apa sih yang terjadi dalam diri kita ketika kita emosi dari segi perbedaan pendapat yang di atasnya Ibu, bukan hanya tersinggung ya, tapi langsung ledak-ledak.
7: Ini bagus ini. Jadi ketika kita mulai terpancing emosi, ya, atau merasa terpojok gitu dalam sebuah perdebatan misalnya, dan otak yang memang sebagai kendali penuh ya, sebagai kendali penuh kesehatan kita, ya, pada bagian amigdala, ya, otak emosional amigdala ini bertugas kan memicu respon biologis ya, yang biasanya kita kenal dengan flight or fight, ya. Jadi melawan atau lari nih. Jadi akibatnya terjadi apa? Lonjakan adrenalin secara drastis. Efeknya seperti apa? Detak jantungnya meningkat. Ya. Pernapasannya jadi pendek, Mbak Lia. Terus apalagi aliran darah
6: lebih
7: ditarik cepat. Gitu ya, lebih banyak. Arah otot-ototnya itu. Jadi kadang orang tiba-tiba langsung mengepal gini kan?
6: Iya, benar-benar.
7: Otak depan kita ya, bagian depan otak kita, korteks prefrontal korteks ini yang merupakan dari logika, pertimbangan objektifnya atau moral itu ya, yang di prefrontal korteks ini mengalami mati lampu.
6: Oke.
7: Akhirnya terhambat oleh dominasi amigdala ini. Gitu. Hanya saat emosi meledak, kita itu mode bertahan. Ya. Bertahan hidup gitu ya, diancam bahaya fisik sehingga kemampuan berpikir logis kita itu lumpuh total gitu, dan digantikan dengan reaksi impulsif, tiba-tiba langsung mukul, tiba-tiba langsung omongan tajam gitu ya, menyakitkan.
6: Oke, nah Ibu terkait ini ya, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan saya ya. Oke, udah dirapikan sama Ibu, barusan videonya Ibu miring di sini. Nah Ibu Zuli, kita masih ngomongin seputaran kondisi yang emang lagi ramai ya Ibu, ngomongin soal yang satu ini. Dan kemarin ini lagi ramai Ibu, terkait kondisi ketika, sebentar ini ada beberapa kendala. Nah, ketika kondisi Ibu tahu yang lagi beredar ramai kepala negara kita yang langsung punya perbedaan pendapat, langsung mengkritisi sesuatu di depan umum dan menggunakan kata-kata yang harusnya tidak dilontarkan. Ya, menurut Ibu terkait ini bagaimana? Apakah perlu manajemen emosi lebih dalam atau dari segi diksi yang disampaikan perlu berlatih ya kayak gitu?
7: Jadi kalau di dalam ranah psikologi kognitif ya, memang ada sebuah fenomena mental yang kalau biasanya kita sebut itu bias konfirmasi, confirmation bias. Jadi di mana fenomena ini itu menjelaskan ya bahwa otak manusia itu kan pada dasarnya organ yang paling malas ya, Mbak, melakukan kerja berat. atau berpikir rumit gitu.
6: Iya benar.
7: Sebenarnya otak kita itu lebih menyukai informasi yang sudah sejalan, yang sudah taras.
6: Iya iya, relate ya.
7: Yang menerima keyakinan lama kita yang sudah bertahun-tahun kita, oke, aku nyamannya seperti ini. Karena itu tidak memerlukan energi tambahan gitu.
6: Iya, iya.
7: Dan sebaliknya, ketika ada pendapat baru, ketika ada pendapat yang berbeda atau bertentangan nih, gitu ya, dengan apa yang sudah kita yakini bertahun-tahun, otak harus bekerja ekstra kan? Untuk memprosesnya itu harus merombak struktur kognitifnya, apalagi mengevaluasi ulang prinsip yang selama ini saya anggap benar, gitu ya,
6: Jadi otak
7: menolak mentah-mentah pendapat yang berbeda dan langsung mencapnya itu sebagai kayaknya kamu salah deh, kayaknya kamu tuh aneh deh, kayaknya kamu tuh pendapatnya nggak masuk akal. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya seperti ini. Ini sedikit sedikit panjang ya. Jadi kita bisa ambil contohnya seperti ini. Seseorang yang sudah terlanjur fanatik dengan apa ya, supaya nggak sensitif ya. fanatik dengan menggunakan satu merek kendaraan misalnya Mbak Lia, atau produk tertentu yang selama bertahun-tahun gitu ya. Ketika ada teman kerja kita yang datang membawa pahit berkata bahwa kendaraan yang menurut kamu itu bagus, yang menurut kamu itu mereknya sudah wow, sebenarnya boros loh, sebenarnya boros, banyak kelemahan teknisnya. Apa reaksi orang fanatik itu? Apa reaksi kita gitu ya? Yang didengarkan atau mengevaluasi data yang secara objektif dibawa oleh teman kita tadi, otak saya malas nih mikir, enggak.
6: Iya.
7: Enggak, pokoknya saya pasti akan menyampaikan dengan beribu banyak alasan. Gitu ya. Intinya kita memahami, kita sulit menerima perbedaan pendapat bukan semata-mata karena orang lain salah. Gitu. Melainkan memang otak kita secara biologis malas merombak yang lama, Mbak, yang sudah terlalu di kepala kita.
6: Iya, benar-benar.
7: Gitu. Benar. Kita sebagai manusia tidak bisa, apalagi Mbak Lia sebagai penyiar apa radio atau saya sebagai praktisi, ya, kita nggak boleh masing-masing belajar sama orang yang bisa dibilang senior kita ya, seorang senior. Nggak bisa terus sok-sok oke, aku ini paling hebat loh, keren loh aku ini, pokoknya nggak ada yang paling pintar selain saya, nggak ada ya. Orang yang growth mindset ya, atau apa namanya, pemikirannya itu tidak hanya fokus di satu, itu berbeda. Tapi kita membahas poin ini gitu ya.
6: Luar biasa. Nah ibu, ibu ini saya izin, ketika ibu bercerita itu videonya agak blur di sini. Barangkali bisa diganti koneksinya ibu biar lebih lancar ya. Dan masih ngomongin seputaran perbedaan pendapat, kemudian gimana caranya kita biar nggak tersinggung. Nah ini konteksnya, gimana sih caranya biar kita nggak tiba-tiba langsung meledak ibu di satu momen ketika wah dia beda nih langsung marah. Strateginya gimana tuh ibu?
7: Oke. Berarti terkait dengan kendali emosional ya.
6: Iya, biar kita bisa mengendalikan diri biar enggak tiba-tiba meledak. Semacam itu.
7: Kalau kendali emosional itu memang sebenarnya tidak datang begitu saja, Mbak. Melainkan memang sudah ada tanda-tandanya. Dua jalur nih. Ya, saya bilangnya dua jalur. Yang pertama sinyal fisiologisnya. Pada tubuh kita, sinyal psikologis pada pikiran kita. Jadi kalau di fisiologis

0: Halo?
1: Ibu bisa
0: Ya,
1: diulang
0: aman
1: dari
0: Marika?
1: sisi psikologis, ya, dua jalur.
0: Oke. Ya. Jadi kalau tadi kan ada dua jalur ya,
1: Iya.
0: dari sisi fisik dan sisi psikologis. Kalau dari sisi fisiknya, tubuh kita itu responnya rahang mulai mengeras, kepalan tangan gitu ya, tanpa sadar, kepalan tangan. Terus bisa juga otot bahunya menegang, dada sesak gitu ya, atau ini yang bisa kita kita lihat nih sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Tempo dan volume suaranya itu
1: Lebih
0: jadi
1: cepat.
0: tinggi.
1: Oke. Cepat juga, Ibu.
0: Tinggi. Jadi kalau dari sisi mental, tadi kan dari sisi fisiologis ya. Kalau dari sisi mentalnya, dari psikologisnya, fokus pikiran kita mengalami pergeseran orientasi. Dan tadinya di awal diskusi kita ingin mencari titik temunya,
1: Iya.
0: kita ingin mencari bersama, berubah ini kali ya
1: Iya. Malah
0: menjadi
1: jadi.
0: dorong.
1: Iya.
0: Bagaimana caranya supaya saya ini menang debat? Bagaimana caranya saya ini bisa membungkam lawan saya? Saya nggak suka diremehkan.
1: Iya.
0: Menjadi
1: Iya,
0: gitu.
1: benar banget. Berarti strateginya ya dibanyakin latihan menahan diri ya, Ibu. Sama itu
0: Benar.
1: nggak serta-merta tiba langsung begitu aja. Tapi Ibu, ini ada pertanyaan dari Mas Rudi nih, Ibu. Kalau misal ternyata lawan bicara dan diri kita udah terlanjur emosi, udah terlanjur jotos-jotosan misal ya, Bu. Terus gimana caranya biar sekalipun udah di puncaknya, puncak emosi kita masih sadar biar nggak di melampaui batas kita. Nah, ini dari Mas Rudi, Bu.
0: Berarti maksudnya responnya langsung ke fisik gitu ya,
1: Iya,
0: sudah
1: sudah
0: melampaui
1: terjadi.
0: batas.
1: Iya, bener. Terus gimana biar selesai?
0: Kalau sudah melampaui fisik itu Mbak Lia,
1: Iya.
0: biasanya ya dominan otak itu impulsif. Sudah 100, saya nggak bisa bilang 100% karena setiap individu itu responnya beda-beda. Kadang ada satu emosi ketika diluapkan tes gitu ya, satu kali pukulan,
1: Iya.
0: wah, dia aku mukul ya, dia responnya langsung tarik nafas atau kadang dia langsung berhenti.
1: Okay. Dan merasa
0: Ya.
1: bersalah kebanyakan ibu ya setelah ngelakuin itu.
0: Benar. Jadi kalau kasus di lapangan ya, kalau di sini biasanya kami konseling terkait dengan KDRT. Keluar.
1: Okay. Waduh.
0: Benar-benar relate banget gimana suami dengan sadar memukul istri. Ya, ini kebanyakan kasusnya di konseling nih, di
1: Iya.
0: biro gitu.
1: Iya.
0: Ada juga istri yang sampai tiba-tiba mukul suami ya, mukul suami itu pakai apa namanya itu loh, yang buat nyamuk itu ya, dia tiba-tiba dia mukul ya,
1: Pakai raket nyamuk.
0: pakai raket nyamuk. Kenapa itu bisa terjadi? Responnya, dia sudah tahu, oke, aku marah, makanya aku mau mukul. Setelah dia mukul, baru sadar, ya Pak, maaf ya Pak, dan langsung ada.
1: Bener
0: Ada
1: banget.
0: sebagian orang yang memang enggak, kata habisi udah sampai meninggal, kan ada ya kejadian itu ya
1: Iya,
0: dunia ya.
1: benar.
0: Jadi kita makanya perlu mengenali yang namanya reaksi emosi. Gitu. Emosi itu seperti apa sih? Bagaimana caranya Bu? Gitu. Dan itu memang kita nggak bisa langsung dari oke, tarik nafas ya, langsung udah
1: Gak
0: kamu
1: bisa.
0: tenang, tenang.
1: Gak bisa, Ibu, ya.
0: Gitu.
1: Dengan
0: Mengenali dulu, perlu
1: oke.
0: mengenali.
1: Ibu, kalau misal dirangkum dari sekian banyak tips ya, kalau dari garis besarnya, dari sisi tips psikologi sederhana ya, apa yang bisa dilakuin oleh Sobat Prameswara di luar sana biar lebih tenang kalau menghadapi momen-momen yang naik turun, yang bisa memicu emosi. Satu dari general aja, kuncinya di bagian apa, Ibu? Nah, itu bisa jadi pertanyaan penutup sih, Ibu, sebelum closing statement.
0: Oke, kuncinya satu Mbak Lia.
1: Oke.
0: Kenali dulu tuh reaksi emosimu itu waktu apa. Setiap orang punya reaksi emosi itu berbeda-beda. Ada orang dibilangin, cuma misalkan dipanggil namanya,
1: Iya.
0: Hei Juli, dia langsung sensitif. Kenapa sih? Kamu manggil aku seperti itu? Manggil saya Nyonya misalnya.
1: Oke, iya benar.
0: Oh, di sini Nyonya, kamu kenapa manggil saya Juli? Kenapa dia sensitif? Ternyata kita kita kulik ini ke belakang. Ya, dia mengalami trauma masa kecil karena ketika mamanya marah atau papanya marah, manggilnya Juli.
1: Okay.
0: Ayo.
1: Iya.
0: Ya, nggak mau. Makanya perlu mengenali reaksi emosi dulu. Kamu, ya kenapa? Gak boleh langsung tiba-tiba langsung seperti ini, Mbak ya. Oke. Dia, kamu supaya tidak marahan, ya kamu harus banyak berenang. Gak bisa. Kamu harus tahu, Mbak ya. Posisi-posisi yang buat Mbak Lia emosi itu di waktu apa? Aku gak suka diteriakin.
1: Oke. Okay.

0: Emosi itu ketika cowokku deket-deket sama cewek lain, aku gak suka. Oke.
1: Iya,
0: Aku gak
1: benar-benar.
0: suka kalau waktu aku makan direcokin sama anakku. Oke. Apalagi jadi tahu. Terus habis itu ketika misalkan hal-hal ekspektasi itu tidak sesuai gitu ya dengan realita yang ada. Bagaimana responmu? Mau kamu bunuh atau kamu apa gitu ya? Harus mencari tahu, mengenali diri dulu.
1: Iya,
0: Sebelum
1: wow.
0: mencari mengenali diri dulu itu sih yang paling penting.
1: Oke, luar biasa sobat. Jangan lupa, berarti yang paling penting adalah mengenali diri ya, biar kita nggak meledak-meledak dan tahu sadar kondisi kita gimana. Nah, Ibu Yuli, mungkin itu tadi pertanyaan penutup Ibu. Adakah closing statement buat sobat Prameswara dimanapun berada, biar juga selalu damai hatinya, pikirannya, dan nggak punya konflik barengan sama orang sekitar? Kalaupun ada, gimana biar aman terus gitu? Bisa disampaikan Ibu.
0: Namanya kita manusia ya Mbak Alia ya, interaksi sosial perlu dan kita nggak mungkin terhindar dari masalah.
1: Iya, benar-benar
0: Jadi
1: benar.
0: masalah pasti datang entah dari rekan kerja,
1: Iya.
0: meskipun kita ngapain kadang ada yang julid gitu ya,
1: Iya.
0: ya atau mungkin dari real apa pasangan gitu, atau dari temannya pasti ada. Cuma apa satu, kita harus bisa tahu pertahanan diri kita itu apa sih yang membuat kamu supaya tidak overstimulation. Ya, overstimulation itu kan juga bahaya besar ya Mbak Ria
1: Iya,
0: ya.
1: benar-benar.
0: Fokus dengan orang lain sampai kita lupa istirahat
1: Iya,
0: gitu,
1: sama diri
0: overstimulation.
1: sendiri.
0: Dipegang sedikit langsung sensitif, bercanda sedikit langsung marah. Kenapa? Oh, berarti sepertinya ada overstimulasi. Makanya harus banyak-banyak yang namanya jangan telat makan. Saya biasanya seperti itu, hal-hal yang ringan dulu. Jangan telat makan, karena makan itu adalah kebutuhan paling dasar ya. Kalau di dalam hierarki of need di dalam ilmu psikologi, kebutuhan dasar. Makan, minum, ya tidur, istirahat itu kebutuhan dasar. Gitu. Jadi kita tetap harus sehat. Harus sehatnya dengan apa? Makan jangan lupa. Minumnya, istirahatnya, jaga ucapan itu juga penting. Kenapa? Karena sekali kita ngucap, kadang kita overthinking sendiri nih.
1: Iya.
0: Jadi aman gak ya sama
1: Aman gak ya?
0: dia?
1: Iya.
0: Jadi
1: Benar-benar.
0: aman kok. Kenapa ya? Hati gak ya? Aduh, overthinking nih. Gak
1: Oke.
0: nafsu makan.
1: Oke. Jadi selain kenali diri, tentu saja close statement dari Bu Juli, Sobat Prameswara, jangan lupa kamu makan, minum, tidurnya teratur, biar kamu juga nggak gampang emosi. Nah, bisa dimulai dari situ juga. Ibu Juli, mungkin itu ya, karena keterbatasan waktu juga. Ibu, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaannya, dan barangkali nanti kalau mau main-main ke Prameswara boleh banget, tinggal calling-calling aja Ibu ya. Dan siapa tahu nanti kita bisa main-main ke tempatnya Ibu juga. Untuk launchingnya semoga dilancarkan semua. Dan tentu saja aku mau ngingetin Sobat Prameswara, kalau kamu mau konsultasi boleh banget di Biro Psikologi Zuinra, ada di akun Instagramnya dan ada di Lamongan juga. Bisnisnya akan ada di Surabaya, kamu kiranya yang lagi di Surabaya Sobat. Ibu Zuli, mungkin itu ya, kita diskusi lagi di kesempatan selanjutnya. Dan Ibu lancar-lancar aktivitas hari ini, sukses selalu. Lalu, terima kasih banyak Ibu.
0: Terima kasih, Maria. Sehat selalu.
1: Mari.
0: Terima
1: Amin. Waduh, Sobat Prameswara, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Ibu Zuli Intan. Beliau merupakan founder dari Biro Psikologi Zuinra yang ada di Lamongan. Dan kata beliau, habis ini bakal ada launching cabang terbarunya ada di Surabaya. Dan sobat, bukan hanya itu, Ibu juga nyampein kalau misal kita perlu untuk mengenali diri, jangan lupa kita perlu menjaga makan, minum, tidur teratur biar kita nggak gampang emosi gitu ya sobat. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran Hari Perdamaian Internasional. Dan nanti di jam 8 habis ini kita bakal ada mini talk show juga barengan sama Bapak Joko Purwanto. Beliau merupakan praktisi hipnoterapi. Dan masih barengan sama aku, kalau misal kamu punya pertanyaan untuk beliau Bapak Joko, kamu bisa drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Sobat masih barengan sama aku ya. Aku tunggu komen kamu dan jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama aku Lia Sob. Dan ini mau menuju jam 8 ya. Habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Joko. Dan sobat, tapi sebelum ke talk show ya, ini ada komen-komen yang masuk. Ini dari Mbak Tri dari Lamongan Kota. Kadang yang bikin panas tuh komunikasi tersumbat ya, Lia. Kalau dari awal udah ada keterbukaan informasinya ya, kita jadi lebih aware, lebih sadar diri. Benar. Mbak Tri benar banget dan ini relate sih sob. Karena ngomongin soal kalau misal ada konflik ya, dari sisi komunikasinya coba dipertanyakan dan dipastiin ada transparansi data di sana biar kita nggak saling tanya gitu ya sob. Dan sobat, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Joko. Beliau merupakan, banyak banget ini highlightnya beliau ya. Beliau merupakan seorang perawat, praktisi hipnoterapi, trainer hipnoterapi dan pemberdayaan diri, pun beliau juga koordinator dari PKRS Rumah Sakit Umum Daerah dari Dr. Sugiri Lamongan. Sobat ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Joko terlebih dahulu dan kita coba terhubung ya. Di sana udah ada terdengar suaranya? Belum ya. Oke, selamat pagi Bapak Joko.
6: Selamat pagi Mbak, ntar ya.
9: Baik, bisa okay. Dirapikan dulu Bapak kameranya. Oke, sangat luar biasa, sudah jelas di sini Bapak. Bapak apa kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah baik Mbak.
9: Oke, Bapak sambil persiapan sobat untuk pakai nah pakai earphone-nya Bapak. Ya, suara saya sudah terdengar dengan jelas Bapak di sana?
6: Mbak.
9: Oke. Okay. Nah, Bapak, ini aku ngelihat highlight-nya Bapak sangat luar biasa, perawat sekaligus praktisi hipnoterapi, trainer juga. Dan ngomongin soal ini, Bapak juga relate hari ini tuh ada Hari Perdamaian Internasional, Bapak. Tapi sebelum itu, Bapak bisa disapa dulu sobat Pramesh suaranya, silakan.
6: Oke, selamat pagi untuk pendengar radio Pramesh Suara FM ya, dimanapun Anda berada. Luar biasa hari ini. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa ya Mbak, Mbak Dia ya, yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, okay, itu perdamaian ya. Okay, baik.
9: Bapak bisa perkenalan diri boleh?
6: Oke.
9: Okay. Biar suara makin dekat.
6: Baik. Oke, okay, perkenalkan rekan-rekan kalian, teman-teman sahabat sama suara. Saya Joko Purwanto. Latar belakang saya adalah seorang perawat yang bekerja di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Dan saya adalah praktisi hipnoterapi, di mana hipnoterapi juga relate loh Mbak Lia dengan apa dengan profesi saya sebagai perawat ya, terkait tentunya dengan kesehatan mental, gitu, kesehatan perilaku. Dan saat ini saya juga sebagai trainer dan instruktur ya terkait hipnoterapi, aplikasi hipnoterapi dan pemberdayaan diri. Kemudian juga kebetulan saya diberikan amanat sebagai koordinator PKRS ya, jadi untuk promosi kesehatan
9: di rumah sakit sendiri. Waduh, luar biasa nih sobat Pramesh Suara ya. Ini gak kaleng-kaleng, aku mau ingetin kalau misal kamu mau ikutan tanya kepada Pak Joko langsung, boleh banget langsung drop ya di WhatsApp Radio Pramesh Suara sobat di 0812-302-1039. Oke, Bapak Joko, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bapak, ya sekarang itu banyak banget orang yang mudah terpancing ketika beda pendapat. Menurut Bapak, ini terjadi itu karena apa Bapak?
6: Oke, memang saat ini kita banyak dihadapkan dengan situasi terutama di media sosial gitu ya, banyak konflik, banyak perbedaan pendapat ya, dengan situasi politik mungkin sosial kita saat ini. Nah, itu seolah-olah membuat kita menjadi terpecah ya, menjadi apa, menjadi dua kutub lah kadang dalam suatu tema tertentu itu ya. Nah, ini saya lihat ketika isu atau masalah itu muncul, kemudian menjadi dua kutub yang berbeda, soalnya itu menjadi identitas gitu Mbak.
9: Okay.
6: Ya. Jadi perhatian kita kemudian tidak kepada pendapat mereka atau ide apa yang disampaikan terkait suatu isu, tapi kemudian memandang seseorang itu sebagai identitas yang berbeda. Jadi kita nggak fokus ke pendapatnya ya, tapi malah kemudian ada labeling gitu ya. Labeling identitas mungkin terkait dengan cara atau identitas tentang agama, identitas tentang politik, atau kalau mungkin isu-isu yang sekarang juga beredar terkait tentang isu-isu politik ya, yang tentunya yang paling ramai ya,
9: lagi ramai.
6: Kemudian juga yang terkait dengan konflik di selebriti yang itu kemudian melibatkan masyarakat gitu ya, terutama netizen yang memang apa pemerhati ya, mungkin ya pemerhati kehidupan kehidupan ya, kehidupan sosial dan di sosial politik itu di media sosial.
9: Jadi ini terjadi ya, emang kita cenderung untuk fokus ke statement mereka bahkan mengikutkan dari segi background gitu ya Bapak?
6: Iya betul, jadi labeling lebih ke identitas ya, bukan ke apa idenya atau pendapatnya. Dan kebetulan kita ketika di medsos itu terlalu cepat bereaksi dengan suatu komentar gitu ya, tanpa jadi begitu ada suatu komentar gitu pengen cepet-cepet ngebales komennya. Jadi seringkali jempolnya lebih cepat daripada otaknya
9: ini perlu dicek lagi Bapak ya. Jangan sampai semacam itu terjadi berterusan, jangan sampai itu jadi kebiasaan gitu.
6: Jadi kita utamakan ketika ada informasi apapun, mungkin kita jangan terlalu cepat deh merespon, lebih baik kita saring dulu, kita endapkan dulu informasi yang kita dapatkan di medsos, sehingga kemudian kita bisa mengambil atau memutuskan respon yang
9: lebih bijak,
6: lebih sehat. Lebih bijak, lebih sehat, yang tentunya dampaknya tentunya lebih baik untuk diri kita.
9: Untuk diri kita, oke, luar biasa nih. Bapak ngomongin soal beda pendapat, kadang kita kan mudah tersulut emosinya, kita nggak mikir, nggak saring dulu sebelum sharing itu tadi. Nah, kita itu biasanya mudah terbakar ataupun tersulut emosi. Ini tuh dari segi debat dan pertengkaran. Tapi ngomongin soal debat, itu ada juga sesi yang debat sehat, Bapak. Apa bedanya debat sehat dan pertengkaran ataupun debat yang tidak sehat, Bapak? Kalau dari segi kronologis ataupun tindakan, misal, kalau perbedaannya itu apa yang paling signifikan, Bapak?
6: Ya, sebenarnya debat dan pertengkaran ini kayak makanan sehari-hari ya, Mbak Lia ya, saat ini ya. Tapi kita juga harus belajar untuk bijak juga untuk melihat, kita membedakan mana sih yang ini debat yang sehat, mana sih yang debatnya cenderung menjadi pertengkaran ya, atau debat kusir itu Mbak Lia. Nah, kalau yang debat yang sehat, itu menurut saya ya, ini perdebatan yang melibatkan atau fokus ke ide gitu. Bahasannya apa, temanya apa, isinya apa. Jadi, apakah perdebatan itu menggunakan logika, menggunakan fakta, atau perdebatan yang hanya sekedar kemudian berisi hinaan, berisi kasihan, menyerang fisik, ya marah, atau hal-hal yang sebenarnya itu nggak relate dengan apa ya, dengan

0: ya. Begitu intinya Mbak Ali. Okay. Ya. Kalau pertengahan kayaknya dari kemenangan deh ya. Lebih banyak ego mungkin ya yang berperan ya.
1: Benar-benar. Jadi ini ngomongin soal debat, pertengkaran itu biasanya dipimpin sama ego. Tapi tergantung ke tujuan kita. Kalau emang mau menyelesaikan masalah, ya berarti itu termasuk debat yang sehat, nggak apa-apa. Gitu ya Bapak. Yes. Nah Bapak ini...
0: Dengan kepala yang dingin ya Mbak Lia ya.
1: Iya benar. Jadi dengan perlu kepala dingin. Nah gitu ya Sobat Pramai Suara. Nah Bapak, Bapak Joko ini ada pertanyaan dari Mas Bagus nih. Ngomongin soal yang lagi rame di media sosial politik. Bapak tahu dari pidato Bapak kepala negara kita yang berbeda pendapat kemudian mengkritisi salah satu pihak yang disampaikan dengan diksi yang sangat kurang. Nah, menurut Bapak terkait ini pendapat Bapak bagaimana tuh gitu?
0: Oh, gitu ya. Saya rawan juga ya kalau kita bicara politik.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi gini. Jadi gini.
1: Atau etika berkomunikasi di publik Bapak.
0: Oh, yes. Gitu. Oke. Okay. Nah, sebenarnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, sikap baik secara verbal maupun non-verbal, itu menjadi cermin apa yang ada dalam diri kita, kalian dan pendengar sama-sama kalian. Jadi gini, saya punya metafora ya Mbak Lia.
1: Iya.
0: Mbak Lia tahu ceret ya? Ceret atau teko ya?
1: Oh iya iya, ceret atau ya, ceret atau teko.
0: Okay. Iya. Ceret atau teko, kita kan nggak pernah tahu isinya tuh.
1: Iya.
0: Sebelum isi ceret itu dituangkan kan gitu.
1: Benar.
0: Yes. Nah, apakah ia berisi air putih, susu, kopi, teh atau apapun isinya. Mm-hmm. Nah, kita akan mengetahui isi ceret itu ketika dia sudah dituangkan. Nah, itulah sama halnya dengan diri kita. Jadi apa yang kita keluarkan, baik itu dalam bentuk sikap, perilaku, perkataan, maka itu mencerminkan isi atau kualitas diri kita. Itu yang kayaknya perlu kita sadari ya, sehari-hari apapun apa yang kita ucapkan, apa yang kita tunjukkan dalam sikap perilaku sehari-hari, itu adalah cerminan diri kita yang kemudian orang lain menilai diri kita seperti apa. Jadi kita kayaknya harus lebih bijak dan hati-hati ya dalam bersikap dan perilaku.
1: Dan ada juga orang yang bilang kalau misal mulutmu harimaumu, itu juga relate Bapak ya. Kalau
0: nah, relate banget.
1: Iya, kalau kita udah bicara nggak bisa ditarik lagi udah, ya gitu.
0: Iya betul. Jadi ada kata-kata yang menyatakan gini, ibarat arti rasa ya. Jadi kata-kata itu ibarat anak panah loh Mbak Lia.
1: Benar-benar.
0: Jadi anak panah yang sudah kadung dilepaskan, maka dia nggak bisa ditarik lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Dia akan hanya akan berhenti ketika dia sudah mencapai sasarannya. Artinya apa? Itu kita diminta, itu pelajaran bahwa kita harus berhati-hati dalam ngomong. Karena ketika kita kali aja berucap dan omongan kita itu ternyata menyakiti orang lain, menyakiti masyarakat, menyakiti orang lain, maka itu sudah gak bisa ditarik kembali.
1: Bakal sulit Bapak ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, gitu luar biasa. Nah, Bapak ini tuh ada beberapa orang yang memilih diam aja daripada nyari masalah, daripada nanti lebih panjang atau enggak deh buang-buang waktu. Nah, menurut Bapak apakah diam itu masih jadi alternatif yang bagus, Bapak?
0: Mungkin kita lihat konteksnya ya, diam ya. Oke. Okay. Jadi ada diam itu ada diam yang istilahnya diam, diamnya tuh jeda tuh, Mbak. Diam jeda sejenak untuk kita merenung dulu, mikir dulu, kira-kira respon apa nih yang paling sehat, yang paling baik, yang bisa kita berikan dalam situasi yang kita hadapi.
1: Okay.
0: Jadi tidak keburu untuk kemudian memberikan respon yang nantinya kita totali gitu Mbak Ria.
1: Benar-benar.
0: Jadi diam yang sehat itu adalah dengan niat ya tentunya ya, niat untuk ya kita meredam mungkin emosi karena situasi yang kita hadapi. Kemudian kita diam sejenak, ya mungkin dengan sekedar tarik nafas panjang gitu ya. Diam sejenak mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang lain. Untuk kemudian baru setelah emosi kita tenang, kita punya kesempatan untuk merenung sejenak. Sehingga respon kita menjadi lebih sehat dan mungkin lebih baik untuk diri kita maupun orang lain, Mbak Lia.
1: Benar-benar banget.
0: Jadi, dan ada diam juga yang gak sehat sih. Kalau memang masalah itu dijamin, digantung, akhirnya malah gak selesai gitu ya.
1: Iya, Gen Z
0: malah
1: itu taunya
0: pantara, gitu.
1: Iya, benar banget Bapak. Jadi Gen Z itu tahu istilah silent treatment. Jadi didiemin.

0: Oh ya,
1: Amin, iya.
0: silent treat.
1: Jadi
0: Iya.
1: kayak itu nggak bagus berarti Bapak ya? Kalau misal konteksnya semacam
0: Nggak
1: itu.
0: bagus sih menurut saya, karena itu kayak menyimpan bara, artinya masalah itu dipendam, yang suatu saat
1: Bisa meledak.
0: bisa meledak ya, bisa meledak, bisa ada, bisa menjadi lebih besar karena masalah bertumpuk-tumpuk, akhirnya malah menjadi apa ya, malah menjadi kayak benang kusut gitu juga
1: Oh
0: dia ya.
1: iya, benar-benar benar. Jadi malah nggak ketemu solusinya gitu. Nah, Bapak ngomongin soal ini ya, biasanya kita itu udah menjaga amarah kita udah tenang, kita udah bener, tapi ternyata dipancing sama orang lain. Gimana kita untuk mengantisipasinya? Ternyata ada rekan kita yang sengaja memancing emosi kita buat nguji aja. Menurut Bapak, gimana strateginya buat lebih yang satu ini?
0: Ya sering ya kita kayak mendapatkan sikap, mendapati ya, mendapati sikap orang lain, baik itu di medsos maupun di kehidupan secara langsung, Mbak Lia ya. Hal-hal yang kayaknya mancing emosi kita nih gitu ya. Nah, ini ada perlu ada satu kesadaran, Mbak Lia, bahwa tidak semua hal ada dalam kendali kita. Ya kan? Termasuk pendapat orang lain, pemikiran orang lain, perilaku orang lain, itu semuanya di luar kendali diri kita. Nah, yang ada dalam kendali kita apa? Ya, bagaimana kita merespon hal tersebut. Itulah yang ada dalam kendali kita. Bagaimana kita memandang masalah itu, mempersepsikan masalah tersebut, yang kemudian bagaimana kita memaknai situasi yang terjadi, yang itu berpengaruh atau menentukan bagaimana kita merespon hal tersebut. Jadi lebih kepada dikotomi kendali ya, Mbak.
1: Iya
0: ya. Jadi kita sedikit filosofis nih ya. Dikotomi kendali bahwa orang lain di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngendaliin atau mengontrol pemikiran orang lain, sikap perilaku orang lain. Ya. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita bagaimana merespon sikap mereka, perilaku mereka supaya apa? Supaya kita nggak sakit. Ya. Supaya kita tetap asik, kita tetap damai, kita tetap nyaman. Nah, seperti itulah. Kita fokus pada diri sendiri aja gitu, Mbak.
1: Oke, luar biasa. Jadi lebih ke Bapak pernah dengar stoikism? Kayak ilmu
0: Yes,
1: bodo amat,
0: iya.
1: Bapak ini juga relate Bapak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya,
0: Saya
1: benar.
0: suka tuh stoikism dong.
1: Luar biasa nih, sobat. Nah, Bapak ini ada kompleks lagi nih. Masih dengan permasalahan yang sama ketika orang lain ternyata memancing emosi kita. Dan ternyata mereka ini tipe yang menyebarluaskan di media sosial. Padahal kita nggak ikut-ikut, Bapak. Gimana tuh, Bapak? Biar kita bisa menjaga personal branding. Biar ini juga nggak merabah lebih. Apakah kita perlu menegur? Atau apa, Bapak, solusinya?
0: Jadi kayaknya kalau ada orang-orang yang seperti itu, kita memang harus dihentikan ya. Kita berusaha menghentikan agar konflik itu nggak meluas di medsos. Ya. Jadi kayaknya kita lebih baik langsung konfirmasi mungkin secara pribadi dengan orang tersebut, ya. Kemudian kalau permasalahan tadi memang nggak bisa diselesaikan melalui chat misalkan, ya ajak dia ketemu. Ayo kita ngobrol yuk. Mungkin ada sesuatu deh yang perlu kita bicarakan bersama supaya ada kesepahaman nih gitu ya. Mungkin karena gini, seseorang melakukan sesuatu kan karena pemahaman dia, persepsi dia, cara pandang dia. Mungkin cara pandang dia yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, supaya cara pandang kita ada ditemukan kan harus ketemu nih Mbak, harus ngomong. Kadang media melalui chatting itu nggak cukup, jadi kita harus kayaknya harus ketemu langsung atau by phone mungkin ya, kalau nggak bisa ketemu langsung mungkin by phone ya, kita menyediakan waktu lah untuk kemudian mengklarifikasi, kita membicarakan masalah tersebut dengan kepala dingin tentunya ya, dengan niatan untuk benar-benar ini mencari solusi,
1: menyelesaikan masalah yang ada. Nah, Bapak Joko ini sangat luar biasa ya sobat. Jadi sedikit banyak itu dari segi media sosial kita juga perlu menjaga sikap kita. Tapi kalau orang lain sengaja mau jahil ke kita ya, kita coba gunain strategi yang stoikism, kemudian dikotomi. Ya, dikotomi apa tadi?
0: Iya, benar. Kendali diri.
1: Oh, kendali diri.
0: Yeah. Benar.
1: Nah, itu. Dan Bapak, mungkin ini pertanyaan penutup Bapak ya, karena spesial di Hari Perdamaian Internasional. Menurut Bapak, apa sih yang perlu kita jaga kebiasaan kita ya, biar kita selalu damai, biar kita juga selalu menciptakan kondisi yang aman, tentram, nyaman. Ini di luar kendali, misal ada orang yang mau jahil ke kita, mau memancing emosi, tapi lebih ke gimana cara kita menjaga diri Bapak. Kalau dari Bapak, tipsnya apa saja? yang bisa kita lakuin okay. setiap harinya. Iya.
0: Oke. Okay. Jadi gini, tips saya ya, bahwa pertama kita harus punya kesadaran, kita pahami dulu bahwa tidak semua hal dalam kendali diri kita, tidak semua hal bisa kita kendalikan, ya, termasuk pemikiran orang lain, perilaku orang lain. Nah, ketika ada seseorang kemudian melakukan hal-hal yang kemudian kita persepsikan itu merugikan kita, maka pertama kita biasakan untuk klarifikasi ya, jangan ngejudge dulu lah, ya. Kita nggak boleh nge-labeling orang, ngejudge orang dengan
1: berdasarkan labeling kita yang aja.
0: Ya, berdasarkan persepsi kita, pendapat kita. Nah, karena kita nggak tahu apa latar belakang seseorang melakukan sesuatu yang mungkin kita persepsikan itu merugikan kita atau nyerang kita atau menyakiti kita. Kita mungkin membiasakan diri untuk klarifikasi ya, apa sih maksudnya, apa sih tujuanmu dengan perilaku ini, apa sih alasannya gitu.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tahu apakah mungkin diri kita ya, mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari mungkin dipersepsikan oleh orang tersebut menyakiti atau apa. Nah, kalau ketika kita sudah sama-sama saling apa ya, saling tahu latar belakang atau alasan masing-masing, dengan membiasakan diri untuk berdiskusi, berbicara dengan kepala dingin, tujuannya untuk mencari titik temu, gitu ya, bukan untuk mencari kemenangan ya, bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk mencari titik temu bahwa kita tetap mengakui bahwa perbedaan itu ada. Ya. Dengan setiap manusia pasti berbeda, tak mungkin kita sama dalam segala hal. Nah, dalam perbedaan pendapat itu pun kita tetap memandang sesama itu secara manusiawi. Bahwa kita sesama manusia tetap sama-sama ingin merasakan ketenangan, kedamaian, ya, mendapatkan pengakuan sebagai manusia, sehingga kita pun ingin diperlakukan secara manusiawi. Okay. Jadi ketika kita memperlakukan orang lain secara manusiawi, maka insya Allah orang lain juga akan memperlakukan kita secara manusiawi.
1: Okay.
0: Sebenarnya kita bercermin, Kak.
1: Iya,
0: nggak lihat ya.
1: Benar.
0: Ketika kita senyum, maka di cermin itu pun kita akan senyum. Jadi sebetulnya kayaknya yang bisa kita lakuin, agar ya kita bisa menciptakan kedamaian minimal dengan lingkungan sekitar kita.
1: Luar biasa nih. Jadi sedikit banyak diskusi barengan sama Bapak Joko ini, kalau misal kamu mau damai ya sobat, ini kamu bisa start dari diri kamu. Jangan lupa klarifikasi, pakai kepala yang dingin buat diskusiin sesuatu, ajak diskusi kalau memang memungkinkan. Dan terkait ini tentu saja Bapak, jangan lupa kita juga bisa kayak jaga diri dari sisi damai pikiran kita, pikir yang positif-positif aja, benar gitu. Ya. Bapak Joko, barangkali sebelum penutup ada tambahan atau closing statement buat Sobat Pramai Suara, apapun itu silakan.
0: Oke, jadi untuk rekan-rekan Pramai Suara, pendengar Pramai Suara, bahwa dalam menghadapi situasi saat ini ya, dengan banyaknya informasi ya yang menghujani kita, kayaknya kita harus lebih belajar untuk mawas diri ya. Istilahnya mawas diri itu, kalau sekarang istilahnya mungkin mindfulness ya Mbak, lagi ngetren juga nih.
1: Iya benar-benar.
0: Ya, mindful, jadi kita lebih mawas diri. Kalau istilah Jawanya sih, mindfulness itu lebih ke eling dan mas kodo. Ya, eling lan mas kodo. Eling tetap menjaga kesadaran kita, ya, tetap menjaga kesadaran kita terhadap situasi, sehingga kita lebih mudah kendali pada diri sendiri, tidak mudah merespon sesuatu tanpa kita renungkan terlebih dahulu. Jaga jempol kita, ketika ada sesuatu kita jangan keburu untuk komen, karena kita harus angan-angan dulu, dipikir dulu, kira-kira setelah aku komen macam ini tanpa aku pikir panjang, dampaknya
1: apa ya?
0: Nanti apa? Gitu. Jadi berpikir pada dampak. Yang penting kita lebih fokus pada diri sendiri, bagaimana kita ketika menghadapi situasi memberikan respon yang sehat terhadap apapun yang kita hadapi. Okay. Ya, supaya kita tetap damai, tetap nyaman.
1: Oke, luar biasa nih Pak Joko. Nah Sobat Pramai Suara, jangan lupa ya, baru saja Pak Joko disampaikan kalau misal kita perlu antisipasi, jangan sampai jempol kita itu memberikan kondisi yang merugikan orang lain, diri kita sendiri, dan mawas diri, jangan lupa sadar sama apa yang mau kita lakuin biar kita juga tahu resiko kedepannya, gitu Bapak ya. Pak Joko, mungkin itu untuk diskusi kita pagi hari ini. Bapak nanti kalau mau main-main ke kantor boleh calling-calling aja, atau nanti kita sesekali main di tempatnya Bapak ya, di rumah sakit mungkin ada talk show atau apa, nanti bisa didiskusikan aja. Dan karena keterbatasan waktu, Bapak aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaannya Bapak, selamat beraktivitas dan sukses selalu Bapak ya, sampai jumpa di kesempatan
0: berikutnya. Sama-sama ya, sampai jumpa itu,
1: mari. Waduh Sobat Pamer Suara, baru saja kita udah ada mini talk show barengan sama Bapak Joko. Beliau dari Pusat Hipnoterapi Lamongan, dan beliau juga luar biasa, seorang perawat, praktisi hipnoterapi, dan trainer juga, trainer hipnoterapi dan pemberdayaan diri pun. Beliau juga koordinator PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri Lamongan. Luar biasa Sobat. Beliau ngasih tahu ke kita kalau perlu mawas diri, berhati-hati biar kita juga gak ngasih dampak negatif, biar kita gak bikin hidup orang gak damai karena kita, gitu Sobat. Sobat sih barengan sama aku Lia Sobat, dan kita masih juga diskusi lebih detail seputaran ini pun, update lalu lintas dan update informasi lainnya. Sobat kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja, siapa tahu kamu lagi sarapan pagi hari ini atau lagi di jalan. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Shawn Mendes, Treat You Better. I know I can treat you better. Aduh, ini salah satu lagu favorit aku. Yuk kita dengarkan bareng-bareng, siapa tahu ini juga lagu favorit kamu. Ini dia, Shawn Mendes, Treat You Better. Selamat mendengarkan.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: 103,9 Prameswara FM.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
9: Mau melati.
8: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: CCTV On pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di hari ini menjelang jam 9 sob. Kamu pada bangun enggak? Atau udah pada di jalan? Nah, kalau misal kamu udah pada di jalan, ya ini cocok banget buat kamu. Kamu bisa cek visual radionya, cek CCTV barengan sama aku langsung di Express Radio. Kamu bisa download di Play Store kamu sekarang juga sob. Dan kamu juga bisa cek di website prameswara.com. Titik yang pertama, ini ada di Simpang 4 DPRD. Sobat, kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di daerah Simpang 4 DPRD, perlu berhati-hati kalau di perempatan, gak usah gerusak-gerusuk ya, sobat. Dan seperti biasa, kamu perlu tola-tola dulu kalau mau belok-belok ataupun lurus aja. Kemudian titik yang kedua, sob, ini ada di Simpang titik 0. Kelihatannya simpang titik 0 ini ramai lancar juga. Waduh, ini masih loading ya untuk aplikasinya. Simpang titik 0 kelihatannya ramai lancar, cenderung sepi, didominasi kendaraan roda 2 dan ini dekat-dekat alun-alun. Kalau hari-hari kerja kayak gini tuh emang cenderung sepi, sob. Kamu perlu berhati-hati tetap, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas dan ternyata kamu ketelingsingan jawanya, enggak kelihatan. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, sob, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, sobat, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Gitu ya. Jangan lupa kalau kamu belum sarapan, sarapan dulu, melipir dulu. Kalau pada ngantuk-ngantuk, bisa melipir dulu, baru dilanjutkan perjalanannya, biar makin tenang dan aman.
12: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kamu pada bangun? Udah? Udah pada sarapan, Sob? Pagi-pagi kayak gini tuh enaknya makan perkedel sama sayur sop ya. Anget-anget gitu, waduh luar biasa. Jangankan kalau pakai nasi dingin, kalau kuahnya pada anget ya tetap enak, Sobat. Kamu ada yang pagi ini sarapannya perkedel sama sayur sop, boleh banget absen. Nanti kayaknya aku mau sarapan itu deh, enak nih, Sob. Sobat, sebelum kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update dari kasus Virgo Transport ya. Tenggelamnya kapal Virgo itu masih berlangsung dan per hari ini tadi diupdate barengan sama Mbak Karso juga. Kalau ada penemuan satu korban, Sob, karena dari segi pencariannya itu dilakukan kayak pemecahan kaca gitu, kaca dari kapal, dan tentu saja ini berlanjut dengan rencana dinaikannya kapal yang tenggelam ini, awak kapalnya, Sob, ataupun bangkai kapal. Dan katanya ini bakal berlangsung selama kurang lebih 2 hari. Apapun kondisinya, tentu saja semoga segera pulih, semoga korban yang masih dalam proses pencarian segera ditemukan. Tentu saja kita, jangankan keluarganya, aku sendiri aja berharap semoga ditemukan dalam kondisi yang selamat, masih hidup itu, Sobat. Sob, kemudian bukan hanya itu, ini tuh ada para pemimpin dunia juga lagi berkumpul di New York, lagi sidang umum PBB ke-81, dan beberapa isu yang dibahas, salah satunya ada dari perang, perubahan iklim, dan tata kelola global. Sebenarnya ngomongin soal ini ya, salah satunya dengan Hari Perdamaian Internasional ini, itu juga ditemukan temanya yang tadi aku spill di depan, Invest in Peace for Everyone, Everywhere, and Everyday. Jadi kayak ngomongin soal invest dalam ketanda kutip investasi ya, ataupun keep in peace, menjaga perdamaian itu untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, Sobat. Sobat, masih ngomongin soal perdamaian internasional, Sob, dan aku masih buka-buka komen-komen kamu. Kamu yang belum ikutan nimbrung yuk, tadi udah ada Mas Aris, ada Mbak Lestari, ada Kak Fahmi juga. Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu yang belum komen seputaran Hari Perdamaian Internasional, aku tunggu. Kau WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini, Sob, biar kamu makin semangat buat jalani hari, atau kamu yang lagi di jalan-jalan ya, aku mau setelin lagu dari Siska Salman, It's Magic Hour. Ini tuh OST lagu yang dipakai untuk film Magic Hour. Kalian udah pernah nonton? Dibintangi oleh Michelle Judith, dan ini sangat luar biasa. Gimana caranya kita buat mengantisipasi, membuat semuanya jadi indah, dan menganggapnya menjadi waktu-waktu yang sangat berharga. Magic Hour, ini dia. Selamat mendengarkan. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja karena aku masih nemenin kamu, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kamu udah pada bangun? Yuk, yang masih pada tidur ya. Yang hari ini, waduh kak, aku hari ini WFH. Aku hari ini lagi santai nih, udah selesai kerjaanku. Oke, tapi kamu perlu untuk bangun, duduk, sarapan sob. Sarapan, siapa tahu mama kamu lagi sarapan. Lagi sarapan juga sekalian. Biasanya pagi-pagi tuh kita dibangunkan dengan aroma makanan ya. Dan itu enak banget. Sob, ini ide sarapan kamu lainnya. Selain perkedel barengan sama sayur sob ya, kamu bisa juga pakai tumis cumi terus diaduk pakai nasinya, terus nasinya sampai warna hitam. Wah, itu enak banget sih sob, apalagi kalau nasinya lagi anget-angetnya gitu. Ini luar biasa ya, nasi cumi pagi-pagi itu juga masih menjadi idaman gitu. Dan sobat, ngomongin soal cumi juga, kadang itu ada orang yang dibersihin masaknya benar-benar putih, jadi masak cuminya itu nggak pakai sama tintanya, dan itu nggak apa-apa banget, pokoknya kamu bisa nikmatin deh ya. Dan pun ide sarapan lainnya sob, kalau mau yang simple, kalau kamu udah lama gak makan tempe, nasi putih barengan sama tempe goreng aja, polosan yang dicelup barengan sama air garam, itu udah enak banget. Yuk coba. Ini juga bisa jadi menu andalan kamu. Kiranya kamu yang lagi di kos sobat, kamu coba deh, nanti kamu mungkin aku bisa tebak kamu bakal bilang terima kasih. Makasih ya kali ya, enak nih ternyata gitu. Aku tunggu komen-komen kamu sob. Dan ngomongin soal Hari Perdamaian Internasional sobat ya, lagi-lagi kalau ngomongin soal perdamaian itu ada relate-nya dari sisi hak dan tanggung jawab. Jadi sebisa mungkin kalau kamu mau damai ya, kamu bikin damai orang di sekitaran kamu. Jadi kayak ketika kamu mau menuntut hak yang lebih, apakah kamu sudah menyelesaikan tanggung jawab kamu? Tapi lagi-lagi sob ya, kamu perlu ngecek dari sisi lawan bicara kamu, apakah itu red flag, toxic, ataupun emang green flag dan emang perlu dijaga kedamaiannya. Nah ini juga dilihat barengan sama Pak Joko tadi kita bahas, ada beberapa orang yang emang suka mengganggu kedamaian orang lain, dan tipe-tipe kayak gini nih yang kamu harus berani cut off gitu. Sobat, masih barengan sama aku, masih ngebahas putaran Hari Perdamaian Internasional. Aku masih nunggu komen-komen kamu ya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat, udah mau jam 9 aja, sob. Tapi ini ada komen-komen masuk lagi. Aku coba bacain dulu ya, kita simak dulu. Ini ada dari Mas Dimas di Babat. Kalau beda pendapat sih sebenarnya biasa, tapi yang bikin masalah kadang dari cara ngomongnya, itu bikin greget. Benar, setuju. Jadi kuncinya di komunikasi, ini tadi juga udah di highlight barengan sama Ibu Zuli dan Pak Joko, sob. Jadi sebisa mungkin dari sisi komunikasi kita juga dijaga gitu, jangan sampai ucapan kita nyakitin orang lain, sob. Dan ini juga ada komen-komen mirip dari Mas Bayu di Mantup. Kalau semua orang mau sedikit mengalah mungkin lebih adem ya. Benar, relate. Tapi Mas Bayu ya, semua orang itu, ya aku dan kamu sob, punya ego masing-masing. Dan ngomongin soal ini, gak semua orang mau nurunin egonya. Dan ya inilah yang bikin orang jadi gak mau ngalah gitu. Kuncinya tadi ada juga disebut sama Pak Joko, kalau kebanyakan orang yang berdebat itu mereka fokus ke kemenangan, bukan fokus ke penyelesaian masalah. Wah, ini perlu jadi tanda kutip ya, jangan sampai kamu semacam ini gitu, sobat. Nah, sobat, ini kan udah mau jam 9 ya. Enggak terasa juga kurang lebih udah 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 tadi menuju jam 9 ini. Tapi spesial hari perdamaian internasional ini, sob, perdamaian gak berhenti di siaran pagi ini karena emang momentumnya sangat luar biasa. Dan jangan lupa dengan tagline yang dibawa oleh PBB, ini tuh perdamaian untuk semua orang, di mana saja, kapan saja. Jadi sebisa mungkin kamu bisa jaga itu, start dari diri kamu sekarang. Tadi udah ada mini talk show barengan sama Ibu Zuli dan Pak Joko ngomongin soal perdamaian. Dari di live maupun media sosial, tentu saja kita bisa menjaga sikap, kita mawas diri, kita perlu ngecek dari sisi diri kita apakah sudah layak mendapatkan kedamaian, baru kita menyebarkan ke sekitaran. Dan ngomongin soal sekitaran, kalau misal di lingkungan kamu ada yang suka cahil ya, godain kamu, memancing emosi kamu, coba deh kamu gunain strategi stoikism, bodo amat aja ya, biarin itu jadi angin lalu lalang gitu, sob. Mungkin itu barengan sama aku, sobat, kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9. Dan besok dengan narasumber yang gak kalah luar biasa gitu ya. Sobat, mungkin itu barengan sama aku mengucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan komen-komen, yang udah aktif. Tapi aku masih nunggu kamu, mana nih suaranya yang mau calling langsung, aku masih tunggu. Siapa tahu besok kamu berubah pikiran ya, besok jadi mau. Aku masih setia menunggu calling-calling dari kamu. Sobat, jangan lupa catat WA-nya Prame Suara biar kamu gak kelupaan. 0812-302-1039. Jangan lupa, kita juga udah ada visual radionya. Kamu bisa langsung ke SP Radio, download aplikasinya di Playstore kamu sekarang. Mungkin itu, sob, barengan sama aku, Lia. Terima kasih, sampai jumpa. Dan ini dia, untuk menutup pertemuan kita di hari ini, bakal aku setelin lagu dari Disco Ria, Sakura Abadi. Selamat mendengarkan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan.

0: keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
1: Di kandung saya yang bungsu, dia player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
0: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana karena continuous begitu, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepatnya melihat dua itu. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
0: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek seakeeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
2: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang menjadi pertanyaan berikut adalah, kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, begitu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham, apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis seakeeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia, kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross tonnage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting, kemungkinan adalah untuk menghemat energi. Jadi, dengan ada bukaan, akan ada dingin masuk. Orang Jawa bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya. Apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis seakeeping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar itu tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh dari teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
0: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan

0: memperhatikan kondisi dan kelayakannya.
1: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa, ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa, kondisi kelaikannya seperti apa. Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dan sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
0: Tak hanya soal kondisi kapal, legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
1: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu terus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, model kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awalnya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
0: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh 103,9 FM Rama Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Rama Suara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang.
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care
2: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh ya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Music is an information.
1: Halo! Gue sama sekali gak butuh bantuan lo. Atas keinginan gue untuk nyanyi. Ambil nih kertas, gue gak butuh. Bener kata gue gak butuh. Semua.
2: Lihat.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: How was it?
2: It was fine.

0: loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: FM Brahma Suara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promsnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
3: Dan jawaban dari pihak panitia dari saya cukup karena sistem yang diterima dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang diajukan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam. Soalnya harusnya penguji tidak ada di dalam dan tidak ada menggunakan server.
2: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aljadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
4: Sebenarnya aturan saya itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena ini online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin, kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tanda.
2: Dan sudah terima sebetulnya hasilnya. Ini terkait kehadiran penguji di ruang itu tadi.
4: Sebenarnya tergantung, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan, yang punya gawe itu panitia, kami disuruh apa?
2: Sementara itu ketua panitia penyelenggara pengisian perangkat desa Kartoharjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir, angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
5: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kok nilainya sebenarnya 100 itu. Ternyata kan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, itu berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,7.
2: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara 1 peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Genung, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617KC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. 1 korban, Eko Pambudi, 48 tahun, warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
7: Ya, posisi saya pulang, udah nabrak warung. Pas tutup.
8: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya Pak?
7: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
8: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
7: Ada.
8: Itu dari arah mana truknya itu Pak?
7: Dari arah timur.
8: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
7: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu talok, terus langsung ke warung, langsung nabrak ini rumah saya.
8: Ada korban Pak?
7: Ada.
8: Yang MD berapa?
7: Satu orang.
8: Satu orang. Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
6: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Ronggahadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggahadi Lamongan. Bagus.
9: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
10: Ke kantor travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses patuhnya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
9: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KPIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir

0: Kepolisian Pekalongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkat Utara atau JLU, Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Tentunya. Selamat pagi ya, Sob ya. Waduh, tentunya balik lagi sama Shirley di sini nih ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi loh, Wandi? Prameswara, betul banget. Dan tentunya ya, Sob ya, apalagi di jam-jam 10 pagi ini ya, wis wayahe kayaknya ngantuk-ngantuk banget tuh ya. Apalagi kamu yang lagi dengerin Shirley sambil mantengin laptop ya. Waduh, fokus banget tuh kayaknya sambil gak kedengeran nih ya. Dan tentunya kalau ngomongin di jam pagi ya, jam 10, enaknya itu ngapain? Oh, rebahan, gak mungkin rebahan hari ini, karena hari ini hari Senin, gak mungkin rebahan coy ya. Karena pagi ini tuh pagi yang kedebuk-kedebuk kayaknya ya. Dan tentunya sampai jam 2 siang nanti saya bakal nemenin kamu ya, yang tentunya menuju jam-jam 2, apalagi jam 12, jam 11, jam 1 itu kayak wayah ngantuk-ngantuk ya. Tapi kalau aku yang nemenin kayaknya kamu gak jadi ngantuk deh ya. Dan tentunya ya Sob ya, kalau ngomongin kebahagiaan nih, kayaknya hari ini tuh bahagia banget ya buat aku dan kamu. Kenapa? Nah, betul banget nih ya, apalagi kalau ngomongin kebahagiaan itu pasti selalu dan harus dan wajib ya, bahagia selalu. Dan kalau ngomongin soal apa ya, aduh, kalau ngomongin perasaan apalagi ya, kayak perasaan aku sama kamu itu kayaknya gak akan ada habisnya ya. Sama juga dengan perasaanku sama Persela ya. Karena apa ya, karena kemarin itu dari hari Sabtu malam ya, itu habis menang lagi loh. Waduh, keren banget ya. Yang minggu kemarin kan habis liga itu, habis pertandingan, terus kemarin juga pertandingan lagi, terus menang lagi. Waduh, ini kayak jocis banget nih ya buat Persela ya. Apalagi kalau ngomongin topik utama kita di pagi hari ini ya Sob ya, sampai jam 2 siang nanti tentunya ngomongin soal Beruang Madu ya, yang keok kemarin ya dari Laskar Joko Tingkir. Coba tebak berapa skornya kemarin? Berapa? Betul banget, 1-0 ya. 1 itu untuk Laskar Joko Tingkir ya, Persela. Dan 0 itu buat Beruang Madu dari Persiba Balikpapan. Tapi gak apa-apa, buat mas-mas Persija Balikpapan pokoknya tetap semangat ya. Dan terima kasih juga buat mas-mas dari Laskar Joko Tingkir ya, dari Persela tentunya, yang sudah semangat dan bisa mengangkat nama Lamongan menjadi suatu kebanggaan yang lebih dan lebih ya. Dan tentunya ya Sob ya, dari laga hari Sabtu malam kemarin di Stadion Suraja juga benar-benar itu menguras emosi. Emosinya kenapa? Hah? Nah, betul banget ya. Apalagi emosinya itu gara-gara tendangan dari siapa yo? Dari siapa? Nanti aku kasih tahu ya, idola aku nih, idola aku baru nih, soalnya cakep orangnya. Dan ya Sob ya, kalau ngomongin soal tendangan ya, tendangan bola, kayaknya aku kan gak bisa main bola ya, tapi kalau kamu kan bisa tuh mainin bola hati gitu ya. Dan tentunya ya Sob ya, yang Persela Lamongan kemarin itu menang tipis lewat gol dramatis dari Junior Cabral di menit ke-87. Dan tentunya hasil ini tuh bikin Persiba belum bisa lepas dari sanksi minus 4 poin. Waduh, udahlah kamu, kalau penasaran ya, dan siapa aja sih yang akan nimbrung di pembicaraan kita nanti ya Sob ya, di antara aku dan kamu Sobat Anak Suara. Udah, kamu pantengin terus aja ya 103,9 FM. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, dan di download ya sebelum kamu kehilangan manis aku yang semanis ini gitu loh ya. Dan tentunya kamu bakal gak tahu update-update info viral-viral yang akhir-akhir ini ya. Terus kamu selek kamu gak download aplikasi Xpace Radio. Udah, kamu udah di-download dulu di HP kamu ya. Terus setelah itu kamu boleh juga, kalau HP kamu memorinya penuh, bisa kamu lewat websitenya prameswarafm.com ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini seri bakal kembali tetap di 103,9 FM Music and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
4: Prameswara. Music and information. Prameswara.

0: 103.9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya sahabat penam suara. Dan tentunya masih ngobongin soal Persela dan Beruang Madu dari Balikpapan, Persiba Balikpapan ya sob ya. Dan tentunya kita juga udah ngebahas tipis ya, tipis dulu kita bahasnya ya, soal kemenangan Persela dan Persiba Balikpapan kemarin, hari Sabtu malam kemarin ya. Dan tentunya ini itu ternyata ya sob ya, memberikan dampak tersendiri. Nah, dampaknya kemana? Betul banget, dampaknya dari Persiba Balikpapan nih. Karena apa? Dampak dari kekalahannya ini bikin kondisi klasemen Persiba makin mengkhawatirkan. Waduh, gimana ya? Dan terkait sanksi pengurangan minus 4 poin yang didapat dari Persiba ya sejak awal musim, sama sekali belum terpangkas sob. Waduh, apakah Beruang Madu masih bertahan di dasar klasemen zona degradasi atau seperti apa nantinya? Dan tentunya ini udah ada komen nih yang masuk ya, supaya lebih seru dan lebih dramatis dan lebih kepo ya buat kamu tahu. Tentunya ini udah ada komen yang masuk nih dari Aska nih ya, coba kita dengerin dulu. Waduh, kasihan Persiba ya, share PR-nya makin numpuk buat ngejar poin minus di zona degradasi. Waduh, bener banget ya Aska ya, udah ngalah-ngalahin kayak kita lagi sekolah, ada PR-nya juga. Ternyata di pertandingan dan Liga Sepak Bola Indonesia juga ya, ternyata ada PR-nya juga ya, kan pekerjaan rumah. Bukan pekerjaan rumah sih, pekerjaan rutinitas kayaknya. Rutinitas sebagai ini pemain bola ya tentunya ya. Dan tentunya ada lagi nih yang komennya masuk nih. Kali ini ada dari Cindy. Coba kita dengerin dulu ya. Persela makin mantap nih share di kandang sendiri kemarin. Iya betul sih Sin. Kemenangannya 1-0 ini krusial banget. Aduh, betul banget Cindy, apalagi kalau buat kita ya Laskar Joko Tingkir yang tentunya memantau perkembangan liga dari pertandingan pertama, pertandingan kedua. Besok ada pertandingan lagi ya, yang tentunya dari pertandingan satu minggu sebelumnya yang kemarin itu kan habis menang lagi ya, kemarin itu awal itu. Terus kemarin Sabtu malam menang lagi, wes beneran. Kamu spesial banget nih kalau kamu menang terus nih ya. Jadi bikin aku tambah semangat buat menginspirasi masyarakat Lamongan dan sekitarnya tentunya ya, buat Persela tentunya. Terima kasih banget buat Persela ya, yang sudah jos-jos megilan banget, megilan pol pokoknya ya. Dan tentunya terima kasih banyak juga buat Aska dan Cindy yang udah komen-komen di WhatsApp-nya Parma Suara. Waduh, kayaknya kalian ini selalu setia ya nemenin aku kalau lagi siaran kayaknya ya. Bolehlah, terima kasih ya. Dan tentunya ya sob ya, kalau kamu mau tahu terkait info selengkapnya, ya udah kamu download aplikasi Express Radio aja. Dan jangan pindahin frekuensi ini ya, 103.9 FM. Jangan kemana-mana ya, karena Shirley bakal update juga terkait berita-berita yang lagi viral hari ini. Bukan viral lagi nih, yang lagi benar-benar Shirley dapetin infonya ini 43 menit yang lalu. Waduh, masih hangat banget ya. Penasaran? Setelah ini Shirley bakal kembali lagi tentunya bakal menginformasikan terkait berita terupdate di Lamongan. Pokoknya tetap di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Baik lagi di 103.9 FM Music and Information ya Sobat Pramu Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Pramu Suara. Dan tentunya udah enggak terasa ya, udah tiba-tiba jam 10:30 aja padahal kamu tadi tuh baru nyampe sini nih loh. Kok tumben enggak telat ya, Sofia. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramu Suara ya, yang lagi dengerin Shirley sambil menggangin kepala, kayaknya lagi pusing banget nih. Kenapa? Ini kan hari Senin, harusnya kamu happy, kok malah kayaknya pusing banget. Itu kenapa sih, Dek? Dan oh ya nih Sob ya, tadi kan Shirley udah janji nih ya, di segmen kedua tadi kan Shirley bakal ngasih tahu info update-nya Lamongan nih ya. Kali ini datang dari Paciran. Nah, buat kamu ya rumah di Paciran ya, daerah lor, pasti ngerti ke berita iki ya. Yang di mana telah ditemukan wanita asal Tuban ya. Itu ditemukan itu dalam posisi tewas, udah enggak ada nyawanya ya, di rumah salah satu warga yang ada di Paciran. Dan tentunya ya Sob ya, untuk tempat kejadiannya juga masih diselidiki ya tentunya. Dan penemuan ini itu berada di sebuah rumah, di salah satu rumah di Desa Tlogo Sadang, Kecamatan Paciran Lamongan ya. Dan tentunya juga dari pihak kepolisian juga masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut ya Sob ya. Dan tentunya ya Sob ya, kalau ngobongin soal gimana sih asal mulanya ditemukan warga ya, tentunya warga itu curiga kok ini ada perempuan tergeletak di situ ya. Dan tentunya dari peristiwa tersebut juga dari masyarakat itu langsung melaporkan kepada Polsek Paciran ya. Dan tentunya dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan adanya kejadian tersebut. Dan setelah menerima laporan dari Kapolsek Paciran itu dan beserta anggotanya juga langsung mendatangi TKP atau tempat TKP ya, tempat kejadian perkara ya, tempatnya di Paciran tentunya ya. Dan tentunya ya Sob ya, terkait jenazah perempuan yang ditemukan ini, itu kan katanya orang Tuban tuh dan berinisial T. Nah, jangan-jangan kita nggak mau dewe iki ya. Dan dari jenazah juga selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu kemarin ya, hari Minggu. Dan tentunya dari pihak polisian juga belum menyimpulkan nih penyebab kematian dari T ini. Hingga kini petugas juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologinya aslinya itu seperti apa sih, serta penyebab pasti perempuan tersebut itu meninggal dunia karena apa. Entah itu dibunuh atau diracun atau memang sakit tiba-tiba pas alam, kan gak tahu. Makanya masih diselidiki ya. Dan tentunya buat kamu kalau jangan-jangan kamu nih ya, kayaknya nggak mungkin sih ya, tapi nggak tahu nih ya, masih diselidiki juga. Dan semoga dari pihak kepolisian juga segera dan cepat untuk mengungkap kasus ini ya, kasus kematian perempuan ini ya, kasihan gitu biar keluarganya tuh tenang. Siapa sih penyebabnya kok sampai meninggal dan tergeletak di salah satu rumah di Paciran itu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramu Suara, kalau kamu punya info-info update menarik ataupun info yang perlu penanganan ya, apalagi itu bukan ranah kamu tapi ranah dari anggota kepolisian, udah kamu langsung aja telepon 110. Dan kamu juga bisa ya lewat Pramu Suara juga ada dari laporan warga, linknya itu laporan warga Pramu Suara. Dah, kamu tuh bisa banget lapor apapun ke kita ya, nanti kita akan membantu menyalurkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban tentunya dalam hal-hal tersebut ya. Dan buat kamu Sobat Pramu Suara, jangan kemana-mana karena setelah ini Shirley masih dan bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti ya. Apalagi jam segini, jam 10:30 tuh kayaknya ngantuk banget ya, udah ngantuk, kamu mantengin laptop aja ya sambil megang kepala, kayak tuh pusing banget di hari Senin ini ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramu Suara, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 103.9 FM Music and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di Sans 3. Balik lagi di Sans 3,9 FM. Music and Information ya, sahabat penama suara. Waduh, di sini kayaknya banyak roh-roh pengganggu ya. Kayaknya banyak sekali roh-roh pengganggu. Kenapa sih? Kamu terkesima ya lihat aku hari ini pakai baju merah sama putih ya, kayak ini kayak pegawainya Kopdes. Oh ya Nesop ya, dan kita kembali lagi ke topik ya. Dan kita juga pengen melanjutkan pembicaraan kita dari awal tadi ya Sop ya, diantara aku dan kamu tentunya ya. Kalau ngomongin soal Persiba nih ya, Persiba Balikpapan, itu pasti gak mungkin lah ya kalau laga atau liga itu gak ada pelatihnya. Nah coba tebak siapa nih pelatihnya dari pelatih dari Persiba Balikpapan, coba tebak aja siapa. Betul banget, Coach Sudirman ya, betul sekali. Atau jangan-jangan beliau ini salah satu saudara kamu. Aduh keren banget nih ya, apalagi kalau udah coach itu berarti pelatih. Aduh keren sih ya, tapi gak apa-apa ya mas-mas dari Persiba Balikpapan, next kalau kesini lagi ke Lamongan lagi ya, tanding lagi bareng Persela gak apa-apa, sama-sama kuat juga gak apa-apa ya. Gak apa-apa tapi kalau kemarin kalah dulu ya, kita sementara kita unggul kali ini ya. Dan tentunya Sob ya, dari Coach Sudirman sendiri itu memberikan pengakuan jujur seusai laga kemarin malam. Dan beliau juga ngomong kalau laga melawan Persela di Stadion Surajaya kemarin itu berjalan sangat berat. Waduh, seberat aku gak bisa hidup sama kamu tentunya ya. Dan tentunya ya Sob ya, bukan hanya beratnya hidup sama kamu, bukan, tekanan batin kemana kanan kiri depan belakang itu pasti banyak sekali ya. Apalagi kalau tekanannya dari puluhan ribu supporter tuan rumah yang benar-benar itu meruntuhkan mental tim dari tamu ya. Tamunya dari mana? Dari Balikpapan. Nah tentunya ya Sob ya, dan tentunya membuat game plan dari Persiba gagal berkembang. Ya itu tadi ya, saking wis terlalu akeh penontonnya dari Joko Tingkir ya, sampai gerodok wonge kaya ya. Jadi ya udahlah ya. Ya udahlah, yang penting Persela menang gitu aja ya. Dan tentunya ini udah ada yang komen nih dari siapa nih? Dari temannya Azra, namanya Rima. Waduh, keren banget nih ya. Dan tentunya ini Rima sih, katanya temannya Azra. Oke, Azra siapa nih? Kan Azra tuh banyak ya. Coba kita dengerin dulu ya Sob ya. Kali ini ada dari Rima, temannya Azra ya, ngomong kalau atmosfer di Stadion Surajaya itu emang gak ada dan gak pernah bikin gagal ya, buat bikin down mental para tamu, itu bikin ciut gitu ya. Bener banget sih ya, apalagi kalau ngomongin soal atmosfer itu kan, kalau udah hubungannya sama atmosfer itu biasa sama bumi ya. Tapi kalau di sini hubungannya Persela sama aku dan kamu sih tentunya ya Sob ya. Dan terima kasih banyak buat Rima ya, temennya Azra. Dan semoga Azra juga komen di WhatsAppnya para mesuara ya, bukan HP-an tok misalnya ya, tapi juga ikut komen. Dan tentunya buat kamu sahabat para mesuara ya, yang kepo Azra itu seperti apa nanti tak spill ya. Ya Allah, dan tentunya Sani bakal dan masih nemenin kamu di sini ya, dengan keseruan para adik-adik lucu ini ya, yang tentunya di hari Senin ini lagi hetik-hetik banget ngerjain editan ya, yang sangat begitu mumet ya. Tentunya mbaknya yang di sini juga ikut mumet sepertinya, karena melihat ekspresi dua adik ini bingung ya. Dan tentunya buat kamu sobat nama suara, kalau lagi bingung udah kamu dengerin Shirley aja di Express Radio ya. Dan kalau kamu pusing, kamu juga masih bisa download aplikasi Express Radio, serta kamu juga lihat juga di website-nya Pramaswara fm.com, biar kamu gak jadi bingung dan kamu senyum-senyum sendiri di sana ya. Dan tentunya buat kamu juga bisa banget komen di WhatsApp-nya Pramaswara di 0812-302-1039. Buat kamu kalau punya unek-unek apapun seputar Lamongan, nasional, internasional, boleh banget kamu luapkan aja di WhatsApp-nya Pramaswara tadi ya. Kalau kamu nggak ingat, sini tak kasih tahu lagi ya, di 0812-302-1039. Dan tentunya seri bakal dan masih nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya setelah ini seri bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM, Music and Information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music and Information ya sahabat Brama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di Brama Suara. Dan tentunya di jam 11 ini kurang 5 menit ini ya sob ya, gimana nih hari-hari kamu di hari Senin ya. Dan semoga di hari Senin ini hari-hari kamu menyenangkan dan selalu dilancarkan setiap pekerjaan atau segala urusan-urusan kamu ya. Dan tentunya apalagi kalau di hari ini itu hari spesial karena karena aku selalu nemenin kamu dan kamu selalu mantengin aku lewat Express Radio ya tentunya. Dan tentunya sob ya, melanjutkan perbincangan kita tadi nih ya terkait pelatih Persiba Balikpapan ya, dari Coach Sudirman yang memberikan pengakuan jujur bahwa liga kemarin itu memang liga yang berat ya, apalagi kalau dari spoternya tim Joko Tinkers juga banyak banget ya, udah menuhin tribun. Jadi kayak bikin tamu itu ya kayak gemeter ya. Waduh, supporternya saking samene ya pemane kok dari pemainnya lagi bikin mungkin semangatnya itu double-double ya. Apalagi beberapa minggu kemarin juga menang, terus kemarin menang lagi ya. Kayaknya besok pertandingan lagi bakal menang lagi sih ya, tapi gak tahu, tapi kita berdoa aja semoga Persela menang terus ya. Dan oh ya sob ya, kalau ngomongin kemenangan pasti mempunyai kunci sukses ya, apalagi kunci suksesnya itu kalau kata Ade Azra itu namanya kunci T. T nya apa dek? Tawakal. Betul banget. Waduh, ini kayaknya pas SD itu pinter ngaji nih ya adik ini kayak ya. Dan tentunya kalau ngomongin kunci suksesnya dari Laskar Joko Tinkir sendiri nih ya, yang kemarin malam terletak pada evaluasi taktiknya. Nah, taktik itu kayak strategi gitu loh. Jadi kalau kamu melakukan suatu hal, kalau gak ada taktik dan strateginya, ya gak bakal berjalan dengan baik, gak bakal bisa tercapai sih ya. Dan tentunya setiap orang juga pasti mempunyai trik atau taktik tersendiri dalam mencapai suatu hal. Dan tentunya dari Persela juga tampil sangat disiplin dan tidak mudah terpancing oleh skema pressing maupun counter attack ya, cepat ala Persiba. Jadi kalau taktiknya A, Persela B. Kalau kamu C, aku juga C, kan sama-sama cinta gitu ya. Dan tentunya sob ya, terkait ketangguhan ini ya, liga ini, pertahanan Persela kali ini sukses merusak pola serangan balik dari mas-mas beruang madu. Nah, mas-mas beruang madu itu dari mana? Betul banget, Persiba Balikpapan ya. Yang tentunya mereka juga kayaknya lagi frustasi tuh ya sepanjang 90 menit kemarin ya, saat pertandingan. Dan tentunya buat mas-mas beruang madu ya dari Persiba Balikpapan, pokoknya semangat terus ya mas ya. Walaupun kalah itu bukan berarti kita kalah seterusnya, mungkin adalah awal dari suatu kesuksesan di kemudian hari. Dan tentunya terima kasih juga terima kasih banyak ya buat tim dan buat supporter dari Joko Tinkir Lamongan ya, Persela fans beratnya Persela. Dan aku juga love banget buat kamu Persela ya, karena membawa nama Lamongan dan membawa nama persepak bolaan Lamongan menjadi lebih wow. Apalagi stadionnya kan baru tuh ya, baru. Terus menang lagi, kayaknya besok gak akan menang lagi sih. Kayaknya besok bakal aku lihat sih ya pertandingan ketiga besok ya. Dan tentunya sama siapa kalau bukan sama kamu ya. Dan tentunya buat kamu sobat Brama Suara ya, kali ini udah ada komen yang masuk nih ya. Ini dari Cindy. Cindy ini katanya aku temennya Nina katanya ya. Dan cek. Oke, Cindy temennya Lina ya. Coba kita dengerin dulu komentarnya dari Cindy nih. Skema counter attack Persiba dibaca habis sama Persela si Ser. Disiplin banget mainnya Laskar Joko Tinkir. Waduh, dan tentunya ya dari segala aspek, entah itu pendidikan, pesepak bola, olahraga atau apapun, kalau mainnya secara rapi, disiplin dan baik ya, tentunya bakal menghasilkan hal-hal yang baik juga. Dan tentunya mungkin dari kesabaran para pemain ya yang terus berlatih sebelum liga itu pasti kan gak membuahkan hasil yang tidak maksimal. Tentunya dengan latihan yang maksimal maka hasilnya itu yang kemarin itu menang. Jadi suatu usaha tidak akan mengkhianati suatu hasil itu asli ya. Dan tentunya usaha tanpa adanya doa itu juga Halo si Nasi, betul gak? Dan tentunya terima kasih banyak buat Cindy ya, yang katanya temennya Lina ini. Waduh, Lina ini banyak fansnya nih ya. Kayaknya sama ya, sama Azra ini. Fansnya juga banyak banget ya. Saking banyaknya itu sampai ngeluh kayak ya. Dan tentunya ya sob ya, kalau dengerin soal Persela kayaknya gak ada habis-habisnya, bosen ya. Karena Persela juga membuat kebanggaan nama Lamongan itu menjadi besar karena Persela juga salah satunya ya. Dan buat kamu yang ada di sana sambil dengerin Sherly, entah kamu yang lagi nyetir sekarang atau yang lagi meeting ya, sambil dengerin Sherly, mungkin kalau setelah meeting kamu bisa dengerin Sherly siaran di siang hari ini ya, biar hari-hari kamu menyenangkan. Dan buat kamu kalau tadi pagi belum sarapan, dan sarapan dulu, mumpung tak temenin nih ya. Apalagi setelah ini ada lagu dari Pamungkas nih. Waduh, lagu apa ya? Dengerin aja ya. Pokoknya tetap di 103.9 FM, Music is Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music the Information ya Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dibalik lagi kalau weekend di Prawe Suara. Dan tentunya di jam 11 ini lebih 4 menit ini ya Sob ya. Tentunya Shirley masih setia nemenin kamu walaupun agak sedikit ngantuk ya. Kayaknya lebih ke semangat sih hari ini ya. Kayaknya hari ini spesial banget ya, apalagi ditemenin kamu sambil meeting ya. Kayaknya kamu ini meeting, bukannya fokus meeting kok sambil dengerin aku siaran. Tapi gak apa-apa sih, biar kamu gak ketinggalan info-info terkait Lamongan ya Sob ya. Dan kalau ngomongin soal faktor taktik ya, aspek fisik juga jadi sorotan gak sih Sob ya. Apalagi kalau taktiknya udah bagus tapi ketahanan fisiknya kurang, jadi kayaknya konsentrasinya kemana-mana ya. Apalagi kalau ngomongin soal kondisi fisik nih, pemain Persiba yang kemarin tuh kedodoran ya di babak kedua menjadi faktor utama dari penurunan performa mereka di menit-menit terakhir. Waduh, ya apa iki mas-mas iki ya. Dan tentunya masa persiapan tim dari Persiba sendiri telah terbilang singkat, dan tentunya di awal musim membuat ketahuan ya stamina dari mas-mas beruang madu dari Balikpapan ini melorot ya pas memasuki waktu krusial. Ya gimana gak melorot itu apa semangatnya, karena kayaknya udah gemeteran ngelihat supporter dari tim Jawa Tingkir yang sebanyak itu ya menuhin tribun tentunya ya. Dan kali ini udah ada komen dari Mas Agus nih, katanya Mas Agus juga temennya Azra. Dan tentunya ya, coba kita dengerin dulu komennya dari Mas Agus nih ya. Persiapan yang singkat kelihatan banget sih dampaknya share di stamina pemain ya. Apalagi kalau udah staminanya udah gak fit ya, itu pasti kelihatan sih lemes atau enggaknya pas tanding. Dan semoga laga berikutnya lebih siap sih. Oke, terima kasih ya Mas Agus temennya Azra. Waduh, keren banget nih Azra nih, temennya banyak banget ya. Kayaknya konco ngopi cangkruan nih kayak ya. Dan tentunya buat Azra juga dan komen, kamu jangan main HP terus ya. Apalagi kamu sambil senden di kursi itu maksudnya gimana. Udah nanti edit itu editannya ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil senyum-senyum, emang semanis itu ya senyuman Shirley. Oke. Oke, asap ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal update terkait arus lalu lintas yang ada di Lamongan per jam 11 lebih 6 menit ini ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103.9 FM Music is an Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.

0: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Pramu Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Pramu Suara. Dan tentunya di jam-jam 11 lebih 15 menit ini ya, kayaknya aku udah ngeliat kamu tuh ngantuk banget dah. Tuh kan udah nguap kan, aduh. Kayaknya jam-jam segini tuh memang enaknya sambil makan cilok ya, biar gak ngantuk nih. Atau buat kamu kayaknya belum sarapan nih, udah sarapan dhisik. Dibandingkan kamu ya, lagi ngarap tugas, ngedit, entah itu kamu lagi kedebak-kedebuk, terus perut kamu itu kosong ya. Jadi titik fokus kamu tuh gak ke aku, malah ke yang lain. Aduh gimana sih? Dan tentunya kita update dulu ya, harus lalu lintas di Telon Pucuk ya, di Simpang 3 Telon Pucuk ini ya. Di sana terpantau ya, terpantau ramai lancar dari arah Lamongan ke Babat ini, malah didominasi lebih ke roda 4 dan truk-truk besar nih. Waduh, kok kayaknya macet nih? Kenapa nih? Ada apa nih? Kok macet ini di sini nih? Tapi dari arah Babat ke Lamongan ini aman-aman aja sih, lebih ke sepi ini ya. Sepi sih, aman lancar ya, apalagi buat kamu yang rumahnya Pucuk ya. Atau kamu mau jemput doi kamu, mau berangkat kerja, kamu hati-hati ya. Apalagi kamu kalau dari Lamongan nih, ini terpantau macet sih, macet ya. Dan kayaknya ada sesuatu hal di sini, entah itu ada salah satu mobil yang mogok, entah bane peledos, bo piem, bo iki kaya tuh kan macet nih, kenapa nih, ada apa ya. Waduh, coba kita selidiki nanti ya sob ya. Dan tentunya buat ibu-ibu nih yang mau melintas ya, lagi pakai ini, naik motor Vario merah nih, hati-hati ya ibu. Lihat kanan kiri dulu. Dan tentunya kamu jangan khawatir, di sana ada Pak Oga ya, yang setia temenin kamu dan nunggu kamu buat nyebrang tentunya ya sob ya. Pokoknya sekalipun ada Pak Oga di sana, kamu tetap safety sendiri ya. Tentunya lihat kanan kiri dulu, ojo asal ngebutain dan tutuk dan wis ojo ngono ya. Pokoknya wis hati-hati ya, tengok kanan kiri dulu ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal update sih, ini kenapa nih kok macet ini nih, Telon Pucuk iki lapo iki. Dan tentunya kita lihat dulu arus lalu lintas di palang pintu kereta api Kadet Suwarga ya sob ya. Berbeda dengan Simpang 3 Telon Pucuk ya, yang terlihat padat dan macet ya dari arah Lamongan ke Babat tadi. Tapi ya kalau dari palang pintu timur ya Kadet Suwarga, ini terpantau lancar-lancar aja, gak terlalu ramai, lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 sepeda motor ya. Dan buat kamu kalau mau melintas di palang kereta api Tibur Kadeswoko, bisa lebih hati-hati karena di sini relnya itu miring. Jadi kalau kamu kesusu gopos, kecantol kamu jadi tiba loh ya. Waduh, bahaya nih kalau kamu kenapa-kenapa. Nanti aku pikiran, aduh sayang. Dan tentunya buat kamu ya yang dari arah Surabaya ke Babat ya,
1: bikin kesel di sekitaran kamu.
0: Terpantau
1: jalan
0: ini
1: rusak,
0: sih,
1: lampu mati,
0: aja atau
1: bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Pramu Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039.
0: Gratis
1: tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin ya, dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Pramu Suara, laporan
0: ya,
1: warga. Karena suara kamu penting
0: ada
1: banget.
0: Ada Pak Oga yang memakai
1: CCTV on, pantau dalani ya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: Jalan ini terpantau ramai lancar, gak terlalu ramai dan gak terlalu ramai banget ya tentunya, tapi lancar-lancar aja sih, dan lebih didominasi sama kendaraan

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Information ya Sobat Prima Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau weekend di Prima Suara. Dan tentunya ya Sob ya, Shirley mau tanya nih ya, di jam-jam setengah 12 ini yang kayaknya cukup ngantuk tapi gak jadi ngantuk karena kamu ngelihat Shirley di sini sambil senyum ya. Tentunya kayaknya kamu di sana juga sambil senyum-senyum nih. Dan tentunya ya Sob ya, terkait laga Persela kemarin, saya mau tanya nih, menurut kamu kemarin ya, kamu kan nonton itu Persela sama Persiba tuh Balikpapan kemarin malam, gimana sih cerita sengitnya pertandingan kemarin itu, entah itu ricu atau tenang atau gimana, amburadul atau gimana ya, tentunya kayaknya sih humoris ini ya, kayaknya histeris ya, bukan humoris. Ini kenapa sih kok bawaannya hati mulu nih, curiga nih ya. Dan tentunya ya Sob ya, aku mau tanya nih, siapa nih ya dari kamu yang nonton sengitnya laga Persela Lamongan kemarin sama Persiba Balikpapan kemarin malam ya, siapa nih dari kamu? Kalau kamu nonton bareng si dia, gak apa-apa, kamu komen aja ya, ceritain gimana tuh kemarin pertandingannya, seru atau enggak. Apalagi makin seru kalau kamu dibeliin jajan sambil ngelihat pemain-pemainnya yang cakep-cakep ya tentunya. Dan kalau menurut kamu nih Sob ya, apa sih kunci kemenangan dari Laskar Joko Tingkir kemarin di menit-menit terakhir nih? Dan bagaimana sih peluang Persiba Balikpapan untuk bangkit dari zona ini? Ya, sudah langsung komen-komen aja di WhatsApp-nya Prima Suara di 0812-302-1039. Dan ini kayaknya udah ada yang komen nih. Coba kita lihat dulu ya komenannya dari Mas Rian nih ya, komenannya mau request lagu Kak dari Tulus, judulnya Diri ya, diputar di akhir sesi saja buat closingan. Oke, baik Mas Rian, siap 86. Oke, pokoknya stay tune terus aja di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program Makan Bergizi Gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin semangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Brama Suara.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Brama Suara 103,9 FM.
7: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 Brama Suara FM.
4: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Brama Suara.
11: Music Hits and Information. Brama Suara.
12: Baik lagi di Sales 3 Kawasan Bilan FM, Music is an Information ya, Sobat Penang Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya udah gak terasa ya, sekarang udah jam 11 lebih 42 menit kebersamaan kita ya Sob ya. Dan tentunya kalau ngomongin perselan ya, persaingan Pegadaian Champions 2026-2027 dari Grup Timur memasuki pekan ketiga nih. Setelah pekan kedua pertandingan kemarin ya, sejumlah klub juga mulai menunjukkan performanya mereka masing-masing. Dan dari Persela Lamongan sendiri masih menjaga catatan sempurna ya, yang dua kali liga itu menang terus ya. Sementara dari Persis Solo yang berusaha melanjutkan momentum setelah pesta 7 gol pada pekan kedua. Dan tentunya ya Sob ya, dari pertandingan yang akan bersaji, yang akan tampil, yang akan hadir nantinya ya di 5 pertandingan yang akan ada nantinya pada pekan ketiga mulai hari Jumat tanggal 25 September sampai tanggal 27 September. Nah, pertandingan pekan ketiganya Persela itu nanti mulai Jumat besok ini ya, minggu ini. Hari Jumat besok sampai hari Minggu tanggal 27 September ya. Tentunya ya, duel Persipura Jayapura kontra Persis Solo menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan ya Sob ya. Dan tentunya ya, terkait pertandingan tersebut akan digelar di Gelora Delta pada hari Sabtu tanggal 26 September pukul 7 malam. Dan Persis Solo juga datang dengan modal kemenangan besar. Berapa ya coba tebak? 7-0 atas PSBS Biak ya tentunya. Dan tentunya ya Sob ya, dalam kemenangan tersebut juga menjadi respon Persis setelah pada Liga Perdana takluk 0-2 dari Persela Lamongan ya. Tentunya Laskar Sambar Nyawa ini kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan ya Sob ya. Dan tentunya Persela Lamongan juga menjadi perhatian pada pekan ketiga nanti. Dan pemuncak sementara Grup Timur akan menjamu PSBS ya di Stadion Surajaya pada Minggu tanggal 27 September jam 3:30 sore. Waduh, siap-siapin catatan tanggalnya ya, bisa kamu ngajak ayang kamu buat nonton bareng di Stadion Surajaya Sob ya, pada hari Minggu besok jam 3:30 sore. Wes enak kaya mbek sang pentol ngono, enak ya mbek mangan pentol mbek maem jajan ya sambil nombar bareng ayang melihat pertandingan Persela ya tentunya ya. Dan tentunya Sob ya, tentunya ya Stadion Surajaya juga menjadi stadion kebanggaan Lamongan ya, apalagi kalau tim kebanggaan kamu dari Joko Tingkir juga supporter ya yang selalu semangat, apalagi semangatnya kalau kamu sambil ngeliat aku hari ini. Dan terima kasih banyak juga buat Mas Rian yang selalu setia nemenin Shirley kalau lagi siaran siang. Terima kasih juga tadi udah request lagu ya dari Tulus, tapi nanti tak puterin kalau pas closingan ya, tenang aja. Pokoknya buat kamu Sobat Penang Suara, stay tune terus aja di 103.9 FM. Dan buat kamu kalau belum nimbrung ya, kamu kepo nih wajahnya Shirley up kayak gimana di story-nya IG-nya Prame Suara, udah kamu langsung download aja aplikasi X-Space Radio di HP kamu, atau kamu juga masih bisa mantauin Shirley lewat website-nya Prame Suara FM. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja di 103.9 FM.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di Sales 3,9 FM, Music and Information ya Sobat Prawe Suara. Dan tentunya Mas Baria lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Waduh, udah gak terasa ya, udah jam 12 aja nih ya aku nemenin kamu ya Sob ya. Tinggal 2 jam lagi nih kebersamaan kita. Nah, makanya itu kamu jangan kemana-mana ya, tetap di frekuensi kesayangan kamu dan aku ya, di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan kalau gue ngomongin soal ini ya Sob ya, ngomongin soal Persela ya, terus ngomongin soal apa kalau bukan Persela ya Sob ya. Tentunya kita bakal ulas lagi ya terkait momen krusial ya dari gol yang dramatis kemarin ya. Gol dramatis dari Junior Cabral di menit ke-87 kemarin yang memecah kebuntuan Stadion Surajaya. Dan saat laga juga tampak banget ya akan berakhir imbang 0-0 ya. Ternyata dari Junior Cabral muncul sebagai pahlawan nih ya, memanfaatkan celah yang longgar di lini pertahanan Persiba yang kelelahan di momen-momen menit terakhir. Waduh ya, gimana mas-mas Persiba ini kok sampai ada celah buat Persela. Tapi gak apa-apa sih, good job buat Persela ya. Dan kali ini udah ada komen yang masuk nih, kali ini ada dari Salsa nih, coba kita dengerin ya. Junior Cabral memang sangar sih Share, pemain pembeda di laga krusial kemarin malam. Waduh, sangar abis gak sih Sal ya. Dan tentunya ya Sob ya, buat kamu Sobat Prawe Suara yang punya cerita-cerita menarik terkait pertandingan Persela di Liga Kedua kemarin ya di hari Sabtu malam, udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya nanti di tanggal berapa nih? Tanggal 27 ya, perkiraan tanggal 27, pokoknya hari Minggu besok ini ya, pertandingan di pekan ketiga itu nanti juga di Stadion Surajaya lagi. Pokoknya stay tune terus aja ya di Prawe Suara biar kamu gak ketinggalan info-info update seputar Lamongan ya. Apalagi kalau seputar Persela ya tentunya di Prawe Suara, gak diada di mana lagi ya. Dan buat kamu Sobat Prawe Suara, kalau belum download aplikasi X-Space Radio di HP kamu, dan di download sekarang biar kamu gak ketinggalan info dan senyuman manis aku setiap hari ya. Dan tentunya buat kamu kalau lihat websitenya Prawe Suara juga boleh banget, kamu mantau aku dari website juga boleh banget ya di prawesuarafm.com. Dan tentunya kalau kamu mau mantengin aku langsung juga gak apa-apa, kamu ke studio aja sambil temenin aku ya sampai jam-jam makan siang ya, jam 2 tentunya ya. Dan pokoknya setelah ini Shirley bakal kembali lagi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap aja di Sales 3,9 FM, Music, Hits, and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sobat penemu suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama aku Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti di Balai Lugan di Prame Suara. Dan tentunya ya di jam 12 siang ini lebih 12 menit ya, kamu telah hadir menemani aku dari sana ya, yang tampaknya mau pulang nih tapi sempet-sempetin dengerin aku siaran dulu. Waduh, terima kasih banyak ya buat kamu yang di sana. Iya, buat kamu. Siapa lagi? Dan tentunya ya sob ya, kita masih ngomongin soal Laga Persela sama Persiba Balikpapan pada hari Sabtu malam kemarin, yang dimana Persela menang 1-0 dari Beruang Madu Balikpapan ya. Dan kali ini kita lintas ke negara dulu ya. Kali ini datang dari Liga Spanyol, dari Spanyol. Jadi dari Lamongan kita terbang dulu ke Spanyol ya, yang jauh-jauh, karena di sana banyak sekali mas-mas ganteng ya tentunya ya. Dan dan tentunya sob ya, hasil dari Liga Spanyol ya, yang picu penalti dan kartu merah dari Huijsen. Nah, Atletico tundukan Real Madrid. Waduh, Real Madrid nih, siapa nih yang suka atau penggemarnya Madrid? Oke, Mas Azra. Oke, ada Azra ya. Dan tentunya ada Lina juga nih kayaknya ya, pendukung dari Madrid. Dan kamu, buat kamu, sayang kamu mendukung siapa? Gitu loh ya. Dan tentunya ya sob ya, kalau ngomongin soal Madrid nih ya, ternyata Madrid sendiri tuh gagal memaksimalkan momentum di menit akhir dan takluk 1-2, 1-2 ya, dari Atletico Madrid. Waduh, pada lanjutan Liga Spanyol tahun ini di Estadio Metropolitan pada hari Minggu malam kemarin. Waduh, kok bisa kebetulan ya, dari Persela Lamongan melawan Persiba Balikpapan itu kan Sabtu malam. Besoknya dari Spanyol ini melawan, dari Real Madrid melawan Atletico Madrid malam minggunya, minggu malamnya. Jadi kayaknya janjian sih ya dari Persela sama Real Madrid ini, janjian. Jadi kayak setelah Sabtu tanding, besoknya lintas negara tanding. Waduh, keren banget ya mereka ini ya. Apalagi mas-mas dari Real Madrid ini cakep-cakep ya. Aduh, mengir-mengir kayak kamu gitu ya. Dan tentunya sobat penemu suara ya, info-info kayak sekedar info kayak gini tuh kamu hanya dapetin di Prama Suara aja ya, sama Shirley tentunya ya. Dan tentunya terkait perasaan, soal perasaan kamu ke Persela itu sama kayak perasaan aku ke kamu ya tentunya ya. Dan tentunya buat kamu dan tentunya buat kamu yang lagi senyum-senyum nih ya di sana, udah kamu senyum sendiri aja, tapi jangan sendirian. Kalau sambil ngeliat aku tersenyum nggak apa-apa, dimana kalau kamu senyum sendirian bahaya ya. Dan tentunya buat kamu sobat penemu suara yang ingin berbagi cerita ya soal Real Madrid atau apapun terkait unek-unek kamu, terkait perasaan kamu di siang hari ini, tentunya lagi bahagia walaupun kamu lagi capek setelah bekerja ya, udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Parma Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya kamu juga masih bisa mantengin Shirley lewat aplikasi Xspace Radio di HP kamu, dan kamu juga bisa lewat websitenya pramasuarafm.com. dan tentunya di hari Senin yang manis ini seperti senyumanku buat kamu ya, pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
1: Baik lagi di Sales 3 Kawasobilan FM, Music It's and Information ya, Sobat Penemu Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi dalam kandil Prames Suara. Dan tentunya di jam setengah 1 ini ya, di jam-jam ngantuk banget ini kayaknya ya. Kayaknya aku kurang ngopi nih ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil ngantuk-ngantuk, udah kamu kayaknya gak jadi ngantuk deh kalau lagi dengerin Shirley. Apalagi sambil mantengin websitenya Prames Suara FM maupun kamu juga mantengin share lewat aplikasi Xbiz Radio ya, karena senyuman manis ini hanya bisa dilihat lewat aplikasi dan lewat website aja ya sob ya. Kalau dari suara aja ya, kamu cukup dilihatnya dari radio mobil kamu aja sih ya. Dan tentunya sob ya, kali ini dari aku punya info ya, aku juga dapat info kali ini dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Lamongan ya, di Butporabar ya, yang di mana dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pariwisata Lamongan ini sedang mengadakan lomba. Nah, buat kamu ya sobat penama suara ya, lomba vlog. Nah, dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan juga sedang membuat lomba ya. Lomba ini tuh lomba vlog ya, untuk memperingati Hari Pariwisata 2026. Nah, bukan hanya lomba vlog aja, buat kamu yang lagi suka atau hobi foto-foto ya, kamu juga boleh ikutan banget, karena lombanya tuh sama ya, pokoknya bareng. Kalau lomba foto itu juga bareng sih sob ya. Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini memberikan kesempatan dan keterbukaan buat kamu masyarakat Lamongan untuk mengikuti perlombaan lomba foto dan lomba vlog ya, terkait dalam memperingati Hari Pariwisata Nasional tentunya ya. Dan tentunya buat kamu yang hobi ngevlog ya atau hobi foto, udah kamu kirim aja ya foto kamu dan hasil video kamu lewat kontak person yang udah tertera di flyernya, di salah satu flyernya yang ada di Instagramnya Disputporapar. Udah kamu langsung buka aja Instagramnya Disputporapar ya, di sana udah ada detail untuk ketentuannya. Dan tentunya ya, ini berlaku untuk berKTP Lamongan, berlaku untuk warga Lamongan asli nyel ya. Kamu kalau punya KTP Lamongan berarti kamu boleh ikut. Kalau di luar Lamongan kamu harus pindah domisili dulu dari warga Lamongan dulu ya, baru kamu boleh ikut ini ya. Dan tentunya memperebutkan juara 1, 2, 3 dan ada piagam penghargaan juga dan ada uang pembinaan. Wes kamu tinggal ngevlog, tinggal foto kirim. Rezekimu ya alhamdulillah oleh juara oleh duit wes enak ya dan nama kamu juga terkenal di Lamongan tentunya ya karena tentunya nanti untuk pemenangnya juga bakal dipublish dari pihak disebut Porapar ya dari Dinas Pendidikan dari Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata ya sob ya udah kamu pantengin aja ya Instagramnya langsung dan kamu langsung buka aja klik aja di Instagram kamu ya disebut Porapar Lamongan di sana udah tertera ketentuan persyaratan dan waktu pelaksanaan waktu pendaftaran dan detailnya seperti apa udah langsung cek aja di Instagramnya disebut Porapar dan tentunya barengan sama Shirley di jam 12:30 ini kita akan ngebahas seputar Lamongan nasional maupun internasional ya dan tentunya masih ngomongin soal Persela dan Persiba Balikpapan. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Prabowo Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan gak terasa sekali ya, udah tiba-tiba jam setengah 12 aja ya, apalagi kamu yang lagi dengerin Shirley sambil nyetir di jalan. Pokoknya hati-hati ya, kamu boleh baper, boleh senyum-senyum, tapi harus tetap fokus buat nyetir ya, karena pandangan ke depan juga jauh lebih penting dibandingkan kamu dengerin Shirley aja. Tapi gak apa-apa, kamu pandangan kamu tetap ke depan, tapi buat pendengaran kamu tetap mendengarkan aku lewat siaran di siang hari ini dari radio mobil kamu ya tentunya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penemuan Suara yang selalu setia nemenin Shirley ya, terima kasih banyak juga buat Mas Rian yang selalu setia dengerin Shirley siaran dan selalu request lagu ya. Tentunya kali ini bakal ada lagu dari Tulus nih. Terkait judulnya nanti aku kasih tahu ya Sob ya. Pokoknya pantengin terus aja biar kamu tetap kepo ya. Dan tentunya ya Sob ya, kalau ngomongin soal ketangguhan dari Persela Lamongan ya, yang tentunya kedisiplinan para pemainnya itu merupakan kunci utama pertahanan dari supporter juga ya, dari Laskar Joko Tingkir, yang terbukti ampuh merusak game plan dari serangan balik Persiba Balikpapan. Dan tentunya ya, setiap kali Persiba Balikpapan mencoba membangun counter attack ya, barisan belakang Persela langsung menutup ruang secara rapat tanpa melakukan pelanggaran yang nggak penting-penting banget ya. Dan tentunya aksi dari atau sportivitas dari pemain Persela ini perlu diacungi jempol ya, karena dari tekadnya dan tentunya latihannya yang sangat keras, cukup keras dan rutin ya, tidak menyia-nyiakan kemenangan kemarin Sabtu malam ya. Dan tentunya kali ini udah ada komentar dari Reno. Coba kita dengerin dulu ya komentarnya. Disiplin banget emang Laskar Joko Tingkir kemarin itu share. Pantesan tim tamu aja susah cetak gol. Waduh, betul banget nih apa yang dikatakan Reno. Apakah kamu juga ngelihat Ren? Kayaknya kamu juga nonton. Kayaknya nontonnya lewat apa, lewat YouTube ya. Tapi sesekali wis budal lo sana lo di stadion Reno, biar kamu bisa mantengin langsung ya di sana itu keseruannya seperti apa, apalagi nanti di pekan ketiga itu di hari Minggu ya tepatnya untuk pertandingan liga ketiganya. Udah pokoknya stay tune terus aja bareng Shirley di Prame Suara dan stay tune terus aja bersama Persela nantinya ya, dan selamanya tentunya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Promo Suara yang ingin berbagi kisah atau kamu punya unek-unek apapun, kamu bisa aja langsung share ya, sharing barengan Shirley di sini atau curhat-curhat bareng Shirley di sini boleh banget, atau kita juga kapan-kapan ngejak ngopi boleh banget. Udah kamu WhatsApp aja di WhatsAppnya Promo Suara ya di 0123021039. Dan buat kamu yang masih penasaran Shirley itu bentukannya seperti apa ya, seperti ini, udah kamu lihat aja lewat Xpace Radio di HP kamu download dulu di Play Store ya. Dan kamu juga bisa lewat website-nya Pramasuara di pramasuarafm.com. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Pokoknya stay in terus aja di 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Prama Suara.
0: Music Hits and Information. Prama Suara.
12: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti di balai lakukan di Prama Suara. Dan tentunya di jam 12.43 menit ini ya, kebersamaan kita dan gak terasa banget tinggal 1 jam setengah lagi ya, aku menemani kamu ya sob ya. Apalagi buat kamu yang baru sarapan, dari pagi belum sarapan, nunggu kerjaan selesai, baru nanti makan jam 2 ya ada ya. Apalagi buat kamu yang udah sarapan pagi tadi terus makan lagi, nafsu makan kamu bertambah setelah kamu dengerin Sharon Shirley juga ada. Apalagi kamu yang sambil ngantuk-ngantuk gak jadi ngantuk ya ada. Apalagi kamu yang lagi senyum-senyum sambil bacain chat ya, kayaknya dari siapa nih kok senyum-senyum ya, itu pun ada di sini ya. Dan tentunya yang sob ya, kali ini udah ada komen yang masuk dari Agus. Nah, halo Kak Shirley, halo juga Mas Agus. Waduh, saya puas banget sih sama kedisiplinan tim Persela kemarin pas gol Junior Cabral ya di menit 87 itu, selebrasinya emosional banget. Waduh. Tentunya ya, dan tentunya emosional itu kita nggak ikut bermain tapi kita juga ikut emosi. Apalagi kamu bikin aku ngamuk, kayaknya aku juga bakal emosi sih ya. Tapi kalau bercanda aja kayaknya aku gak bakal emosi sih, karena bercanda itu hal yang wajar. Tapi kalau tegang terus tanpa bercanda itu bikin kita penat ya sob ya. Dan tentunya terima kasih juga buat Mas Agus yang udah komen ya, yang udah nimbrung di WhatsAppnya Prama Suara. Kali ini juga ada yang komen dari Yoga nih, coba kita dengerin dulu ya komentarnya. 3 poin berharga buat Persela. Semoga konsisten terus di papan atas klasemen. Amin. Waduh. Yang Agus ini mengapresiasi, yang Yoga mendoakan dan mengapresiasi. Dan tentunya di balik kesuksesan Persela Lamongan tentunya ada El Albania ya, dan tim Joko Tingkir, supporter dari tim Joko Tingkir yang selalu suportif ya, dan selalu setia mendukung para pemain Persela tentunya ya. Apalagi aku juga mendukung kamu di setiap perjalanan kamu ya. Dan tentunya buat kamu sobat Promo Suara yang tentunya kalau kamu ngantuk, gak jadi ngantuk, udah kamu dengerin Syari aja ya. Walaupun kamu sekarang sedang nyetir, sedang di jalan, kamu hati-hati ya, pakai terus tuh sabuk pengamannya ya, gak boleh ngebut ya. Sekalipun kamu di mobil sambil senyum-senyum dengerin Syari, gak apa-apa, itu lebih baik ya dibandingkan kamu stres, apalagi ini hari Senin. Hari Senin kita udah disibukkan dengan laporan ya, ngumpulin laporan, dan kita juga disibukkan dengan Zoom meeting setelah ini ya. Dan tentunya tetap semangat ya, karena hari-harimu kalau gak semangat, kamu bisa dengerin aku sambil mantengin lewat Express Radio ya, biar hari kamu itu menjadi semangat dan selalu ceria tentunya ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103.9 FM, karena setelah ini Sally bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja, oke? Okay?

0: Suara.
1: Music and Information Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music and Information ya sobat Prawe Suara. Dan nantinya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Terima lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya di siang hari ini jam 1 ya, Shirley enggak sendiri karena ditemani sama Bunga ya, yang di sebelah sini ini kayak bunganya dari kamu ya. Aduh, benar siapa ya ini? Kayaknya perlu dibaca nih ya bunganya. Waduh, terima kasih banyak buat kamu ya udah ngasih aku bunga ya. Waduh, ini bunganya harum banget ya, seharum cinta aku sama kamu kayaknya, seharum kamu. Liatin senyuman aku kayaknya ya. Dan ya Sof ya, di hari Senin ini yang ceria ini ya, apalagi ditemenin sama kamu nih ya di sini. Aduh. Dan masih ngomongin soal keriuhan ya saat laga di Stadion Surajaya kemarin, di mana pertandingan Liga Kedua kemarin itu ya di hari Sabtu malam, dari Persela melawan Persiba Balikpapan, yang di mana Persela menang 1 Persiba 0 ya. Dan tentunya semangat ya buat mas-mas dari Persiba Balikpapan, semangat terus, jangan bosan-bosan buat mampir ke Lamongan ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu sobat teman suara yang selalu setia nemenin aku. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah ngirimin bunga buat aku ya di pagi hari, di siang hari ini. Tentunya terima kasih banyak ya sobat teman suara ya. Dan tentunya ini spesial ya, hari ini kayaknya hari spesial, padahal ini bukan hari ulang tahun aku, tapi nggak tahu nih, spesial banget ya. Aduh, kayaknya kayaknya ini keren banget sih. Aduh, ini aduh, terima kasih banyak ya buat kamu, terima kasih banyak buat bunganya ya, terima kasih. Aduh. Dan oh ya, ini sob, kalau ngomongin soal warga dan para supporter ya yang merayakan kemenangan di kandang kita sendiri di Persela di Stadion Surajaya kemarin dengan penuh antusias banget, apalagi mengingat 3 poin ini makin memperkokoh posisi Persela di papan atas. Dan kali ini udah ada komen dari Mas Bagus ya, coba kita dengerin dulu deh ya. Atmosfer Surajaya emang juara banget sih ya, warga sekitar stadion ikut seneng kalau Persela menang. Waduh, oke banget nih komentarnya dari Mas Bagus. Iya, aku juga ikut seneng Mas Bagus ya, apalagi hari ini tuh spesial banget, dapat bunga dari seorang lah ya. Dan tentunya sob ya, kalau kamu pengen komen-komen kayak Mas Bagus, atau kamu mau ngirim maem, atau ngirim jajan, pentol, atau bunga kayak ini, boleh banget ya, kamu kirim aja ke studio ya. Udah ke studio Prawe Suara ya, untuk alamatnya deket banget kok sama terminal ya, kamu bisa kesini aja ya. Dan tentunya bakal aku notice kok ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang udah ngirim aku bunga ya, terima kasih banyak, semoga hari-hari kamu menyenangkan dan membahagiakan tentunya ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah komen ya Mas Bagus, terima kasih. Dan buat kamu sobat Prawe Suara yang belum nimbrung ya, udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih bisa pantengin Shirley ya lewat websitenya pramesuarafm.com maupun lewat Xface Radio di HP kamu. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi tetap di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat penuh suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di Prabes Suara. Dan tentunya ya di jam 1 lewat 8 menit ini Shirley bakal nemenin kamu. Dan tentunya kali ini Shirley udah bawain info ya, info update kali ini datang dari Polres Lamongan nih, yang tentunya dari pihak Polres Lamongan merespon cepat penindaklanjutan ya, tindak lanjut dari laporan kebakaran rumpun bambu dan kandang ternak yang ada di wilayah Kecamatan Sukadadi yang dilaporkan melalui layanan call center 110 ya. Dan tentunya dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan kejadian tersebut dan menindaklanjuti laporan masyarakat juga. Dan tentunya dari petugas kepolisian juga segera mendatangi lokasi dan tentunya membantu proses pemadaman beserta regu damkar sekaligus pengamanan lokasi kejadian. Dan kalau dari keterangan saksinya sih sob ya, ada dan diduga api itu berasal dari sisa pembakaran sampah salah satu warga yang kemudian menyambar rumpun bambu. Ya gimana ya, bakar sampah di pinggirnya bambu-bambu gitu ya, pring-pring ya. Ya apa gak melok kebakar, wong bambu juga gampang kebakar ya sob ya. Dan tentunya sementara itu kebakaran juga terjadi pada kandang ternak milik Pak Sulaiman nih yang berada di belakang rumah di dusun Penompo Desa Sukosari Kecamatan Mantub. Dan dari petugas Polsek Mantub juga yang menerima laporan sekitar pukul jam 6 pagi ya, segera mendatangi lokasi dan menghubungi mas-mas damkar ya. Dan tentunya bapak mas yang ada di damkar sekarang ya, bagian buat nyemprot-nyemprot buat untuk memadamkan api. Aduh, terima kasih banyak, tanpa bapak damkar dan mas-mas damkar kayaknya kebakaran itu tidak akan segera ini ya selesai tentunya ya. Dan tentunya sob ya, kalau ngomongin soal kebakaran, tentunya ini akhir-akhir juga kita mendengarkan kebakaran, entah itu di Kartula, Kalimantan ya. Nah ini kali ini di Mantub tuh ada lagi ya, kandang ternak. Dan tentunya kalau ngomong kebakaran, tetap berhati-hati ya sob ya. Kalau mau membakar sampah misalkan di belakang rumah, di depan rumah, di samping rumah, dimanapun, tapi tetap hati-hati, dilihat dulu sekitarnya nih, kira-kira dapat terbakar juga gampang kesamber kena api enggak itu di sebelah rumah. Kalau kanan kiri depan belakangnya batu ya mungkin ya enggak bisa kena.

siangnya Sherly setiap siang ya, di setiap hari Senin sampai Jumat ya. Dan tentunya Sherly bakal kembali lagi ya, karena ini dan karena setelah ini bakal ada lagu dari Raisa dan Ahmad Dhani nih, Bila Menjadi Kenangan. Waduh, kenangan sama siapa nih ya? Dan tentunya pokoknya tetap stay tune terus aja di 103.9 FM, Music is an Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: News hits and information. Prames Suara.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sahabat Prames Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan kalau ngomongin soal Persela ya, coba kita lihat dulu dari sudut pandang para penonton yang netral dan para pengamat lokal terkait ketatnya persaingan Pegadaian Champions tahun ini. Ya, kali ini udah masuk komen dari Mas Bayu nih. Makasih Shirley, bahasan bolanya seru banget hari ini, ditunggu kelanjutan topik berikutnya. Oke, sip, justice ya. Dan kali ini udah ada komen juga yang masuk dari Wahyu nih. Coba kita dengerin ya sob ya. Persaingan tahun ini sengit banget sih Share. Gak ada tim yang bisa dipandang sebelah mata. Betul banget nih Wahyu ya. Kalau ngomongin soal memandang sebelah mata ya, bukan ngomongin soal Persela aja, dan tentunya kita juga gak boleh memandang sebelah mata orang lain ya, karena belum tentu orang lain itu lebih oke atau kita juga lebih oke dibanding dia, dan sebaliknya tentunya ya. Jadi gak boleh saling pandang sebelah mata juga, gak boleh ngeremehin ya. Gitu gak sih Wahyu? Dan tentunya terima kasih banyak buat Wahyu dan Bayu ya, sama-sama U ini belakangnya ya. Dan tentunya kayak aku dan kamu. Oke, dan tentunya buat sobat Prames Suara yang sambil dengerin Shirley sambil makan nasi pecel, aduh baunya ini enak banget ya, kayaknya lagi lapar banget nih adek ya. Udah enakin aja ya maamnya ya, karena setelah ini setengah jam lagi Shirley bakal pamit undur diri. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM, dan kamu masih bisa komen-komen seperti Bayu dan Wahyu ya di WhatsApp-nya di Prames Suara di 0812-302-1039. Karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program Makan Bergizi Gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin semangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hi, it's Jericho Angelin.
8: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
9: Lemon tea yang gak asem,
10: manisnya smooth dan seger banget.
9: Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan.
9: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Baik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya sobat Pengemas Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya kalau ngomongin soal Persela dan Persiba Balikpapan ya, yang tentunya Persela unggul 1-0 dari Persiba ya. Tentunya antusiasnya itu sangat antusias sekali ya sob ya, apalagi kalau ngomongin Persela kayaknya tuh rasa sayang itu kayak rasa sayang aku sama kamu, apalagi sebaliknya ya tentunya ya. Dan tentunya bukan hanya itu aja ya, kegembiraan juga hadir dari SMKN 1 Lamongan, di mana mimpi, salah satu mimpi siswanya itu udah menembus di ASEAN World Skill. Dan tentunya dari siswa SMKN 1 Lamongan ini pembuat terobosan inovasi hemat listrik. Waduh, keren banget nih ya. Tentunya ini adalah gak sia-sia juga, dia itu juga meraih medali emas dalam event LKS tingkat nasional yang mengantarkan Ahmad Bagus Nasro meraih tiket untuk bersaing mengikuti kejuaraan tingkat Asia. Waduh, good job ya, waduh, good job adek. Dan tentunya ya sob ya, terkait salah satu pelajar dari SMKN 1 Lamongan tersebut baru aja menuntaskan prestasinya ya, mendapatkan medali emas dari lomba kompetisi siswa di panggung nasional bidang teknik tata udara dan pendinginan. Waduh, keren banget nih kalau ngomongin soal tata udara dan pendinginan. Waduh, kalau anak teknik tuh biasanya keren-keren ya, entah itu teknik sipil, entah itu teknik elektro, entah itu teknik informatika. Nah, ini salah satunya adalah bibit unggul dari salah satu teknik ya, kebanggaan teknik kali ini datang dari teknik tata udara dan pendinginan yang telah sukses meraih juara ya di nasional dengan membawa pulang medali emas nih. Waduh, keren banget ya SMKN 1 Lamongan ini ya. Dan buat kamu SMKN 2 Lamongan atau SMKN MTS atau sekolah-sekolah, pokoknya seluruh lingkup pendidikan dari tingkat SD, RA, SD, SMP, SMA yang ada di Lamongan atau di kampus-kampus yang ada di Lamongan ya, pokoknya jangan mau kalah sama anak SMK nih, apalagi dari SMK 1 Lamongan nih, apalagi kalau kamu dari alumni SMK Lamongan. Waduh, kebanggaannya enggak bangga tok ya, bangga banget tentunya ya, apalagi di tingkat nasional menuju ke tingkat Asia. Aduh, keren banget ya. Ucapan selamat dari kita Prames Suara tentunya ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prames Suara, setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya. Setelah ini kamu dengerin dulu lagunya dari Denny Caknan dan Bella Bonita, Bonita ya, Sinarangan. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi, pokoknya tetap stay tune saja di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: José Blanco.
1: Ni home.
0: Si se. Rebeca.
2: Brava Suara.
3: Music Hits and Information. Brava Suara.
0: Baik lagi di 103 Kawal 9 FM Music Hits and Information ya sahabat Brava Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang ini ya. Dan tentunya udah enggak terasa nih ya, udah jam 1 lewat 51 menit nih kebersamaan kita ya sob ya. Apalagi tadi udah ngebahas soal Persela ya. Persela dan Persiba Balikpapan ya, yang di mana Persela menang lagi nih liga kedua. Besok nih hari Minggu tanding lagi di liga ketiga. Kita doakan Persela menang lagi ya sob ya. Dan tentunya apapun hasil pertandingannya, yang penting para pemain itu sudah berjuang maksimal di lapangan ya. Buat tim yang belum menang ya, tetap semangat mengejar ketertinggalan poin. Dan aku rasa sih kita juga bangga ya terhadap jerih payah dan usaha para tim ya, walaupun tim pihak lawan dari Persiba Balikpapan maupun dari tim Persela Lamongan sendiri ya. Dan tentunya kita sudah kumpas tuntas terkait seluruh aspek ya, mulai dari gol dramatisnya Junior Cabral di menit 87 sampai pengakuan dari Coach Sudirman sendiri terkait masalah stamina Persiba ya, hingga riuhnya Stadion Surajaya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu Sobat Prama Suara ya, yang sudah komen-komen tadi dan nimbrung ya di siarannya Shirley di siang hari ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah ngasih aku bunga ya. Aduh, terima kasih banyak ini ya. Dan buat kamu kalau mau ngasih bunga enggak apa-apa, setiap hari juga enggak apa-apa. Terima kasih banyak buat Sobat Rama Suara ya, buat bunganya ya. Waduh, ternyata kali ini aku punya fans loh ya. Terima kasih banyak tentunya. Dan kali ini bakal aku puterin lagu juga ya, requestan dari Mas Rian ya, dari Tulus, judulnya Dini. Waduh, kenapa nih Mas Rian kok lagi galau kah? Dan tentunya setelah ini Shirley bakal puterin lagu dari Tulus yang judul lagunya Dini. Pokoknya stay tune terus aja di 103.9 FM, karena setelah ini Shirley pamit undur diri. Dan hari ini dan siang ini ya Shirley pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di siaran Shirley berikutnya di hari Selasa. Terima kasih Sobat Rama Suara.

0: Thank you next, bitch.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: I don't have any more energy.
5: Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya?
4: I don't have any more energy for us, Rizky.
5: Oke. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
4: Look, I've made my decision. Goodbye.
5: Aisyah.

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program Makan Bergizi Gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin bersemangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik!
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong!
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
8: Mau tijus lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
11: Panas-panas enaknya minum tijus!
12: Semua rasanya enak!
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
13: Dari Wings Food.
14: Brahma Suara.
3: Music, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat

0: sekalian, Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: Music and information. Prame Suara.

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program Makan Bergizi Gratis, agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin bersemangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Rama Suara.
4: Duh, panas, Pol.
5: Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Rama Suara.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline.
10: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Rame Suara 103,9 FM.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
15: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
13: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
15: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
16: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
17: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
18: Brawa Suara,
3: News, Hits and Information. Brawa Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 21 September 26. Karena saya, Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Rasi FM Magetan. Ketentuan baru kerjasama Perhutani dengan destinasi wisata di Magetan, kelola geni langit ungkap dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, jumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Pengelola destinasi wisata Geni Langit Edi Sukocahyono mengatakan terdapat perubahan dalam skema kerjasama baru. Salah satunya penerapan fixed sharing atau pembagian tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dari kementerian. Menurut Edi, perubahan regulasi tersebut membuat proses perpanjangan kerjasama membutuhkan pembahasan lebih panjang. Selain menyesuaikan aturan baru, pengelola juga harus melengkapi sejumlah persyaratan sebelum kerjasama dapat diperpanjang. Edi mengatakan masa kerjasama Geni Langit dengan Perhutani masih berjalan dan berakhir sekitar bulan Maret. Karena itu pihak pengelola masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan kerjasama sesuai ketentuan baru. Salah satu perubahan yang dirasakan pengelola adalah munculnya kewajiban fixed sharing yang sebelumnya tidak diterapkan. Menurut Edi, besaran tersebut dihitung berdasarkan luasan kawasan yang digunakan.
3: Ada penambahan fixed sharing itu, fixed sharing dari kementerian itu. Terus ada yang dulu tripartit, sekarang jadi bipartit gitu. Udah nggak pakai LMDH sekarang. Makanya prosesnya ini agak lama.
2: Edi mengatakan luasan kawasan yang menjadi dasar perhitungan dari Geni Langit juga telah dikurangi dari sebelumnya. Dari sekitar 14 hektar, pengelola hanya menggunakan kawasan yang benar-benar dimanfaatkan, sehingga luasan yang dihitung saat ini sekitar 8 hektar hingga jalur menuju Gunung Kendil. Selain fixed sharing, Edi menyebut kewajiban tersebut belum termasuk skema variable sharing yang selama ini dibayarkan berdasarkan pendapatan. Ia mengatakan perubahan beban biaya membuat pengelola harus melakukan penyesuaian agar destinasi wisata tetap dapat berjalan. Menurut Edi, sejumlah pekerja di Geni Langit terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pekerja mencapai sekitar 75 orang dan dapat bertambah lebih dari 100 orang saat musim liburan. Kini jumlah pekerja yang dipertahankan sekitar 10 orang. Edi menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi perekonomian yang berdampak terhadap sektor pariwisata. Meski demikian, Geni Langit masih mampu mempertahankan kunjungan dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya.
3: Kalau yang lain mungkin penurunnya sampai 70%, 80%, Geni Langit mungkin cuma penurunannya ya sekitar 60% dari sebelumnya gitu. Nah, iya, semakin tahun semakin berkurang. Dulu waktu sebelum corona itu 75%. 75, terus kalau liburan sama lebaran itu sampai 100 lebih. Setelah corona itu tinggal sekitar 50. Berjalan 2024 itu kan parah ya. 2024 itu parah. Itu tinggal 30. Terus berkurang tinggal 25.
2: Ini
3: berkurang lagi tinggal 10 ya.
2: Untuk mempertahankan minat wisatawan, pengelola Geni Langit memilih menggratiskan sejumlah wana yang sebelumnya berbayar. Strategi tersebut dilakukan setelah pengelola melihat perubahan pola belanja wisatawan. Menurut dia, strategi tersebut dilakukan agar wisatawan tetap datang meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Geni Langit mengandalkan daya tarik alam termasuk jalur Gunung Kendil yang relatif landai dan dapat diakses berbagai kelompok usia. Edi berharap penerapan ketentuan baru kerjasama Perhutani tetap mempertimbangkan kondisi real pengelola destinasi wisata, terutama ketika kunjungan wisatawan dan pendapatan sedang mengalami penurunan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi Lamongan. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan tegur pengamen, warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan sajang. Selengkapnya, kita sudah punya radio yang bagus.
4: Baik, terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada tiga bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita melihat mesra Lamongan. Wanita asal Tuban ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Telogo Sadang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
5: Baik sobat, seorang perempuan berinisial T, 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar sebuah rumah di Desa Telogo Sadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut. Peristiwa itu diketahui pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Paciran. Kasihumas Polres Lamongan membenarkan adanya kejadian tersebut dan setelah menerima laporan, Kapolsek Paciran bersama anggota langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi tersebut, perempuan tersebut diketahui berinisial T dan berdomisili di Kecamatan Jatirogo, Tuban. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti perempuan tersebut meninggal dunia. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana FM Ngawi. Salat istisqa digelar di posko Karhutla Gunung Lawu. Warga berharap hujan segera turun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda FM Ngawi.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memasuki hari kelima, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat menggelar salat istisqa di posko penanganan karhutla Gunung Lawu, Desa Ngerayu dan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Salat ini menjadi ikhtiar memohon turunnya hujan agar kebakaran segera mereda. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, mengatakan hujan sangat dinantikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu. Selain kondisi medan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses menjadi tantangan dalam upaya pemadaman langsung. Menurut Kusnu, meski api belum berdampak langsung pada permukiman, aktivitas warga yang bekerja sebagai pesanggem di kawasan hutan tetap menjadi perhatian.
7: Jadi, salat istisqa ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan. Terus untuk dari jamaahnya, salat istisqa ini kemarin mendasar perintah Bapak Bupati Ngawi dan Bapak Kapolres untuk semua dari jajaran forum pimpinan kecamatan serta dengan pemerintahan desa, dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, BPD bersama dengan tokoh agama, ditambah juga dari tim relawan juga ditambah juga dari semua tokoh di masing-masing khususnya tiga desa ini yang berdampingan dengan lereng Gunung Lawu, yaitu Desa Ngelayudan, Desa Talang, dan Desa Hirimulyo, untuk ikut hadir minta memohon kepada Allah SWT dengan dilaksanakan sholat Itisqa di halaman kantor Desa Ngelayudan.
8: Sejauh ini untuk dampak dari kebakaran sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat belum, Pak?
7: Saat ini belum, berarti untuk mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah Gunung Lawu khususnya.
6: Sholat Istisqa tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, petugas gabungan, serta masyarakat. Di sisi lain, upaya pengendalian api terus dilakukan, salah satunya dengan membuat ilaran atau sekat bakar untuk menghambat penyebaran kebakaran. Memasuki hari kelima, sejumlah titik api masih di kawasan Gunung Lawu, wilayah Ngawi. Meski demikian, berdasarkan informasi petugas gabungan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari-hari sebelum.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin

0: Angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, dimanapun kamu berada ya, selamat sore bareng lagi dengan Rahil tentunya yang bakal nemenin segala aktivitas kamu sampai jam 8 malam. Jadi hari ini adalah hari Senin ya, hari weekday pertama. Jadi buat kamu yang lagi berangkat kerja atau lagi ada di perjalanan pulang kerja, ya udah fokus aja kamu berkendara dulu dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Dan buat kamu yang udah sampai di rumah nih, baru aja sampai, ya kamu bersih-bersih dulu lah, sholat asar yang belum sholat, terus kamu makan dulu. Habis itu rebahan, lah ambil HP kamu dan klik Xspace Radio, gabung sama aku di Prameswara tentunya. Dan buat kamu yang udah rebahan dari tadi, yang dari tadi cuma scroll TikTok aja atau cuma nunggu chatnya dia yang gak dibales-bales tuh ya, karena dia centangnya dimatiin, daripada kamu menunggu seseorang yang gak pasti, ya mending kamu dengerin Rahil aja tentunya, karena Rahil pasti di sini selalu ada buat kamu di jam di hari ini ya, sampai jam 8 malam. Dan buat kamu sahabat Prameswara ya, yang lagi di kantor mungkin, kamu lagi lembur, ya semangat ya. Semangat buat para pencari cuan ya dimanapun, semoga lelah kamu nanti dibayar ya, sama terbayar sama yang kuasa. Gitu aja ya dari Rahil Pot hari ini. Dan ngomongin soal Hil, kamu mau bahas apa sekarang? Oke, jadi Rahil ini mau ngebahas sesuatu, apa ya, suatu fenomena yang kalau kita lihat fenomenanya itu selalu melupakan pihak ketiga. Waduh, apa jika ono pihak ketiga ya? Jadi pihak pertama, kalau kita ngomongin kasus bullying, kalau Rahil lagi ngomongin kasus bullying, pasti yang terpikir dari kamu sob itu ada pelaku, ada korban. Tapi kadang kamu dan aku pun itu lupa kalau ada pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? Ya, jadi pihak ketiga itu pihak yang melihat, pihak yang ada di kejadian saat bullying itu terjadi. Banyak orang yang waktu di kejadian itu ada yang memilih untuk diam, pasif maksudnya, atau ada yang berani ngelapor atau bahkan berani ngebela dia. Lah, kamu tuh tipe yang kayak gimana sih waktu ngelihat orang dibully? Apakah kamu orang yang diam aja, pasif, atau kamu mau lapor langsung ke pihak yang lebih dewasa, berwenang lah, atau kamu justru ngebela saat itu? Coba kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Dan tentunya Rahil ingetin kalau jawaban itu gak ada yang salah. Rahil bakal menerima semua apapun jawaban dan komentar kamu. Tentunya tetap di 103,9 FM.
3: Terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil di Ngetime sore kali ini. Kita bahas-bahasnya santai aja, ngobrolin losair, yos gak usah berat-berat. Tapi kasus yang dibahas ini ya lumayan, enggak sih, enggak berat juga sih ya. Ya, jadi gini, topik yang Rahil spill tadi, kasus bullying. Sebenarnya Rahil itu juga kadang penasaran, entah kamu penasaran apa enggak, tapi di era sekarang itu kan udah serba digital, udah serba modern, yang mana harusnya para masyarakat di dalamnya itu pasti punya pemikiran yang udah modern, udah aware masalah kayak bully-bully ini harusnya udah gak ada sob ya. Tapi entah kenapa kasus bullying itu masih aja terus terjadi, karena kemarin itu ada video yang viral di medsos lah ya. Ada seorang siswa SMP dari Cibung Bulang, Kota Bogor ini mengalami kasus perundungan. Lah ini kan makin bertanya-tanya gitu, kenapa kok hal ini itu selalu terjadi. Dan tentunya kalau ngomongin kasus bullying kan seperti di awal Rahil bilang, ada orang yang, ada pelaku, ada korban, tapi ada selalu pihak yang terlupakan. Jadi ada pihak ketiga, yaitu orang yang melihat kejadian waktu ada orang dibully ya. Misal Rahil ada di situ ketika teman Rahil dibully oleh orang. Lah Rahil ini ada macam-macam tuh respon yang di pihak ketiga ini. Ada tipe orang yang diem aja. Ada orang yang tipe dia tuh, waduh, gak iso kayak gini, aku tak lapor aja lah. Apabila itu terjadi di sekolah, berarti dia lapornya ke guru BK atau guru yang lain. Atau dia langsung ngebela temennya saat itu juga. Tapi sob, ngomongin soal pihak ketiga, apakah ketika Rahil diam saat itu, pasif ketika melihat orang dibully, apakah Rahil tidak peduli? Memang tidak peduli saat itu? Jawabannya jawabannya bisa iya, bisa enggak. Karena kadang orang yang pasif waktu melihat orang dibully itu, Mungkin si orang ini punya rasa takut ketika dia nanti ngebela, dia nanti juga ikut kebuli. Atau dia emang punya sebuah trauma atau masa lalu yang kalau lihat itu, waduh, gak iso, badannya langsung meneng. Atau memang ya emang dia gak peduli aja. Banyak tipe lah, itu juga nanti dibahas-bahas di segmen-segmen selanjutnya. Padahal ya sob ya, di sekolah pun Rahil pasti yakin semua sekolah itu sudah membekali edukasi bullying ini. Udah sering dilakukan ya, bahkan gak di sekolah aja, mungkin di rumah dari orang tua pun juga pasti punya edukasi kalau kita ngejek teman pun gak boleh, kalau kita bertengkar sama teman ya gak boleh. Itu kan sudah bentuk edukasi ya. Tapi hal ini tuh masih aja terjadi gitu. Kenapa? Apa gitu lah, itu nanti dibahas-bahas lagi, dikulik lagi tuh nanti di segmen-segmen selanjutnya. Makanya buat kamu yang masih kepo atau kamu yang belum jawab komentar aku tadi, kamu tipe orang yang pasif, orang yang lapor langsung atau yang ngebela waktu kamu ngelihat temanmu dibully, coba kamu kirim komentar di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apa lapar?
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
10: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Brava Suara.
4: News, hits and information. Brava Suara.
5: 103,9 FM Parlemen Suara, Music Hits and Information. Oke, sob, masih dengan Rahil di Ngetime Sore kali ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam ya. Dan kembali lagi sama topik bullying. Hil, kenapa kamu ngangkat kasus bullying? Emang di mana? Emang ada kah? Iya, jadi ya di SMP Cibung Bulang ini di Kota Bogor tepatnya baru aja kemarin tanggal Jumat 18 September itu ya ada kasus bully ya, tapi beritanya kan udah dari kemarin. Tapi yang mau dibahas itu di kasus ini itu si anak, si siswinya itu mendapatkan perlakuan fisik, ada intimidasi, ada. Jadi dia tuh kayak ada dijambak dari belakang, ditonjok terus ditampar juga. Lah, sedangkan orang yang melihat itu diam. Nah, ini kan pasti membuat para netizen kok dari banyaknya orang kok diam aja gitu. Dan ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan ya, sob. Dan ngomongin kalau soal bullying itu kan enggak hanya soal fisik ya, verbal pun juga bisa jadi bullying, mulai dari ejekan atau mempermalukan seseorang atau membuat orang itu ngerasa takut sama kamu, bahkan orangnya jadi tertekan, itu juga menjadi salah satu bentuk bullying sebenarnya. Ya, tapi kadang ada orang kayak gini, emang terlalu dekat, saking dekatnya dia itu sampai olok-olokan sesama temen gitu. Lah, tapi kalau emang si temen ini dia merasa have fun aja, nggak apa-apa, nggak mempermasalahkan, kayaknya itu juga nggak masuk bullying ya. Tapi kalau misal aku nih ngejelek-jelekin teman aku si B, terus si B ini merasa tersinggung atau dia sakit hati lah. Lah, ini juga bisa disebut menjadi kasus bullying, sob ya. Jadi kadang bahaya banget kalau ada seseorang yang bersembunyi di balik kata kan cuma bercanda. Lah, itu kayaknya sangat-sangat enggak ya menurut Rahil pun, karena kalau balik lagi kalau merasa bercanda tapi kalau yang dipercandain merasa tersakiti ya akhirnya kan jadi bullying namanya gitu. Dan kalau ngomongin soal kasus bullying lagi, Rahil mau ingetin kamu kalau ada orang yang dibully itu tipe orang yang ngelapor atau kamu diem aja atau mungkin kamu langsung ngebela dia di tempat. Coba kamu kirim komentar di 081-2302-1039 ya. Jadi ketika Rahil bertanya seperti ini, tolong ya jawabnya di WA, jangan hanya menjawab di hati, karena Rahil pun tidak tahu apa isi hati kamu. Rahil bukan Tuhan, Rahil bukan dukun. Jadi luapkanlah isi hati kamu di WA-nya Parlemen Suara di 081-2302-1039. Dan BTW sob ya, buat kamu yang lagi suka sama orang nih atau lagi butterfly era, lagi jatuh cinta, kayaknya lagu ini sangat cocok buat kamu. Coba kamu dengerin, tetap di Parlemen Suara 103,9 FM.

0: Prawa Suara.
1: News hits and information. Prawa Suara. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke Sobat Prawa Suara, sekarang Rahil mau mengecek rute lalu lintas terlebih dahulu ya, karena sekarang kan udah sore, jadi buat kamu mungkin yang masih ada di tempat kerja, ya aku kabarin ya. Jadi Rahil mau ini di simpang 4 DPRD lah, di situ terpantau cukup gak padat banget sih ya, tapi ada sepeda motor yang memang menunggu lampu hijau mungkin ya di sebelah kiri. Jadi di situ terpantau didominasi sama roda kendaraan 2 dan ada juga roda kendaraan 4 dan sesekali ada truk liwat. Dan di situ terpantau ya, kalau di situ tuh emang enggak ada paugahnya yang nyebrangin, tapi ada lampu merahnya. Jadi buat kamu Sobat Prawa Suara ya yang melewati simpang 4 DPRD ini, jangan lupa pakai helm kalau yang pakai motor ya, tapi kalau yang pakai mobil ya jangan lupa pakai sabuk pengamannya atau yang pakai roda 4 lah. Dan kalau lampu merah ya kamu harus berhenti, kalau lampu kuning ya harus hati-hati, kalau lampu hijau harus ya jalan. Tapi jangan mentang-mentang hijau sepi terus kamu gas saya tanpa lihat kanan kiri, nanti ya bahaya. Tetap perhatikan kanan kiri kamu ya Sob ya, kamu harus tetap berhati-hati. Walaupun ada tuh orang yang gak hati-hati mengakibatkan orang yang sudah hati-hati itu akhirnya ikut kecipratan celakanya. Tapi pasti orang yang hati-hati itu peluang untuk dia mungkin naudzubillah kayak kecelakaan itu kayak sedikit daripada orang yang enggak hati-hati. Tapi ya Rahil pun juga enggak tahu ya. Semoga kamu yang dalam perjalanan selamat sampai tujuan ya, Sob. Dan Rahil juga mau lihat di arah simpang 4 Dinsos. Oke, jadi di situ kan juga ada perempatan, ada lampu merah juga. Di situ didominasi sama roda kendaraan 2 juga dan ada roda kendaraan 4 sesekali lewat. Dan itu juga masih ada yang belum pakai helm ya. Jadi buat kamu sobat janganlah lupa membawa helm ya. Walaupun rumah kamu deket, walaupun hanya jarak 5 menit ya. Ya harus tetap membawa helm. Harus melindungi diri kamu dari apapun bahaya yang tiba-tiba datang ya. Namanya juga apes kan kalau orang tak tanggalan toh Sob ya. Jadi gitu. Dan buat kamu Sobat Prawa Suara ya yang mau akses cek lalu lintas juga, kamu bisa cek di pramaswarafm.com. Dan buat kamu Sobat Prawa Suara yang belum join komentar aku, ya buruan join aja. Jadi join komentar tentang kasus bullying. Jadi misal kalau kamu ada di lingkungan yang melihat teman kamu dibully, apakah kamu diem aja atau kamu lapor langsung atau mungkin kamu langsung ngebela dia di tempat. Coba kirim komentar kamu di 081-2302-1039.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, saya masih dengan Rahil tentunya di Ngetime sore kali ini. Dan Rahil juga bakal ngebahas kembali lagi soal kasus bullying. Jadi gini, di video viral yang di Bogor itu, intinya si anak ini akhirnya mengalami trauma. Ya, gimana enggak trauma? Dia itu diintimidasi pertama. Terus dia itu dijambak rambutnya sama teman kelasnya, ditonjok, ditampar. Lah hal ini kan gimana enggak trauma gitu loh. Kalau Rahil pun ada di posisinya, ya pasti trauma, sangat trauma. Dan dikabarkan dia ini saking traumanya akhirnya dia enggak mau masuk sekolah. Jadi ya buat Sobat Prameswara ya, kamu kalau mau niat bercanda ataupun kamu niat, mungkin kamu gak niat membuli tapi pada akhirnya itu ujungnya membuli, kamu harus sadar konsekuensi jangka panjangnya. Kamu itu sebagai pelaku harusnya gimana ya, kamu harus menempatkan posisi di dia gitu loh. Tapi aku gak tahu ya kalau anak yang pelaku itu apakah, tapi gini, kadang pelaku itu adalah korban bullying di masa lalu yang mana ketika dia mendapatkan perundungan di entah di masa lalunya atau yang entah kapan lah, dan itu masih belum selesai ya dia dengan masa lalunya, akhirnya dia tuh melampiaskannya itu ke orang baru. Jadi kayak ada aku benar dibully ya wes aku tak bully gitu. Kadang ada siklus kayak gitu, jadi dia korban akhirnya jadi pelaku. Tapi nggak semua orang ya, maksudnya kita nggak bisa menyamaratakan langsung. Dan soal kalau ngomongin soal trauma ini kan penting banget karena dampaknya itu nggak hanya selesai ketika kejadian fisiknya berhenti, mentalnya itu sangat-sangat terluka ya sob. Dan kalau ngomongin soal fisik sama mental, kalau fisik itu lukanya itu bisa sembuh, bisa diobati karena terlihat oleh mata kan. Kalau misal lebam, kan lebamnya kelihatan, akhirnya kita bisa ngobati lukanya. Tapi kalau kesehatan mental, mentalnya ya kan di dalam, ya kamu nggak akan bisa ngobatin kalau kamu pun nggak sadar akan trauma itu, ataupun kamu nggak apa ya kasarane koyo nggak sadar, atau pokok nek fisik membahas tentang mental itu sakit banget, dan itu harus membutuhkan konsultasi mungkin ya ke profesional, dan itu membutuhkan waktu yang mungkin bisa berbulan-bulan untuk mengatasi supaya dia tuh nggak trauma ya. Bayangin aja dia itu sekolah, dia dibiayai orang tuanya, dia juga wes bayar, tapi kamu sebagai temannya yang tidak membayarkan uang sekolahnya itu membuli, dan akhirnya dia sampai nggak mau sekolah, itu kan ya nemen gitu. Dan hal lain yang membuat bullying di zaman sekarang itu lebih kompleks lagi karena adanya media sosial. Lah kalau dulu itu ya kejadian di sekolah itu kan mungkin cuma teman-teman atau guru atau orang sekitar aja ya yang tahu. Tapi sekarang tuh beda, sob. Kalau ada orang yang ada tahu tuh momen bullying, wah itu langsung direkam, langsung di-up di medsos, udah deh habis kamu. Karena medsos itu tempatnya untuk menggoreng ya, bukan menggoreng ikan tapi menggoreng masalah gitu. Jadi kamu harus hati-hati. Nah oke, buat sahabat Prameswara yang baru join siaran Rahil, coba kamu kirim komentar ketika kamu melihat teman kamu dibully. Kamu apakah langsung diam saja? Apakah kamu lapor langsung ke pihak yang lebih dewasa, atau kamu tipe yang langsung wes tak bela rek koncoku gak terima aku? Coba kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brama Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil di Ngatime sore kali ini. Dan tadi kan Rahil udah ngebahas soal kasus-kasus bullying. Ya emang belum selesai sih, tapi lebih akurat lagi nih kalau Rahil mau nge-call salah satu narasumber. Jadi beliau ini dosen dari Universitas Islam Lamongan. Beliau pernah mengampu menjadi dosen bimbingan konseling di pendidikan agama Islam. Dan nanti Rahil bakal ngobrol-ngobrol soal bullying ini di lingkungan sekolah. Ini kok bisa terjadi dan kok gimana? Coba kita call salah satu narasumber kita dan semoga beliau menjawab. Ya, ini terhubung sama Bu Yuni ya namanya. Sob. Nah, sudah. Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengar ya Bu suaranya Rahil, aman gih?
3: Alhamdulillah, jelas.
2: Oke, Bu sebelum ngobrol-ngobrol bisa sapa-sapa dulu sobat Prama Suara yang dengerin ini.
3: Ya, halo, selamat sore semuanya sahabat Prama Suara dimanapun berada. Semoga di akhir hari ini tetap semangat. Karena ditemani oleh Mbak Rahil yang super semangat juga.
2: Oke, Bu Yuni juga semangat itu kelihatannya. Bu,
3: ya, ini
2: tadi kan Rahil di siaran ini kan membahas soal kasus bullying yang memang kemarin itu baru viral, ada video di SMP kena kasus bullying. Rahil mau tanya, kenapa ya Bu bullying itu masih terjadi di lingkungan sekolah? Padahal kan edukasinya kan sudah diberikan gitu. Menurut Bu Yuni ini gimana?
3: Ya, oke. Yang kemarin sempat viral dan juga beberapa kasus-kasus sebelumnya itu kan sudah banyak kita temui ya Mbak ya. Kasus bullying ini. Nah, kalau kita telusuri atau berdasarkan yang pernah kita diskusi dengan teman-teman, kenapa kok masih banyak padahal sudah banyak edukasi tentang pencegahan bullying itu. Itu setidaknya ada tiga ya, ada tiga yang perlu kita tahu. Yang pertama, anak itu kan belajar ya dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, sehingga dia mencontoh. Nah, tanpa mereka sadari, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu sebenarnya mungkin dia itu menganggapnya itu itu hanya bercanda, itu hanya candaan gitu ya. Tanpa dia itu mengukur, tanpa dia tahu sampai mana batas candaannya dia, sehingga itu dikatakan sebagai bullying atau masih dalam standar bercanda. Itu. Jadi itu yang pertama. Jadi anak dikasih tahu atau anak diedukasi itu belum tentu dia itu kemudian berubah. Belum tentu dia mau mengubah juga. Gitu. Jadi karena ya itu tadi mungkin kesehariannya dia masih sering mendengar, masih melihat bahwa perilaku-perilaku seperti itu tuh masih menurut dia masih dinormalisasi, menurut dia masih dalam batas wajar. Jadi bisa jadi karena dia masih belum bisa membedakan mana itu candaan, mana itu bullying. Gitu. Jadi bisa jadi seperti itu, sehingga meskipun diedukasi, ya tetap saja dia masih belum bisa berubah. Jadi itu. Nah yang kedua, itu karena sifat dari edukasi atau seminar-seminar yang diadakan itu hanya bersifat di taraf kognitif atau hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, padahal perilaku, untuk mengubah perilaku itu kan butuh latihan, butuh pembiasaan yang konsisten. Baik itu di sekolah, khususnya di keluarga ini, khususnya di keluarga yang paling dekat dan yang paling melekat lah pada diri anak itu harusnya dimulai dari keluarga itu. Jadi bibit-bibit sebenarnya ya, bibit-bibit bullying sendiri itu juga bisa tumbuh itu dari keluarga, dari keluarga gitu. Mungkin dia terbiasa mendengar anggota keluarganya itu saling mengolok, saling ngejek, misalnya tanpa sadar dia dipanggil dengan sebutan apa ya, sek pesek atau apa. Nah, kemudian dia menganggap hal seperti itu tuh ya wajar, normal. Kemudian dia contoh dan ia ucapkan ke teman-temannya. Tuh. Jadi penyebabnya bisa dari situ. Ya.
2: Sudah ya, ya.

0: dengan korban. Tetapi dalam apa ya, ada di belakang dia itu ada pembelanya, ada pelaku, ada pembela pelaku yang menjadikan dia itu semakin kuat, yang menjadikan dia itu semakin ya percaya diri, menunjukkan kekuatannya itu gitu loh. Jadi pengaruh teman dan lingkungan itu juga sangat luar biasa sih. Kalau kita mendengar atau pernah menyimak podcastnya Dr. Aisyah Dahlan itu, anak-anak di usia-usia apa, kalau usia tingkat dasar itu dari 6 sampai 12 tahun itu kan dia masih yang jadi acuan itu, apa kata guruku gitu ya. Apa kata guruku, yang dikatakan guru itu ya memang sebenarnya menjadi acuan, tetapi kita kembali lagi, dia lebih sering apa, lebih sering berinteraksinya dengan siapa, dengan guru atau dengan teman-temannya. Nah, ketika teman-temannya itu sudah menjadi, sudah melekat atau sudah akrab gitu ya, apalagi kalau masuk usia remaja. Nah, bullying itu kan juga bisa menimpa anak di usia berapapun ya, tidak hanya anak tingkat dasar, bisa juga remaja, bahkan orang dewasa juga kadang masih menerima bullying itu. Sehingga kalau usia remaja ya, ya apa kata temanku gitu loh. Kalau dia merasa nanti itu bisa diterima oleh temannya atau circle-nya itu, kemudian temannya itu adalah orang-orang yang biasa melakukan bullying, jadi akan bisa terpengaruh.
1: Ya, berarti kayak kasarnya ada backingan gitu, Bu, di belakang.
0: Iya, iya. Betul, betul sekali.
1: Bu, tapi
0: pembantu.
1: Tapi kadang-kadang Bu ya, waktu ada kasus bullying itu, kadang orang-orang di sekitarnya itu ada yang memilih untuk diam kan Bu ya. Lah menurut Bu ini, mereka ini diam itu kenapa ya? Apa karena takut atau emang ya gak ngurusin ngonten? Gimana Bu menurut Bu?
0: Jadi ada beberapa, ini yang ini ya, yang menjadi korban atau yang
1: melihat,
0: bukan korban,
1: yang
0: nah yang melihat ya, yang tahu gitu ya, yang tahu ada bullying, kemudian dia memilih diam. Bisa jadi dia itu memang ada rasa takut, Mbak. Ada rasa takut, kemudian ada gini loh, kalau saya membela nanti saya ada resiko ini, saya ada resiko untuk dijauhi juga, seperti yang dilakukan atau seperti yang dia lihat saat itu. Dia nggak mau menerima konsekuensi untuk itu, jadi dia belum siap untuk menerima jika konsekuensinya nanti saya itu juga dikucilkan misalkan, atau saya nanti bisa jadi saya itu juga nanti nggak ada teman dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Ya, kemudian dia tidak tahu, bisa jadi juga tidak tahu dia harus berbuat apa dan siapa yang harus dilaporkan, dia harus dilapori gitu loh. Jadi dia harus kemana dan berbuat apa tidak tahu, itu juga bisa jadi. Dan bisa juga tidak percaya dengan sistem itu sendiri. Mungkin dia sudah pernah mengadukan, tetapi mungkin tanggapannya tidak sesuai dengan harapan, atau bahkan mungkin itu diabaikan, dianggap ala itu kan hal yang biasa, itu hanya bercanda. Nah, misal hal-hal semacam itu membuat anak itu terus kemudian, loh ini menurut saya sudah pernah melakukan seperti ini, tapi tanggapannya biasa aja, yang akhirnya menurut si penonton itu tadi, tidaklah saya lebih memilih diam karena saya lapor pun tidak ada tindakan. Jadi seperti itu ya.
1: Berarti bukan berarti orang yang diam itu kayak nggak peduli gitu nggih Bu? Mungkin
0: iya, nggak peduli.
1: Nggih, rasa takut yang kayak Bu Yuni katakan tadi.
0: Ya, ada rasa takut atau mungkin sudah pernah, tapi mungkin tanggapannya orang yang dilapori itu juga kurang mendukung atau tidak tahu harus kemana, bagaimana.
1: Gitu. Oke, Bu. Berarti di sini peran guru itu gimana ya Bu, supaya mencegah bullying itu enggak

0: terjadi, terutama untuk guru BK ya Bu ya, yang memang spesifik menangani kasus ini.
1: Ya, jadi untuk guru BK ataupun guru yang lain, jadi gini Mbak, untuk bullying sendiri ini kan kalau kita lihat dasarnya itu yang baru-baru ini saja mungkin kita ketahui pada saat penerimaan mahasiswa siswa baru itu kan sekarang lagi digaung-gaungkan sekolah ramah anak sekolah jadi ada budaya sekolah ramah anak itu di mana harapannya semua yang ada di dalam sistem sekolahan itu, baik itu yang berperan langsung dalam pembelajaran ataupun tidak, misalnya itu masyarakat atau keluarga, orang tua yang ada di rumah, nah itu harapannya itu juga menjadi kontributor dari budaya ramah anak ini, sehingga memang benar-benar tercipta budaya ramah kepada anak. Kemudian akhirnya diterapkan di beberapa sekolah lewat program-program MPLS, ramah anak, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi bullying. Nah, kemudian siapa aktor utamanya kalau di sekolah ya? Kalau di sekolah berarti itu guru, dan nanti ada yang lebih spesifik lagi seperti yang Mbak Rahel sebut itu adalah guru BK, gitu ya, yang khusus menangani. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh guru dan BK ini? Yang pertama itu dia menjadi contoh dulu, dia menjadi teladan, dia menjadi model sebagai guru yang ramah kepada anak. Ketika ada anak yang atau mendapati kasus anak yang menerima perlakuan yang tidak wajar itu, dia tidak kemudian menjudge, tidak kemudian juga mengolok-olok. Jadi ya ramah itu tadi, hashtagnya ramah kepada anak. Kemudian itu kita membuat aturan atau kesepakatan yang dibangun antara guru BK dan juga siswa, lalu bisa dengan pendekatan. Jadi kedekatan antara guru dan BK ini bisa dirasakan ketika BK itu tidak menjadi ruang hanya untuk ruang tempat untuk anak-anak yang bermasalah gitu. Jadi BK itu lebih bersahabat, gitu, lebih friendly kepada siswa-siswa dalam hal apapun, tidak kemudian hanya saat menangani kasus saja. Dia lebih dekat kesehariannya dengan anak-anak. Insya Allah nanti siswa itu juga akan mudah untuk bercerita, mudah untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi dengan dirinya itu tadi. Terus yang terpenting ini adalah kolaborasi. Kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah, gitu ya. Ini yang di luar sekolah ternyata itu punya peran penting. Jadi yang diedukasi sebenarnya tidak hanya anaknya, tidak hanya siswanya atau peserta didiknya, tapi orang tua ini sesekali itu perlu ada seminar atau pertemuan yang membahas tentang bullying, yang dimulai dari itu tadi, bibit-bibit bullying yang bisa timbul dari rumah, kemudian dampaknya untuk anak. Nah, itu. Jadi ada kolaborasi yang dibangun antara sekolah dengan orang tua.
0: Iya, Bu. Ini yang sering itu agak terlupakan, Bu, ternyata yang kolaborasi.
1: Iya, benar.
0: Oke, Bu Yuni, sangat bermanfaat sekali insight dari njenengan. Jadi sebab pendengar bisa nanti kalau ada kasus bullying ya nanti bisa mungkin dipraktekkan, kalau dilaporkan ke guru BK ataupun lain sebagainya, ataupun yang sekolah nanti bisa menerapkan yang kata Bu Yuni, sekolah ramah anak gitu ya.
1: Bisa itu, dan ada panduannya kok Mbak. Ada panduannya jika sekolah itu berikhtiar gitu ya,
0: Oh,
1: berikhtiar dan
0: nggih.
1: belajar untuk menerapkan sekolah ramah anak sebagai pencegahan bullying.
0: Oke, Bu Yuni, kita udah lama ngobrolnya. Harusnya ini agak
1: Iya,
0: lama
1: iya.
0: lagi ya, tapi durasi.
1: Iya, iya, betul.
0: Terima kasih ya Bu Yuni udah mau sharing-sharing sama Rahil, sama sahabat Prameswara juga. Semoga Bu Yuni lancar selalu rezekinya, nggih. Sukses.
1: Amin, amin. Terima kasih. Ya.
0: Nggih, semoga kita bertemu di Unisla lagi, nggih, Bu.
1: Amin, ya. Saya tunggu ya kedatangannya Mbak Rahil di Paskah.
0: Oke, amin, amin. Nggih, pun Bu, kula tutup call-nya ya. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam.
0: Oke, sahabat Prameswara ya, itu tadi bincang-bincang dengan Bu Yuni. Jadi beliau adalah salah satu dosen yang mengampu juga bimbingan konseling di pendidikan agama Islam. Dan yang terpenting tadi benar Bu Yuni, kolaborasi antara guru dan orang tua ini memang sangat penting, karena yang mengedukasi si anak ini selain guru di sekolah ya orang tua ya, karena kalau di sekolah kan hanya sampai beberapa hari aja toh ya, sampai setengah hari. Selebihnya perlakuan anak ini kan ada di bawah kendali orang tua. Jadi memang harus mungkin sesekali mengadakan seminar tentang bullying ini selain di siswa juga di orang tua. Ya, semoga Bu Yuni ini ya sehat selalu. Dan buat sahabat Prameswara yang belum join-join komentar Rahil, segera join kirim komentar. Jadi, misal ada teman kamu dibully, kamu ini tipe orang yang diam aja, atau kamu mungkin langsung lapor ke guru, atau kamu langsung ngebela dia di tempat. Apa mungkin kamu seberani itu? Coba kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

0: Are you happy?
1: Yeah.
2: Hey, everybody. Woo! Gracie.
3: And Audrey.
4: Ready?
5: One, two, three, four.
4: There you go.
5: Yeah.
1: Oh my god,
4: you did that.
6: And it's also looking
1: really
6: good. It's
1: just a little.
3: We're like,
1: but I heard
3: you
1: guys are
7: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
8: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
7: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
9: 103,9 FM Prames Suara.
10: Guys, hah? Itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya bener.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
12: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
12: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Prames Suara 103,9 FM.
13: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
14: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
15: Hai.
14: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
16: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
15: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
16: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
14: Oh ya? Terus-terus?
15: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
16: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
14: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
16: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
14: Gampang,
16: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
14: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
16: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare 103,9 FM Prames Suara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Eh, Sob, Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara.
14: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Pelamai Suara Music Hits and Information. Oke, Sobya masih dengan Rahil di malam ini. Jadi Rahil mau ngingetin kamu karena sekarang udah maghrib ya Sob. Buat kamu yang merasa agamanya Islam, jadi tolonglah kamu segera berangkat ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan sholat. Kalau yang ada di perjalanan, ya minggir dulu lah ke masjid yang terdekat atau mungkin musola yang terdekat. Hil, aku lemari ini satu oma katanya. Oh ya, yes, nggak apa-apa. Kalau kamu memang perjalanannya udah hampir sampai, ya monggo sholat di rumah. Tapi kalau kamu di perjalanan yang sekiranya nggak memungkinkan kamu buat sholat maghrib, ya kamu minggir aja dulu di masjid dan musola terdekat ya. Jadi jangan menunda-nunda sholat karena hati itu biasanya nggak tenang kalau ditunda-tunda gitu ya Sob. Dan Rahil mau ngasih informasi ya sekitar Lamongan. Jadi di Lamongan ini ada kasus ISPA yang lagi naik, tembus 2000 sekian pasien. Jadi ISPA itu apa? ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Nah, mengalami dan di Lamongan sendiri itu mengalami peningkatan berdasarkan pada data minggu ke-36 tahun 2026 ini. ISPA sendiri itu infeksi ya yang menyerang saluran pernapasan dan juga bisa nimbulin berbagai keluhan kayak pilek, sakit tenggorokan, flu atau sampai demam. Jadi teman-teman ya, jadi sebab ramai suara yang merasa tubuhnya kurang fit, gak usah memaksakan untuk beraktivitas seperti biasanya. Kalau kamu udah ngerasa badan kamu gak enak, tenggorokan sakit, ya istirahat dulu lah sehari sampai benar-benar udah pulih baru tuh kerja. Karena ya Sob ya, misal kalau kamu kerja dalam keadaan sakit, kerjaan kamu gak akan maksimal. Yang paling penting tuh sehat, Rek. Karena sehat, kalau nggak punya uang pun kita masih bisa cari uang ya. Tapi kalau kamu sakit, masih ya uang kamu banyak, ya nanti akan habis dibuat kamu berobat. Terus ketika kamu tetap sakit, kamu kan nggak bisa cari uang. Jadi memang rezeki yang paling masya Allah sekali adalah kesehatan ya Sob. Jadi perlu dijaga kondisi kamu, jaga imunitas tubuh kamu. Dan lagi-lagi imunitas tiap orang tubuhnya itu kan berbeda-beda juga. Dan mengenai kondisi ISPA ini memang dipicu ya, karena ya lagi-lagi kondisi kemarau juga ikut menjadi faktor. Lingkungan, terkait kebersihan lingkungan kan juga menjadi salah satu faktor. Jadi buat warga Lamongan, yuk kita harus lebih peduli sama kesehatan pernapasan. Mulai dari jaga kebersihan, nerapin pola hidup sehat, dan tidak mengabaikan gejala-gejala kalau mulai kurang sehat tubuhnya. Jadi kalau kamu udah ada tanda-tanda kayak aku pilek, kayak aku demam, kayak aku batuk, langsung aja berobat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu ya. Semoga kamu dan aku pun di sini selalu sehat, selalu bahagia, intinya gitu. Oke, sahabat Pelamai Suara yang belum join komentar, Rahil tetap mau ngingetin kamu supaya ikut join komentar terkait kasus bullying ya. Jadi misal kalau kamu melihat seorang lagi dibully, apakah kamu akan diam saja atau kamu langsung melapor, atau mungkin kamu ngebela waktu itu juga. Coba kamu kirim komentar di 081-2302-1039.

0: beautiful things that I've got.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara yang masih dengan Rahil, kamu jangan bosan-bosan selalu mendengarkan aku untuk ngobrol ya. Tentunya enggak, ngobrolnya enggak hanya sekedar omong kosong ya, sob. Pasti nanti ada salah satu insight yang bisa kamu bawa. Dan ini aku mau bacain komen yang masuk. Sebelum masuk ke komen terkait kasus ya, ini ada salam. Jadi ini ada dari Kak Nurul ya. Ini Kak Nurul apa Bu Nurul ya? Ini dari Bu Nurulnya para Bu Nurul Paras dari Pemalang. Mau menyampaikan ya, ada salam buat anaknya yang lagi di Blora. Semangat ya Mas Fadli. Oke, buat Mas Fadli yang lagi di Blora, semangat ya. Semangat bekerja, semangat mencari uang, semangat apapun melakukan kegiatan. Mas Fadli ini dapat salam dari ibunya Bu Nurul Paras di Pemalang. Ya, sangat bahagia sekali sepertinya Mas Fadli ini ya, mempunyai ibu yang selalu menyemangati dan memotivasi anaknya. Semoga bisa dicontoh sama sebab ramai suara ya. Jadi gak hanya menyemangati pacarnya aja ya, tapi kalau kamu punya keluarga boleh aja disampaikan salamnya ke Rahil, nanti Rahil sampaikan juga ya. Dan ngomongin soal kasus bully, ini Bu Nurul juga komentar. Ini menarik komentarnya. Jadi gini, kalau aku Kak, kalau aku Rahil itu tipe yang langsung melerai, membantu. Wah, iki yo justice berarti ibunya. Terus lapornya itu belakangan, yang penting melerai dulu. Bully itu enggak kenal zaman Kak Rahil, karena itu terkait sama hati seseorang, enggak ada kaitannya sama teknologi. Ini sangat-sangat komentar atau pendapat yang sangat menarik banget. Ini benar lagi ya, benar lagi. Jadi di dunia, di era sekarang, dari dulu maupun sekarang, bully itu selalu ada dan memang tetap ada ya mungkin ya, karena setiap orang kan punya karakter dan watak yang berbeda-beda. Dan teknologi itu tidak mengubah hati seseorang ya, karena teknologi itu hanya medianya yang baru ada mungkin sekarang. Jadi kalau bedanya dulu itu ada bully tapi ya nggak ke expose aja, atau bullynya tuh hanya sekedar ketika kita bisa bertemu sama orangnya. Kalau udah ada di media itu malah semakin bisa tuh membully orang yang gak kenal pun, kamu dari jauh pun bisa ikut ngebully hanya dengan ketikan tangan. Ini bahaya banget, karena ya bully itu kan terkait hati seseorang, bener banget kata Kak Nurul tadi. Jadi watak orang, watak itu kan emang sulit diubah. Menurut Rahil ya, watak itu sulit diubah. Jadi kalau emang watak is elek ya apa maupun teknologinya diubah ya, dia akan selalu memperlakukan orang seperti gak memanusiakan orang gitu. Jadi gak serta-merta teknologi berubah terus langsung bully itu hilang. Itu bener banget kata Kak Nurul tadi ya. Jadi Kak Nurul, terima kasih sudah memberikan insight yang sangat-sangat bagus sekali. Dan itu menurut Rahil juga gak pernah kepikiran sih Rahil kalau sampai komentarnya kayak gitu. Dan buat sobat Prameswara ya yang belum komentar kayak Kak Nurul tadi, silakan join komentar. Kalau Kak Nurul ini kan tipe orang yang berani, yang mau ngebantu di saat ada seseorang yang terkena bully. Tapi memang gak semua orang kayak Mbak Nurul. Ada memang beberapa orang yang dia itu takut untuk melerai mungkin, atau takut untuk melapor karena pertama dia mungkin pernah mengalami bullying. Jadi dia tuh takut karena dia nanti bisa kena bullying juga, karena dia membela orang, karena dia membela temannya yang terkena bully. Mungkin itu salah satunya. Atau dia pernah melapor kepada pihak yang memang pihak berwajib. Enggak sih, enggak pihak berwajib. Kalau di sekolah guru ya, guru-guru BK lah. Tapi tidak digubris atau dibalik jawabannya dengan ah itu loh bercanda, ya wes nggak apa-apa. Mungkin itu yang menjadi seseorang itu kayak enggan lagi untuk melapor Jadi buat Sobat Pramuswara ya, yang mungkin dapat laporan kalau Mbak itu lo ada yang dibully, atau kamu pun yang menjadi guru, ya kamu harus menjawab dengan sebagus mungkin. Jangan sampai kamu membawa kata bercanda untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh murid. Gitu ya Sobat Pramuswara. Jadi buat Sobat Pramuswara yang belum join-join komentar lagi kayak Kak Nurul tadi ya, semoga kamu selalu komentar. Luangkanlah jempolmu daripada untuk men-scroll TikTok, kamu komentar aja. Jadi kamu tipe orang yang kalau lihat teman dibully itu dilerai kah? Atau kamu diem aja, atau kamu lapor? Coba kirim komentar di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin.

0: dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara,
2: News Hits and Information, Prame Suara.
3: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil tentunya di malam ini. Jadi buat kamu sobat Prame Suara, mungkin lagi lapar atau lagi mau menghirup udara segar ya, karena Lamongan sumuk, gak hanya Lamongan aja ya, dimanapun cuacanya lagi panas, kamu boleh tuh keluar dulu, beli makan, beli cemilan ya, nanti balik lagi di rumah, terus dengerin Rahil lagi. Dan buat kamu sobat Prame Suara yang masih merenung, memikirkan masa depan yang entah bagaimana ya, biasanya anak muda tuh galau-galau, anak seumuran Rahil itu kayak galau, ngono kayak, Ya apa ya aku meneh kate ambek sapa ya, atau kamu yang lagi memikirkan jodoh yang belum datang entah kemana, atau kamu lagi menunggu chat dia yang tak kunjung datang. Daripada kamu membingungkan hal-hal seperti itu ya, langsung aja mending klik Express Radio, kamu tonton Rahil aja, dengerin aku siaran ya, supaya kamu itu senang. Karena kalau dia enggak nemenin kamu, Rahil siap nemenin kamu kok sampai jam 8 malam tentunya ya. Oke, jadi Rahil mau bacain komen yang masuk lagi. Ini dari Kak Alia. Kalau aku sih tim lapor ya Kak, daripada langsung ngebela tapi malah bikin masalahnya makin besar. Ya ini juga boleh, jadi kayak daripada aku ngebela walah masalahnya tambah gede, aku tak langsung aja lapor nak guruku ah gitu. Oke, bagus, pilihan yang bagus Kak Alia. Ini dari Kak Raka juga, kalau aku lihat temen dibully Kak, pasti coba bela. Tapi kalau situasinya bahaya, mending cari bantuan lah. Ini juga benar. Jadi utamakan keselamatan kamu ya sob. Jadi jangan kok kamu langsung nolong temenmu terus membahayakan dirimu lah. Jadi iku niate nolong tapi kok kena masalah ya, nambah masalah ya. Jadi kamu lihat situasinya, kalau memang memungkinkan buat kamu ngebela gak apa-apa, tapi kalau emang situasinya gak memungkinkan atau misal RE sampai gawa benda-benda tajam ngonoku, ya kamu langsung lapor aja ya ke guru atau ke orang-orang yang lebih dewasa di sekitar kamu. Dari Kak Nadia, jujurkah aku dulu lebih sering diem karena takut ikut jadi sasaran. Iya, memang lagi-lagi ya yang dibilang Rahil di sebelumnya, orang yang takut, orang yang diem saat melihat kejadian itu bukan serta-merta dia gak peduli sob ya. Jadi dia itu mungkin ada rasa ketakutan karena takut jadi korban bully selanjutnya. Karena dia, walah Rek kok ngebelo, tak bully sisan lah. Dia punya takut, punya trauma-trauma seperti itu. Ya gak apa-apa kok Kak Nadia, it's okay. Yang penting kamu kalau bisa ya lapor aja gitu. Kak Fahri, tim lapor guru sih Kak, apalagi kalau udah sampai kekerasan fisik. Ya bener banget, kalau emang udah di tahap kekerasan fisik itu, menurut Rahil itu sangat-sangat, wah itu sangat-sangat memang harus dilaporkan ya. Karena kalau gak ada laporan, yuk kasian, ini perundungannya akan terus terjadi dan terjadi. Kalau gak ada yang mau melerai, kalau orang dewasa gak mau terlibat, itu kan ya menurut Rahil salah juga ya. Karena ketika teman-teman di situ, ketika sobat Prame Suara ya melihat temannya dibully diam, oke lah ya, karena mungkin gak ada wewenang yang lebih tinggi, karena merasa masih sama-sama sebaya. Tapi ketika guru di lingkungan sana atau orang sekitar sana yang lebih dewasa kok menutup mata atau diam saja, ya lama-lama sekolah itu kan akan hancur perlahan ya, kalau perundungan terus terjadi. Dan moral itu kan, moral siswa itu kan nanti ya jelas gak api ya, jelas rusak kan, namanya guru itu kan mendidik murid. Jadi kalau bisa mungkin kamu sobat Prame Suara yang jadi guru, ketika ada perundungan, bibit-bibit perundungan itu terjadi, sebisa mungkin langsung kamu turun tangan ya, mengedukasi, terus kasih solusi gitu. Oke, Kak Fahri ya tadi, terima kasih. Dan buat sobat Prame Suara yang belum komen-komen kayak teman-teman tadi, kayak sobat Prame Suara, coba kamu kirim komentar ya sob, di 081 2302 1039.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Rame Suara.
2: 103,9 FM Rame Suara. Music Hits and Information. Oke, sahabat ya, masih dengan Rahil di Rame Suara tentunya. Ya, di mana lagi ya? Lah, kalau tadi Rahil udah ngomongin tentang soal bullying ya. Ini juga masuk ke bullying, tapi lebih gimana sebenarnya supaya mencegah bullying yang terjadi, dan siapa sih yang berperan besar di sini? Ya, tentunya kalau ditanya yang berperan besar siapa, ya semua ikut andil dalam hal ini, terutama peran sekolah ya. Peran sekolah ini lagi-lagi sangat penting, apalagi kalau memang kasusnya itu terjadi di sekolah. Dan lagi-lagi seperti yang dikatakan Bu Yuni di sesi obrolan tadi, edukasi itu memang sering dilakukan ya, antar guru di sekolah, membuat seminar anti bullying, stop bullying. Tapi lagi-lagi edukasi itu kan hanya bersifat bersifat omongan ya. Dan ketika seseorang itu tetap melakukannya, berarti ada yang salah di sini gitu. Kalau terjadi bullying, sekolah itu harus perlu memiliki lingkungan yang gimana caranya supaya siswa itu aman untuk melaporkan kejadian. Jadi kalau siswa emang takut lapor, masalahnya tuh bisa aja jadi keterusan gitu, karena siswanya takut lapor dan guru pun juga kayak tutup mata tuh, gak perlu tahu. Lah, semua, tidak semua kejadian yang terjadi di depan guru itu terlihat oleh guru ya, karena kasus bullying itu bisa terjadi ketika memang gak ada pengawasan. Ada aja kelompok yang membuli itu di gang-gang sempit, pokoknya yang tidak terjangkau oleh manusia-manusia, terutama guru ya. Lah, karena itu pencegahan bullying itu sangat butuh perhatian yang penting dari lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dan siswa juga punya hak untuk bicara kepada siapa mereka bercerita ketika hal itu terjadi kepada mereka. Tentunya hal ini lebih spesifik ke guru BK biasanya atau memang pihak sekolah. Pokok semakin jelas tempat untuk meminta bantuan, semakin mudah bagi siswa untuk mencari pertolongan ketika menghadapi masalah ya. Semoga sekolah-sekolah di Indonesia bisa memenuhi fasilitas ini. Dan Rahil yakin sekolah pun saat ini juga sudah memfasilitasi hal ini. Dan kemudian pasti memunculkan pertanyaan lain, apakah hukuman saja itu cukup ya untuk pelaku bullying? Hukuman saja menurut Rahil pun juga enggak cukup, karena memang lebih baik itu menangani daripada mengobati, bukan? Lebih baik menangani kasus itu terjadi daripada menghukum ketika kasus itu terjadi. Dan kamu dan aku pun juga perlu tahu kenapa perilaku itu bisa terjadi, gimana sebenarnya kondisi lingkungan mereka, apa respon orang-orang yang melihat, sebenarnya orang tuanya itu gimana. Dan kalau ngomongin soal orang tua, ya lagi-lagi Rahil bilang di sebelumnya juga, orang tua punya peran yang sangat penting, karena lagi-lagi anak itu kadang meniru apa yang dilakukan orang tua di rumah. Tapi bukan berarti Rahil bilang berarti orang tuanya senangan bully, enggak. Tidak begitu ya sob. Jadi anak ini perlu perhatian yang lebih intens lagi ketika dia di rumah. Mungkin orang sebagai orang tua ketika ada tanda-tanda anak mulai melakukan hal-hal yang berbeda atau menyimpang, atau justru ketika anaknya dibully kok melakukan kok ada tanda-tanda yang pokoknya arah ini gak seperti biasanya lah, sebagai orang tua sebisa mungkin untuk ngajak ngobrol anaknya. Karena kadang-kadang si korban bully ini takut untuk bicara duluan, karena yang pertama mungkin takut disepelekan ya apa kejadiannya, kedua takut dimarahi mungkin ya, karena takut disalahkan, itu yang terjadi kemungkinan gitu sobat ya. Jadi kadang kalau misal kamu dan aku pun berpikir kalau bullying itu hanya terjadi karena pelakunya emang ingin menyakiti orang lain, ini juga salah, karena pengaruh teman itu sangat berpengaruh, pengaruh lingkungan itu juga sangat berpengaruh, atau mungkin dia itu lagi menunjukkan sesuatu supaya dia itu kayak di apa ya, bosone kayak diya-ya nawe koncone. Misal kayak aku tak membuli anak ini supaya aku dianggap hebat oleh teman-temanku. Itu memang ada orang macam itu, sob. Jadi dia itu melakukan hal itu supaya dia diakui sama temannya. Tapi apapun latar belakangnya, perilaku yang membuat orang lain takut atau tertekan itu tetap perlu diperhatikan. Memahami penyebab itu bukan berarti membenarkan tindakan ya, Sab. Justru dengan tahu faktor apa sih yang terjadi kok dia melakukan itu, kamu dan aku pun bisa melihat gimana cara pencegahannya supaya bisa maksimal. Contohnya dengan membangun lingkungan pertemanan yang lebih sehat sama ngajarin siswa untuk menghargai teman. Ya walaupun edukasi itu hanya bersifat dari bibir ke bibir, ya tetaplah mengedukasi sampai di titik dia bisa berubah. Ya berubah gak berubah itu kan udah di luar kontrol ya kamu sebagai guru atau orang tua. Yang penting kita terus mengedukasi kepada siswa-siswa kalau bullying itu hal yang tidak boleh, terutama ketika bullying itu dibalut dikata bercanda atau kayak ya wes mek guyon, aku lah ancen ngene wonge, kamu gak usah baper lah. Itu memunculkan bibit-bibit bullying tanpa disadari. Jadi buat Sobat Ramai Suara yang menjadi guru ataupun orang tua ya lebih memperhatikan lagi gitu ya Sob. Oke, dan buat kamu Sobat Ramai Suara ngomongin kasus bullying yang belum komentar-komentar nih ya, silakan komentar. Rahil tetap menunggu komentar kamu masuk. Jadi kalau kamu ngelihat teman kamu dibully ya, kamu tipe orang yang lapor, diem aja atau ngebela, saat itu juga melerai gitu. Coba kirim komentar kamu tentunya di 081 2302 10.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prames Suara.
2: 103,9 Prames Suara FM. Oke, jadi Rahil mau bergeser dulu dari topik topik kasus bullying di ini ya, ada aturan dari Komdigi, aturan perlindungan anak di dunia digital. Jadi ini masih ada hubungannya sih sama kasus bullying sebenarnya. Jadi sobat, sekarang kita bahas kabar yang cukup dengan kehidupan sehari-hari. Pemerintah itu lagi mengeluarkan aturan baru untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tuh saat menggunakan internet. Jadi aturan ini itu tertuang dalam peraturannya Menteri Komunikasi dan Digital atau Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026. Sederhananya, aturan ini tuh dibuat tuh supaya anak-anak lebih aman saat menggunakan layanan digital. Nah, salah satu yang hal menjadi perhatian adalah akses anak yang di bawah usianya itu 16 tahun ke platform digital yang sangat dinilai memiliki resikonya tinggi. Jadi mulai Maret kemarin, akhirnya pemerintah itu nerapin pembatasan akses bagi pengguna yang di bawah 16 tahun. Beberapa platform yang masuk dalam tahap awal itu YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Threads juga, ada Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Kenapa aturannya dibuat? Ya karena penggunaan internetnya juga punya resiko, terutama tuh kan bagi anak-anak. Misal, mereka tuh bisa aja ngalamin yang namanya cyberbullying atau perundungan di dunia maya lah. Ini kan ada hubungannya sama topik yang Rahil bahas. Cuma yang Rahil bahas memang lebih menyoroti kasus yang terjadi di sekolah. Tapi, kasus bullying di dunia medsos itu juga sekarang lagi marak ya, jadi tidak menutup kemungkinan kasus cyberbullying ini terjadi sama anak-anak. Jadi yang punya adik, yang punya kakak, yang punya anak, yang punya anak ya, terutama buat orang tua, tolong dijaga anaknya, diperhatikan lagi ya, karena anak sekarang tuh bahaya banget ya, karena dia kan nggak tahu apa-apa, angger mencet-mencet engkok masuk ke platform yang sangat-sangat berbahaya, kan juga nggak baik buat anak sendiri. Jadi kalau memang anak lagi tantrum ya, tolong belikan mainan saja atau didep opong loh, pokoknya jadi dep HP. Soalnya kebanyakan sekarang itu orang tua itu ketika anaknya lagi apa ya, anaknya lagi gak bisa diam itu langsung didep HP, ngono didep YouTube. Kak YouTube-nya YouTube Kids mah enggak apa-apa, tapi kak YouTube-nya yang buat orang-orang dewasa ini kan juga bahaya gitu ya, sob. Jadi buat sahabat Prames Suara yang belum join komentar, Rahil silakan join komentar. Jadi menurut kamu, ketika kamu melihat teman kamu yang sedang dibully, apakah kamu tim orang yang suka membiarkan saja, hanya melihat atau melapor, atau justru kamu ngebela teman kamu karena kamu tipe orang yang pemberani? Silakan komentar, tulis komentar kamu di WA-nya Prames Suara tentunya di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke Sobat Prameswara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas buat kamu yang mungkin lagi ada rencana keluar sama temen atau mungkin lagi mau cari makan terus nggak bingung piye yo nek macet. Oh, emang ngomongnya semacet iku ta? Kayak ayo gak. Coba Rahil lihat atau pantau di ini, di Tugu Bandeng Lele ini ya. Jadi di situ terpantau nggak padat ya, dan biasanya itu di situ didominasi sama roda dua sih. Dan ngomongin soal kamu lagi keluar makan

0: atau enggak di samping itu kan ada minimarket, ada juga makanan. Pokoknya di situ banyak sekali jualan-jualan. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di rumah terus lapar atau mau beli es krim atau mau beli apapun ya, kamu bisa mampir di situ, sob. Dan ini terpantau arus lalu lintasnya cukup nggak terlalu padat, pokoknya didominasi sama kendaraan roda 2, ada juga roda 4. Buat kamu sobat Prima Suara, pokok selalu menggunakan helm ya kalau buat roda 2, dan kalau roda 4 ya harus pakai sabuk pengaman gitu ya, sob. Oke, dan buat kamu sobat Prima Suara yang lagi di jalan, tetap fokus aja ya, nggak usah sambil mainan HP, karena aku kadang lihat orang yang dia tuh di jalan tapi sambil main HP, kok yo cek kok bering ngono lho. Soalnya kan fokusnya nanti kepecah belah gitu, nanti fokus HP sama fokus lihat depan. Itu bahaya ya. Kalau memang enggak terlalu urgent, sebaik mungkin untuk tidak melakukan itu. Dan sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas di Simpang Tugu Adipura. Oke. Jadi di situ terpantau cukup lengang dan didominasi sama roda kendaraan 2 juga. Ada ini terpantau masih belum ada mobil yang lewat ataupun roda kendaraan besar yang lewat. Dan di situ kan ada kayak puteran gitu ya, sob ya. Jadi kamu kalau memang dari arah yang berlawanan, ojo langsung nyelonong aja, kamu harus itu, harus memuteri itu Tugu Adipuranya, dan harus nunggu kalau lampu hijau baru boleh belok ke kiri atau sebaliknya lah. Itu terpantau lagi rame nih, ada bus yang lewat, ada juga mobil, ada juga motor. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau mau nyalip kendaraan besar ataupun mobil, usahakan kamu nyalipnya itu dari arah kanan. Dan jangan ragu-ragu, yang terpenting itu ragu-ragu, karena biasanya seseorang yang ragu-ragu ketika nyalip itu bahaya nih, pokok bahaya sob. Pokok kamu kalau ragu-ragu gak usah nyalip, tapi kalau kamu emang sudah yakin untuk nyalip, ya wes disalip. Dan usahakan jangan menyalip dari arah kiri, menyalip ya, pokok aja nyalip dari arah kiri. Kalau memang bener-bener gak ada space yang memungkinkan untuk nyalip, terus gak usah nyalip. Tapi kalau ada space, mungkin agak lebar sedikit, kamu tuh boleh nyalip. Biasanya kalau di macet-macet gitu ya, atau lagi nunggu kereta lewat, itu kan macet banget tuh lah. Itu biasanya lewat kiri, gak apa-apa. Tapi kalau jalan biasa, lewat kiri kan agak bahaya gitu ya, sob. Jadi buat sobat Prima Suara yang lagi di jalan ya, semoga diberi keselamatan, tetap hati-hati, tetap selalu mematuhi rambu lalu lintas. Karena ingat ya, masih ada keluarga, ada sahabat, ada teman kamu, ada suami, istri, anak kamu yang sedang menunggu kamu di rumah gitu ya, sob. Dan buat sobat Prima Suara yang belum join komentar, silakan join komentar tentunya di 081-2302-1039.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prima Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil di akhir-akhir obrolan, walaupun udah di penghujung obrolan, Rahil masih berharap ya buat kamu yang belum komentar-komentar, silakan kirim komentar terkait tema Rahil yang Rahil angkat, yaitu kasus bullying. Jika misal kamu melihat teman kamu dibully oleh temanmu, apakah kamu ini tipe orang yang diam saja karena takut mungkin atau lain sebagainya, atau kamu lapor, atau justru kamu langsung ngebela, ngelerai saat itu juga? Kirim komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Dan kita bergeser sedikit terlebih dahulu ya informasinya mengenai berita nasional. Jadi ini dari tim satuan tugas atau Satgas Udara itu terus melakukan pemantauan ya untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satu wilayah yang ikut dipantau itu Kabupaten Kampar. Jadi patroli ini dilakukan untuk melihat sebenarnya gimana sih kondisi lahan dan mencari titik-titik yang berpotensi untuk mengalami kebakaran. Dari pemantauan udara, tim juga bisa mengetahui kondisi area yang terbakar sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Nah, selain patroli udara tuh, upaya penanganan karhutla juga dilakukan dengan pemadaman menggunakan helikopter atau yang dikenal dengan waterbombing. Operasi modifikasi cuaca itu juga dilakukan tuh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Jadi penanganan karhutla ini enggak hanya dilakukan dari darat sob, tapi juga didukung dari udara. Satgas Udara tuh juga terus selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perkembangan karhutla ini. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk selalu ikut membantu mencegah karhutla, salah satunya dengan tidak melakukan pembakaran lahan atau enggak boleh membuang puntung rokok yang emang apinya belum dimatiin, terus kamu buang di dekat rumput-rumput atau lahan yang kering, apalagi cuacanya kemarau, angin yang gebes, itu kan triple kill. Jadi jangan sampai melakukan itu ya sob. Jadi sobat Prima Suara ya, karhutla itu bukan hanya soal api aja yang membakar lahan, tetapi asap yang dihasilkan itu juga bisa mengganggu masyarakat setempat. Akhirnya banyak kasus-kasus ISPA yang meningkatkan soal pernafasan. Jadi buat sobat Prima Suara ya, semoga yang lagi terdampak segera dipulihkan, segera diberi kesehatan, dan segera amanlah karhutla ini. Gitu ya sobat. Jadi buat sobat Prima Suara yang belum janjian komentar, silakan, Rahil tetap menunggu komentar kamu walaupun udah di penghujung obrolan. Tentunya di 081-2302-103.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
12: Music and information. Brahma Suara.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Oke, sob ya, kita udah sampai di penghujung obrolan. Tapi sebelum closing ya, Rahil mau ya kembali lagi ke topik sih ya. Jadi tentang sebenarnya kalau ngomongin bullying ya, bullying itu dampaknya bukan hanya ke korbannya juga, ke ranah sekolah, pertemanan, tapi dampaknya juga di kehidupan sosial. Jadi ketika ada orang yang terus-menerus merasa diejek atau dipermalukan, akhirnya dia tuh kan merasa gak nyaman di lingkungannya kan. Jadi dia tuh akhirnya gak mau tuh berinteraksi sama teman, kayak trauma, rek. Jadi dia selalu diejek, selalu dibully dengan kemasan candaan. Dan akhirnya mereka boleh takut untuk berteman, dia akhirnya takut untuk memulai interaksi. Karena dia takut hal itu terulang ketika dia memancing sebuah obrolan. Karena itu bahaya, rek, pokok. Jangan sampai kamu menjadi pelaku ya, sob. Dan penting banget buat lingkungan sekitar untuk gak menganggap masalah bullying itu sebagai sesuatu yang sepele, selalu dinormalisasikan itu. Jadi kenapa bibit-bibit perundungan ini selalu ada? Karena kebanyakan orang banyak yang menormalisasi hal itu. Misal mengejek teman dengan saiki kan ono kok iki ya kayak ejek-ejekan konceng kayak nama ayah, kadang atau pakai fisik. Itu emang dari kecil Rahil selalu mendengar seperti itu ya. Tapi kalau konteksnya si temannya satunya itu enggak masalah, ya wis enggak apa-apa. Tapi yang menjadi permasalahan kan ketika yang kamu ejek, yang kamu bercandain itu dia sakit hati lah. Itu sudah bisa dikatakan sebagai bullying ya. Lah, kalimat namanya juga anak-anak atau bercanda doang, ini kayaknya terdengar sepele. Tapi kita tuh harus tahu kondisi orang yang ngalaminya. Kalau seseorang udah mulai tertekan, takut, berarti kan ada sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi bukan berarti ya sob, setiap konflik antar teman itu dia otomatis disebut bullying. Tetapi ketika ada perilaku yang terus ngebuat seorang ini ngerasa tertekan, hal tersebut perlu dilihat dengan serius. Dan kalau ditarik lebih luas lagi, pencegahan bullying lagi-lagi bukan hanya tugas sekolah, tapi ini tugas semua elemen. Jadi ada orang tua yang ikut berperan, ada guru juga yang punya peran, teman pun punya peran, dan penggunaan medsos pun juga punya peran yang penting. Karena sekarang kehidupan anak dan remaja itu enggak hanya berlangsung di sekolah, sob. Tapi ada yang namanya dunia digital sekarang yang sangat lebih berbahaya daripada kekerasan fisik ya. Ya sama aja, kekerasan fisik maupun kekerasan secara verbal itu enggak ada bedanya, itu tidak bisa menjadi perbandingan karena semuanya jelek gitu ya, sob. Jadi edukasi itu memang penting di media sosial, tapi lagi-lagi pencegahan juga lebih penting, atau orang dewasa juga perlu memahami bahwa dunia digital itu bagian dari lingkungan sosial anak sekarang. Jadi semoga kamu dan aku sebagai orang yang sudah beranjak dewasa bisa memahami atau nanti bisa menangani ketika hal seperti ini terjadi. Setidaknya menjadi orang, menjadi ruang yang aman untuk si korban kalau mau cerita gitu ya, sob. Dan buat sahabat Prameswara yang belum komen, silakan tetap menunggu komen kamu walaupun habis ini closing, tetap tak bacain tentunya di 081 2302 1039.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara, Music Hits and Information. Oke, sob, ya enggak kerasa udah jam 8, mau jam 8 ini aku sudah menemani kamu ngobrol, dari kamu yang mulai bersih-bersih, terus makan, terus rebahan, sampai lihat chatnya dia, terus nunggu lagi, sampai scroll TikTok, wes beberapa video yang kamu scroll, akhirnya kita sudah sampai di penghujung obrolan. Dan buat Sobat Ramai Suara ya, sekali lagi aku terima kasih buat Sobat Ramai Suara yang udah komen-komen, udah mau setia memantengin bahasa apa iku, yang selalu melihat Rahil, siaran Rahil, walaupun yang belum komen enggak apa-apa. Awal-awal itu kayak gitu, emang lihat-lihat dulu, lihat-lihat nanti kayak tertarik, oke, chat gitu, sob. Dan intinya Sahabat Pramana Suara ya, kalau mengenai kasus bullying ya, semoga kasus ini enggak akan terjadi ya, pokoknya kita sebagai orang dewasa enggak berhenti-berhenti untuk selalu mengingatkan, memberikan edukasi ya. Urusan nanti dia berubah atau gak berubah itu bukan kontrol kamu, karena itu di luar kontrol. Yang penting kita harus bersinergi. Oh ya, asik, bersinergi gak tuh? Pokok antara sekolah, orang tua, anak, teman, lingkungan, itu harus selaras gitu. Saling apa ya, saling membantu antar satu sama lain, karena itu bisa menjadi apa ya, menjadi elemen yang kuat supaya kasus bullying ini gak terjadi lagi gitu, bisa dicegah. Dan buat Sahabat Pramana Suara yang sudah komen, sekali lagi Rahil terima kasih lagi. Jadi terima kasihnya peng 2 ya, terima kasih lagi peng 3, karena 3 kali itu sunah rasul katanya. Jadi buat Sahabat Pramana Suara ya, jangan bosan-bosan melihat siaran Rahil. Jadi siaran Rahil ini selalu ada di Senin sampai Jumat ya, on airnya di setiap jam 4 sampai jam 8, dan selalu membawakan topik-topik yang menarik dan memberitakan hal-hal yang update lokal maupun nasional. Dan kamu jangan kemana-mana, walaupun obrolan ini sudah berakhir, tetapi playlist gak akan ada akhirnya. Jadi buat kamu yang lagi galau atau kamu mau nyanyi-nyanyi ya, silakan kamu selalu pantengin aja di Prame Suara, karena menghadirkan playlist yang bikin kamu moodnya nanti stabil lagi, atau bikin kamu sing alone bahkan. Jadi buat Sobat Prame Suara, Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jo

0: Bu Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah, atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara.
3: News, hits, and information. Trames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea jus lemon.
9: Kalau aku mau tea jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
6: Mau tea jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Brava Suara.
4: News, hits and information. Brava Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 창희가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suaramu apik. Ayo melok rekaman nang Jakarta.
1: Brawa Suara.
2: Music and information. Brawa Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 107.9 FM Music and Information.
1: We've got a problem. Check this out.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prawes Suara. Ketemu lagi barengan sama kuliah. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Sob, gimana mood kamu, udah mulai bagus gak? Baru saja kita udah dengerin lagu dari Tulus, Teh Hijau. Kiranya kamu yang sampai hari ini belum ngerasain jatuh cinta lagi, gak apa-apa sob. Siapa tahu esok hari bakal elok gitu ya liriknya. Dan kalaupun kamu masih belum bisa mempercayai orang, gak apa-apa banget. Kamu bisa mengambil waktu secukupnya kamu dan sepengennya kamu buat mulihin diri kamu, buat bisa percaya sama orang baru lagi sob, gitu ya. Pagi-pagi udah diajak inget-inget sama mantan, atau waduh kak, aku ternyata masih jomblo ya. Wah, ternyata aku jomblo udah beberapa tahun nih. Tapi gak apa-apa. Itu dari lirik Teh Hijau pula ngasih tahu kalau misal nggak apa-apa, kalau misal belum bisa rasain jatuh cinta lagi, dibuat enjoy aja, siapa tahu besok bakal berubah, ataupun hari ini siapa tahu nanti sore kamu nemuin cinta sejati kamu, bonus gitu ya sob. Dan sobat, untuk memulai pertemuan kita hari ini, aku mau nyapa-nyapa dulu. Halo Sobat Penambah Suara, selamat hari Selasa ya. Ini udah hari Selasa, cepet banget, kemarin baru hari Senin. Dan ngomong-ngomong soal hari Selasa ini sob, barengan sama aku kita bakal bahas hal yang lagi hype per 19 September kemarin, apalagi kalau bukan persoalan harga BBM naik. Waduh. Ngomongin soal harga BBM naik sobat ya, itu nggak hanya seputaran BBM aja, tapi dampaknya lebih luas, bahkan muaranya nanti juga ke ekonomi daerah. Nah, ngomong-ngomong soal ini juga, nanti di jam 6:30 bakal ada mini talk. Oh sorry, wah ini aku tipu sih. Di jam 7:30 sobat, kita bakal ada mini talk show barengan sama Pak Alif. Pak Alif merupakan staff dari Yapsem. Yapsem ini sobat, setelah aku cek lebih detail, ini tuh Yayasan Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat dan ada di Lamongan. Wah, luar biasa, luar biasa. Sobat, kalau misal kamu tertarik untuk join di yayasan yang satu ini, boleh banget nanti bisa tanya-tanya langsung barengan sama Pak Alif sobat ya. Dan jangan lupa seperti biasa, kalau misal kamu punya pertanyaan pada narasumber kita per hari ini nanti, boleh banget. Atau kalau kamu mau komen-komen, calling-calling, mau on air langsung barengan sama aku biar Sobat Prama Suara yang lainnya tahu suara medu kamu ya, boleh banget. Kamu bisa kirim di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039 gitu ya sob. Menurut kamu BBM naik ini tuh dampak yang paling kamu rasain di bagian apa sih? Harga tentu saja ya. Pengeluaran kamu yang makin boncos, boleh banget aku tunggu ya. Sambil aku nunggu komen-komen yang masuk dari kamu sobat, biar kamu hari Selasa ini gak pada ngantuk ya, biar makin semangat kamu yang lagi bangun tidur, kamu yang lagi masak, siapin sarapan buat anak-anak keluarga di rumah, atau yang lagi pada di jalan, boleh banget. Ini dia bakal aku setelin lagu Buka Semangat Baru. Buka ya buka hari yang baru, gitu ya sob. Daripada kamu, wah lihat suara kamu gak enak nih Li. Oke langsung aja, ini dia Elo, Berry, Ipang, dan Lala. Buka Semangat Baru, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Waduh, luar biasa nih sobat ya. Kita mulai pagi ini dengan buka semangat baru. Gimana kamu udah pada excited ya? Ini itu lagu yang biasanya kadang bikin kita jadi sedikit nostalgia, momen-momen pas lagi sekolah sob. Dan kiranya kamu yang pagi ini lagi siapin sarapan buat anak sekolah ya. Ini aku mau jujur ke kamu dulu, ketika aku masak mie instan pagi ya sob. Ketika aku masak mie instan pagi buat sarapan berangkat sekolah bekal, itu rasanya kenapa beda ya kalau misal direbusin mie yang sama barengan sama mama. Kamu ada gak momen-momen yang ternyata relate barengan sama ini? Kenapa tangan mama itu rasanya makannya jadi lebih enak ya? Bukan hanya itu, ini sekedar mie instan aja sob ya, yang pagi dimasakin sama mamanya lebih enak, tapi juga berlaku untuk suapan dari mama. Nah, kalau di Jawa itu deket banget erat kaitannya kalau muluk makannya ya menggunakan jari, menggunakan tangan langsung. Dan mama itu cenderung buat ngasih suapan yang sangat besar. Dan itu enak loh sob. Kamu ada gak pengalaman kayak gini? Kalau misal kamu punya, boleh banget. Aku juga mau dengerin curhat-curhatan kamu, pengalaman kamu apapun itu seputaran sarapan pagi ini juga sobat. Luar biasa kalau pagi-pagi makan mie instan itu kadang ya ada versi enaknya. Tapi kalau misal kamu mie instannya ternyata dibatasi sama mama, gak apa-apa. Kamu nurut aja karena itu juga kebaikan, buat kebaikan diri kamu sendiri. Gitu ya sobat ya. Sob, apapun kegiatan kamu pagi ini masih barengan sama aku, bakal nemenin kamu. Dan jangan lupa ya, note, aku nunggu komen-komen kamu, aku nunggu calling-calling dari kamu, dan aku juga nunggu-nunggu curhatan dari kamu. Sarapan pagi ini apa? Kamu yang kiranya di jalan lagi pada macet, kasih tahu aku, biar nanti aku juga share ke sobat penerima suara lainnya, gitu ya. Dan masih ngomongin seputaran BBM naik, sebenarnya dompet itu juga bisa menjadi tertekan karena kondisi ini sob. Kalau misal aku ditanya sendiri, dari sekian banyak tertekannya yang paling aku rasain ya dari sisi BBM itu sendiri ya. Pengeluaran yang kiranya tadi kita bisa cuma menghabiskan 20.000 pada akhirnya jadi naik. Kemudian tinggal dikali aja dengan jumlah yang sama tapi harganya lebih tinggi ya. Kayak pengeluarannya bakal membengkak di situ gitu. Jangankan alalia kenaikannya cuma beberapa ribu aja, enggak bakal ngurangi dompet kamu. Wow. Ya, kalau misal iya, okay deh, aku setuju sometimes. Tapi kalau misal dipilah lebih detail sob. 3.000 yang setiap hari kita gunain buat pengeluaran air mineral aja, itu kalau dikali dalam 1 bulan, misal kamu setiap hari enggak pernah bawa tumbler, kemudian kamu harus menghabiskan uang 3.000 per harinya, kemudian dikali dalam 1 bulan aja kamu udah bisa habis di 900 ribuan. Oke deh, lihat aku kan gak beli mineral setiap hari. Kita hitung seminggunya 2 kali deh sob. Jadi minimal 8 ya. Jadi kamu udah habis di 240 ribu untuk pembelian mineral aja. Wah. Hal yang bikin kita sepele kalau kita masukin di range pengeluaran keuangan itu ternyata jadi momok yang perlu diperhatiin juga gitu. Hal yang sepele ya, aku ulangi, hal yang sepele dalam pengeluaran kita kalau itu enggak kita pertimbangkan, kalau kita enggak masukin ke financial check ya, ini larinya juga bisa jadi pemborosan. Oke deh, itu contoh paling simple ya dari segi mineral. Aku contohin lagi kalau misal kamu setiap hari ngopi deh sob. Oke, kalau misal itu kebutuhan, aku kalau enggak ngopi ngantuk li ya, aku enggak jadi produktif. Oke, itu tanda kutip. Tapi soal kamu ngopinya ya udah untuk euforia aja. Sob, tinggal dikali. Kopi di Lamongan sekarang mungkin standarnya di 15.000, 20, sesekali 30 kalau misal kamu mau ke Kopken ya. Dan tinggal dikali aja sobat, 30.000. Wah. Per 30 hari, wah luar biasa sobat. Ini jadi pengaliannya kamu bisa banyak banget ya habisnya ya. Dan lagi-lagi ngomong-ngomong soal air mineral, ini tuh hal yang simple tapi kalau misal dikalikan, oh aku ternyata ada kekeliruan menghitung ya. Tapi dengan kepengeluaran itu sobat, tentu saja itu jumlah yang besar kalau misal kamu mau invest itu di yang lainnya. Jangankan misal kita 100 ribu aja ya stok untuk mineral. Nah, itu bisa dimasukkan ke poin-poin lainnya. Sekarang nabung emas digital aja 100 ribu bisa. Nah ini nih, jadi kayak gimana caranya kita lebih bijak. Tapi ya gimana lagi Lia mau bijak dalam keuangan kondisinya kayak gini. Dan setelah aku cek sob, di tahun ini tuh ada 2 kali kenaikan BBM. Dan sebelum aku spill ya, kamu jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerah. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: Music and Information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music It's an Information. Sobat, nah ini udah mau jam setengah 7 aja ya. Kamu udah pada bangun gak? Hari Selasa kayak gini tuh, jam-jam segini tuh mama-mama di rumah pada hektik banget. Siapin sarapan, bekal buat anak dan suami. Bukan hanya itu, belum lagi kalau kaos kaki anak pada hilang ya. Belum lagi kalau misal anaknya malu pak disuruh bawa ini. Waduh, waduh, waduh. Apapun kegiatan kamu, semoga kamu jangan sampai stres ya. Di rumah tetap excited tentu saja, dan pelan-pelan aja. Kalau misal ternyata anaknya telat sekolah karena lagi prepare banyak di rumah, disampaikan aja dari pihak sekolah, insya Allah bakal tahu juga gitu ya ma. So, masih ngomongin seputaran dari sisi BBM naik. Sobat, ya ini ada Mas Taka tadi. Komplain, Lia, hitungan kamu salah. Setelah aku cek lagi, Mas Taka, kamu yang dengerin ini pagi ini ya. Makasih banyak udah koreksi Lia. Dan ternyata kalau misal kita beli mineral aja, yang paling murah deh aku hitungnya, 3.000 ya per botolnya. Satu bulan aja kamu bisa habis di Rp90.000, sob. Dan kalau misal, Lia, aku gak setiap hari sih beli mineral. Oke deh, kamu kiranya aku kurangi seminggu dua kali aja. Sesekali kalau misal ada event ya. Kamu bisa habisin Rp24.000. Dan kalau Rp24.000, kamu kalau dari dompet aku ya, Rp24.000 itu bisa beli Pertalite, dan itu dalam kondisi udah mulai full nih dari sisi yang isian di dalam sepeda itu, apa namanya, tangki bensinnya. Dan ini luar biasa sob, tinggal dikali aja kalau misal ternyata satu bulan itu kamu ada hektik pengeluaran banyak dan bisa kamu investkan ke hal yang lain, itu lebih berdampak sih. Nah ini nih, jadi kayak kita kembali lagi, poinnya adalah beberapa pengeluaran yang kita anggap sepele kadang itu juga mindful. Lagi rame mindful ya, mindful juga kalau misal kita ubah ke bagian lainnya. Dan ya tentu saja dengan 24.000, uang 100.000 kamu gak bakal lengkap kalau gak ada 24. Jangankan 24.000 sob, kalau misal gak ada 500-nya pun gak jadi 100.000 gitu ya. Dan ngomong-ngomong seputaran kenaikan BBM di tahun ini itu sobat, ada kurang lebih 2 kali. Kemarin per April itu mengalami penyesuaian harga. Katanya penyesuaian harga, waduh waduh waduh, dari bahasa yang digunakan itu juga kita sebagai warga itu kadang mikir ya sob. Tapi kembali lagi, katanya ini juga sesuai dengan pemberlakuan yang ada aja. Penyesuaian harga di April 2026 kemarin itu ada dari produk non-subsidi ya. Ada Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex itu mengalami penyesuaian harga. Dan September ini sobat, per 1 September sebenarnya, dan disahkannya, difikskannya itu di 19-20 September kemarin sob. Kenaikan lanjutan itu untuk Pertamax Turbo, kemudian Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Wow, wow, wow. Tapi ada tanda kutip, BBM subsidi dari harga Pertalite itu tetap. Bukan hanya itu, juga biosolar stabil tanpa kenaikan. Alhamdulillah. Kiranya kamu yang ada pengguna Pertalite, biosolar, ya ngucapin alhamdulillah sih sob. Tapi sisi lainnya, coba kita ulas lebih detail ya. Sebenarnya dari sisi kenapa sih harus naik, dan kenaikan BBM itu gak hanya dari kenaikan BBM ya. Kebanyakan bakal disusul dari kenaikan harga pasar, kemudian di pasar tradisional cabai ikutan naik, bawang ikutan naik. Bukan hanya itu, dari sisi makanan juga. Nah, terkait ini sobat, aku nanyain ke kamu. Dari sisi kenaikan BBM ini, yang kamu rasain paling terdampak di bagian apa sih? BBM-nya sendiri, makan, atau lain-lainnya. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu, aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Sob, jangan lupa kita juga udah punya visual radionya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, kamu bisa download XP Studio langsung sekarang juga di Play Store kamu gitu. Sayang banget kalau misal kamu gak ngecek visualnya kita ya, karena aku sangat excited di sini buat sampaikan update-update terbaru seputaran BBM naik per hari ini ya, tentu saja di Prameswara Sob. Yuk, jangan lupa download sekarang juga X-Space Radio, X-Space Radio di Play Store kamu sekarang juga. Di sana juga bisa komen-komen. Nanti aku update juga komen di situ dan aku bacain. Gitu ya, Sob. Jangan lupa aku remind lagi dengan pertanyaan, kamu dengan BBM naik tuh paling berdampak di kamu sendiri bagian apa sih? BBM, makan, atau lain-lainnya? Aku tunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara, dan aku juga masih open call di WhatsApp yang sama ya, 0812-302-1039, 0812-302-1039. Dan sambil nemenin kamu yang kiranya pagi ini udah pada di jalan, yang lagi pada sarapan atau masih siapin sarapan, apapun itu kegiatan kamu, ini dia lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali. Selamat mendengarkan, dan jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo. Ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM. Music hits and information.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini. Ini menjelang jam 7 ya. Yuk kamu yang belum bangun, ayo bangun. Udah mau jam 7 sob. Dan sobat, kalau misal kamu lagi di jalanan, simak ya, siapa tahu beberapa titik yang bakal aku spill ini ada di titik-titik yang mau kamu lewati pagi ini. Sobat, seperti biasa, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung aja ke XPS Radio, download sekarang aplikasinya di Play Store kamu. XPS Radio, tulisannya X Space Radio. Gitu ya, sob, aku tunggu. Dan tentu saja kamu juga bisa cek CCTV di website prameswara.com, karena ini bakal live hingga jam 8 nanti. Sobat, terkait titik yang mau aku cek, yang pertama ini ada di Simpang 3 Semasa. Jam-jam segini tuh jam-jam anak berangkat sekolah ya sob. Nah udah pada ramai. Habis ini jam 7 juga bel sekolah udah mulai berdering kring, gitu. Anak-anak udah pada ayo-ayo gitu. Buruan, telat nanti gerbangnya ditutup. Nah ini kelihatannya pada ramai. Didominasi kendaraan roda 2 dari para pelajar. Dan sesekali kendaraan roda 4 sob, mobil ataupun kendaraan besar. Dan jangan khawatir, di sana udah ada pak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Tapi tetap seperti biasa, jangan gerusuk-gerusuk ya, gantian gitu sobat. Di titik yang kedua, ini aku cek ada di Simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 pagi ini. Sesekali kendaraan besar juga sob. Ya, karena ini jalan pantura ya. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok aja sobat. Dan tetap seperti biasa, kalau kamu ada di pertigaan, jangan buru-buru, toleh-toleh dulu kalau mau belok, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu sobat ya. Dan seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Kalau misal kamu mau anterin mama ke pasar, oke, jangan sampai kamu bandrek ya. Boncengan 3 apalagi 4. Wah, jangan-jangan. Hati-hati sob gitu. Kalau misal boncengan 3 tetap berhati-hati ya. Apalagi kalau misal kamu naruh boncengan anak kecil di depan. Wah, ini jadi kamu perlu ekstra buat ngecek setirnya. Gitu ya. Antisipasi biar tidak ada jadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, untuk update lalu lintas hari ini tepat menuju jam 7 sobat. Tentu saja harapannya dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
0: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, udah mau jam 7, kamu udah pada sarapan? Sob, kemarin kan aku ngasih ide kamu sarapan yang enak itu salah satunya perkedel barengan sama sop, sayur sop ya. Dan ini ternyata momen-momen yang sangat luar biasa. Kemarin aku itu belajar masak, sobat. Dan ternyata emang secandu itu. Kamu mikirannya kemarin belum sarapan perkedel, boleh banget hari ini. Sobat, kamu bisa start itu ya. Dan apapun itu, kalau misal ternyata udah disiapin, Kak, aku ternyata udah disiapin makan nih sama mama di rumah. Gak apa ya, seadanya aja. Kamu bisa makan itu, sobat. Dan ini nih, aku seneng banget kalau misal pagi-pagi dan kamu udah pada gercep, sob. Ini ada Mas Rizky di Lamongan Kota ngomen seputaran apa sih yang kiranya paling berdampak buat kamu ya. Ini yang paling kerasa emang biaya perjalanan sih, Lia. Wah, wah, wah, ini relate barengan sama Lia. Jangankan Kak Rizky, kamu bisa spill dong terkait perjalanan kamu itu paling jauh kemana dan itu berapa kali intensitasnya per hari, per minggu. Aku mau tahu. Kalau misal dari Lia sendiri ya, Mas Rizky, dia itu setiap hari bahkan PP Lamongan Kota Skodadi. Wah, wah, wah. Jadi kayak beli satu apa ya, kayak ngisi BBM tapi dibuat full itu masih belum bisa. At least 2-3 kali baru beli lagi. Wah, ini sangat-sangat kerasa memang. Dari sisi perjalanannya, pengeluaran BBM itu emang masih relate ya, kalau kenaikannya terasa banget di dompet kita. Dan Mas Rizky, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Sukses selalu Mas Rizky ya. Dan ini ada lagi nih sob, dari Mbak Maya di Babat. Saya tiap hari kerja naik motor, sebulan lumayan juga BBM-nya. Wah, benar-benar. Kadang kita ini kan orang-orang yang gak hitung pengeluaran untuk BBM sob ya. Ternyata setelah dihitung-hitung ya lumayan juga. Satu kali datang aja 20, kemudian kalau mau full 30 ya, ini kalau pertalite. Kemudian tinggal dikali aja, apalagi kalau misal kamu yang jangankan naik motor, kalau naik mobil, keluar kota aja harus ratusan tuh keluar. Wah, ini. Jadi ini tanda kutip ya sob, kalau memang sometimes dari sisi kebanyakan pengeluaran itu ya kadang ada bagian dari BBM-nya gitu. Dan sobat, sebelum aku bacain komen-komen kamu lagi ya, Mbak Maya makasih banyak udah ikutan nimbrung. Sukses selalu Mbak Maya. Sobat, kalau misal kamu belum ikutan nimbrung, yuk aku masih nunggu. Jangan lupa di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Nah sobat, ngomongin soal kondisi BBM yang lagi pada naik ya, ternyata ada kondisi yang sangat-sangat perlu kita cek lagi. Di bagian Eropa, ternyata sejauh ini mencatat rekor termahal karena di sana terjadi krisis energi dan konflik Timur Tengah. Dan jadi di sana itu kondisinya sangat-sangat luar biasa, harganya naik banget dan bahkan mengalami kelangkaan nih. Ada rekor tertingginya. Nah, ini aku cek itu ada di $100 per barel. Kalau misal ini diubah ke ini diubah ke rupiah sob ya, itu ada puncaknya kurang lebih masih di naik 8% per liternya dibandingkan dengan Indonesia rupiah gitu sob. Tapi ada kondisi sebaliknya ternyata. Dari sisi yang paling melonjak di Eropa ya, ini tuh ada kondisi yang sangat dekat barengan sama kita. Itu di Malaysia. Malaysia ini ternyata mereka pada turun, ada di ringgit Malaysia 1,99 sob, ada 8.700 sekian per liternya. Wah, wah, wah. Dan kuota kembali, kok bisa ya Malaysia ini negara tetangga kita dan ternyata BBM di sana itu bukan jadi hal yang riskan mengalami kenaikan secara berkelanjutan. Dan habis ini bakal aku ulik lebih detail kenapa detailnya dari sisi Eropa sangat luar biasa semacam itu dan di Malaysia bisa dibawa kita sob, harganya lebih murah ya. Kalau misal kamu punya sudut pandang pengalaman kamu dari sisi dua negara ini, boleh banget kamu bisa kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Lia, kamu sebut nomornya kecepatan. Oke, aku perlambat, kamu catat ya. 0812-302-1039. Gitu ya sob, aku tunggu. Dan kamu juga bisa komen-komen langsung aja di Express Radio. Aku cek di sana. Download kalau misal kamu belum punya aplikasinya sekarang juga di Play Store kamu. Sobat masih barengan sama kuliah, masih di cuaca pagi, masih ngomongin seputaran harga BBM naik. Sob, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Cepat masih barengan sama Kuliah Sob. Dan ini detik-detik, menit sih, masih menit menuju jam 7. Yuk, kalau misal kamu belum bangun, ayo bangun. Yuk, duduk dulu, cuci muka ya Sob. Dan kamu bisa langsung sarapan, gak apa-apa. Biar kamu juga makin excited buat jalani hari. Pagi-pagi itu disarankan sarapan Sob. Sekalipun buah ya. Dan ataupun yang paling bagus ya sarapan nasi sedikit aja. Kalau misal kamu, kak aku gak bisa nih sarapan pagi, oke, dikit aja biar ada energinya. Karena kalau misal kamu gak sarapan pagi tuh malah badan kamu jadi lemes Sob. Kalau aku gak bisa bener-bener gak bisa banget sarapan pagi, oke, minum mineral dulu gitu ya, biar badan kamu juga terhidrasi lagi Sobat. Dan kembali lagi ke pembahasan harga BBM. Ini ada komen-komen masuk lagi. Ini aku coba bacain ya. Ada dari Mas Fikri di Paciran. Kalau ongkos kirim naik ya, biasanya barang juga ikutan naik. Benar-benar relate. Dan ngomongin soal ini Sob, aku lagi coba hubungin narasumber baru ya. Selain Pak Alif yang dari sisi perekonomian di Lamongan, ini ada Pak Ismet juga. Beliau ini merupakan salah satu pengusaha SPBU gitu Sob. Dan ini mungkin bakal relate juga ya Mas Fikri, kalau misal beliau berkenan untuk hadir di pagi hari ini barengan sama kita nanti Sob. Mas Fikri, emang luar biasa kalau misal harga ongkos kirim, jangankan pelaku usaha ya, tentu saja kita kalau misal nganterin sesuatu butuh effort, ya kita naikin juga harganya. Nah ini juga relate banget. Jadi ada usaha, ada biaya. Tapi ngomong-ngomong soal ini, ya emang gak bisa dipungkiri lagi Sobat, karena tujuannya untuk menyelesaikan sesuatu, ya kita larinya nanti di sisi finansialnya juga ditambahi gitu. Makasih banyak Mas Fikri udah ikutan komen-komen. Nah Mas Fikri sukses selalu tentunya ya. Ini ada komen lagi nih Sob dari Mbak Nadia, kita simak dulu. UMKM pasti harus hitung ulang modal nih Lia. Wah benar-benar, kalau misal kenaikan harganya sangat-sangat signifikan, kerasa banget, ya pasti mau gak mau, kalau gak gitu ya bakal buntung gitu ya Mbak Nadia. Wah luar biasa nih Mbak Nadia, kritis banget Mbak Nadia. Makasih banyak udah ikutan komen-komen, sudah selalu Sob. Dan kembali lagi ke tadi, antara Malaysia yang BBM-nya murah, kemudian ada Eropa yang sangat melejit. Sebenarnya kondisinya terjadi dikarenakan ya, ini kenapa sih Malaysia itu bisa BBM-nya lebih murah ya? Karena mereka itu dari sisi pemerintahannya menggelontorkan subsidi besar-besaran untuk jenis bensin kualitas tinggi. Jadi subsidinya itu nggak main-main. Dan itu secara konsisten ya Sob. Konsisten. Wah ini tanda kutip ya. Sebelum melakukan detail-detail itu, ternyata ada program namanya Budi Madani RON95 atau Budi 95. Itu tuh digunakan untuk menahan harga jual bensin agar tetap murah meskipun harga minyak mentah dunia naik. Wah, waduh-waduh, ini sangat luar biasa nih programnya. Jadi kayak ini tuh menekan biar harga jual bensinnya tetap stabil. Luar biasa. Jadi tidak berpatok pada harga minyak mentah dunia yang lagi naik turun. Nggak ngefek gitu istilahnya. Ini nama programnya Budi Madani RON95 atau Budi 95. Bukan hanya itu, di sisi lain Sob ya, selain kebijakan subsidi tinggi yang dicanangkan di Malaysia, dari segi jumlah yang lebih sedikit pula, populasi Malaysia kan lebih kecil ya, sekitar 32 juta jiwa, dan dibandingkan dengan Indonesia tentu saja, beban anggaran subsidi negara itu nggak terlalu berat karena jumlah kendaraan dan penerima subsidi juga lebih sedikit. Nah ini juga jadi pertimbangan dari pemerintah Malaysia itu sendiri. Tapi sejauh ini Malaysia dengan jumlah segitu penduduknya menurut aku ya masih termasuk tinggi dan luar biasa sih Sob, dengan kebijakan yang ada. Bukan hanya itu, ternyata ada juga status produsen minyak ataupun net exporter. Malaysia itu menjadi salah satu negara pengekspor minyak dengan kapasitas produksi dari perusahaan nasional yang cukup tinggi. Makanya ini mereka ini bahkan mengekspor, bukan impor lagi Sob, luar biasa. Dan ada juga dari faktor geografis dan distribusi, wilayah Malaysia lebih mudah dijangkau ya, urusan logistik, distribusi energi dibandingkan Indonesia yang berbentuk negara kepulauan luas. Jadi kayak kita kan terpisah barengan sama kepulauan untuk memindahkan. Nah kayak gitu tadi yang disampaikan sama Mbak, bentar aku komennya aku cek lagi Sob, dari Mbak, dari Mas Fikri. Mas Fikri tadi nyampein kalau misal ongkos kirim. Nah, ini dia. Kalau misal di Indonesia ongkos kirim dari Jawa ke Sumatera aja udah kerasa karena melampaui kepulauan. Nah, kayak gini. Ini konteksnya. Karena di Malaysia itu daerahnya lebih mudah dijangkau urusan logistik dan distribusinya. Itu beberapa pertimbangan sobat kenapa Malaysia harganya bisa murah. Nah, habis ini bakal aku spill versi Eropa. Kenapa Eropa bisa lebih murah? Nah, ini bakal aku spill setelah yang satu ini ya. Kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja. Tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. What I called to say.